0: Kok kamu buang sampah di kali, Indri?
1: Gak apa-apa kali, nyantai aja.
0: Kok kamu gitu? Kamu tahu gak? Kalau kamu membuang sampah di kali, bisa menyebabkan banjir, pencemaran lingkungan, dan membuat kotor sungai.
1: Iya, tahu sih.
0: Kenapa kamu gak coba manfaatkan sampah itu?
1: Memanfaatkan bagaimana?
0: Kita pilih sampah tersebut dengan memisahkan antara sampah yang organik atau mudah busuk dengan sampah non-organik atau tidak mudah busuk. Yang organik bisa kita manfaatkan menjadi pupuk kompos untuk tanaman, sedangkan yang non-organik seperti kayu, botol, dan kertas-kertas kita berikan kepada bengkel kerajinan untuk dikreasikan. Gitu, Ndri.
1: Oh gitu, ternyata sampah bisa kita manfaatkan juga ya?
0: Iya dong.
2: Untuk menjadi kreatif, nggak perlu jauh-jauh. Jadikan lingkunganmu sebagai sumber inspirasi dalam berkreasi dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Morehlan untuk mencegah kegaduhan, pemerintah Aceh gelagai Pertamina perbaiki pelayanan SPBU. Dihubungkan oleh juru bicara pemerintah Aceh, Nurlis Effendi. Dan Morehlan nulis keputusan hal tersebut berdasarkan hasil evaluasi tim pemerintah Aceh yang dikoordinir oleh Asisten 2 Pemerintah Aceh Bidang Perekonomian dan Pembangunan.

Pertamina perlu ditertibkan sistem pelayanan optimalisasi bak bulan Agustusnya. Di antaranya dengan getama operator di dispenser dan memastikan petugas pengendalian antrean.

0: lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga. Kebetulan ada rezeki.
0: Ingat Pak, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
2: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ayah kerja apa sih?
1: Ayah lagi menanam bibit dalam polybag.
0: Terus ayah untuk apa?
1: Adek, menanam pohon itu manfaatnya sangat besar. Salah satunya memulihkan dan meningkatkan fungsi lingkungan, baik sebagai pengatur tata air dan pelindung dari polusi.
0: Oh, begitu ayah.
2: Penghijauan berperan dan berfungsi agar lingkungan lebih sejuk dan nyaman dan segar sumber oksigen. Perlindungan terhadap kondisi alam, angin kencang, terik matahari, gas atau debu-debu, keindahan, kesehatan, rekreasi dan pendidikan.
3: Alhamdulillah. Kini aku merasakan manfaatnya. Alam ini begitu indah dan segar.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Nama saya Sri Diastuti. Saya mempunyai cacat kaki sebelah kanan dikarenakan polio dari saya umur 1,5 tahun. Semangat hidup saya, pertama saya dapat dorongan terutama dari orang tua saya, yang kedua dari suami dan anak saya untuk selalu berusaha, berusaha, dan berusaha. Untuk kegiatan saya nyanyi dari panggung ke panggung, walaupun kadang-kadang juga dipandang sebelah mata ya. Yang penting saya masih berusaha untuk yang terbaik, tidak mau kalah dengan yang normal.
1: Cacat bukan penghalang untuk berprestasi. Dengan semangat, tanpa kenal lelah, menyongsong hari esok dan cemerlang, cacat tetap mendatangkan berkah.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: RRI Pro 4 Banda Aceh hadir kembali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya. Kita berjumpa kembali dalam acara Berbalas Pantun dan Cai setiap minggu malam atau malam Senin mulai pukul 20.30 sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Siaran informasi budaya, obrolan, dan hiburan Sirboh kembali menyapa Anda setiap hari mulai pukul 9 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat.
0: Senandung Etnika akan kembali menemani suasana malam Anda.
2: Nantikan kami di 88,6 FM RRI Pro 4 Banda Aceh mulai

Kebakaran hutan dan lahan melanda kawasan Gampung Sukadamai, Kecamatan Lembah Selawah, Aceh Besar. Ya, ini terjadi pada hari Kamis sore dan pada pukul 14.30 dan menghanguskan sekitar 10

Penyebab kebakaran hingga kini masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Dan ketika menerima laporan kejadian, BPBD Aceh Besar mengerahkan satu unit armada pemadam kebakaran dari pos SAR menuju lokasi. Dan petugas segera melakukan pemadaman untuk mencegah api meluas dan meminimalkan dampak kebakaran di kawasan hutan lindung tersebut. Pusdalop BPBD Kabupaten Aceh Besar mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan, terutama di musim kemarau, mengingat kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Waris lun yang membahagia, dino kajit nama pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu.

0: Rapet Budaya Anuk Nanggrok.
1: Langit biru cerah bukan jaminan cuaca aman. BMKG mencatat bahwa cuaca ekstrim bisa muncul tiba-tiba, bahkan saat langit tampak bersahabat. Gelombang atmosfer dan perubahan suhu laut bisa menghambat pembentukan awan hujan, membuat cuaca tampak cerah sebelum badai datang. Jangan terkecoh, selalu cek perakiraan cuaca sebelum beraktivitas di luar. Cuaca bisa berubah dalam hitungan jam, dan kesiapan adalah kunci keselamatan.

0: Waris Lun yang berbahagia, dino kajit tema pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Waris Lun rakan memandum inongan agam Tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun ngan Bang Dedi.
1: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional pedang atau pedang adalah salah satu senjata tradisional yang berasal dari Aceh. Senjata ini umumnya digunakan sebagai pelengkap dalam pertarungan saja. Jika biasanya rencong digenggam di tangan kiri sebagai alat tikam, pedang digenggam di tangan kanan sebagai alat pengalih perhatian sekaligus untuk mencincang tubuh lawan. Berdasarkan bentuk gagangnya, pedang Aceh dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu pedang tumpak jingki, ulu meupat, danu letapak guda. Pedang tumpak jingki memiliki bentuk gagang seperti mulut yang terbuka. Pedang ulu meupat memiliki gagang yang terdapat penahan agar tidak mudah lepas. Sementara pedang ulu tapak guda memiliki gagang yang menyerupai tapak kuda.
2: Cempaka adalah bunga yang sangat indah, memiliki warna paduan dari putih, kuning, dan merah. Tidak hanya itu, bunga cempaka juga memiliki bau yang sangat harum, harum sekali. Kurang lebih itulah makna di balik lagu Bungong Jempa, salah satu lagu daerah dari Provinsi Aceh. Beberapa ahli sejarah pun mengaitkan lagu Bungong Jempa dengan kerajaan Jempa Aceh berdasarkan ikhtisar Raja Jempa yang ditulis Ibrahim Abdul

Warilan sebanyak sekerumpluh doa mil zakat dari sekerumpluh kampung. Dikukuhkan oleh Ketua Baitul Mal Kota Banda Aceh Yusuf Al-Kardawi di Aula Gedung Mawardi Nurdin. Dalam kesempatannya, Iliza Sa'aduddin Jamal Gemetro amanah mengelola zakat merupakan tanggung jawab besar yang harus dijalankan secara transparan, akuntabel, penuh integritas. Karena pengelolaan zakat bukan sekedar tugas administratif, tapi amanah yang akan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan kepada Allah. Menurut Iliza Warelen, potensi zakat di Banda Aceh menorehnya dan belum tergarap secara maksimal. Selamanya zakat yang dikelola Baitul Mal mentong berasal dari muzaki, sebagian muzaki, terutama ASN.

congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Hong Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak, dialah yang menjadi pemenang.

0: Selamat datang di Ruang Informasi Kesehatan. Belakangan ini, cuaca yang tidak menentu membuat banyak dari kita mudah terserang pilek. Untuk membantu Anda tetap sehat, berikut kami hadirkan tips kesehatan darurat menghadapi pilek musiman.
1: Perubahan cuaca yang tiba-tiba, dari panas ke hujan, dapat menurunkan daya tahan tubuh. Akibatnya, virus penyebab pilek lebih mudah masuk. Namun jangan khawatir, ada langkah-langkah sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mencegah maupun meredakan gejalanya.
0: Tips utamanya, jaga imun tubuh, perbanyak konsumsi buah, sayuran, dan air putih. Istirahat cukup sangat penting, minimal 7-8 jam per malam.
1: Sedia obat dasar, siapkan obat penurun demam, pereda hidung tersumbat, dan vitamin di rumah. Penggunaan harus sesuai dosis. Bila kondisi tak membaik dalam 2-3 hari, segera periksa ke tenaga medis.
0: Gunakan masker saat sakit. Pilek mudah menular. Dengan memakai masker, Anda ikut melindungi keluarga dan orang lain.
1: Cuci tangan lebih sering. Cuci tangan dengan sabun, setidaknya 20 detik untuk mencegah penularan. Itulah beberapa tips kesehatan darurat yang dapat Anda terapkan untuk menghadapi pilek musiman akibat cuaca.
0: Jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap waspada.

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

Warilun Dinkes Kota Banda Aceh memperkuat langkah preventif dalam menekan angka penyebaran penyakit menular, khususnya HIV. Ini diwujudkan melalui pemaparan edukatif yang menyasar generasi muda sebagai kelompok rentan. Kegiatan edukasi ini Warilun menjadi kolaborasi lintas sektor antara Dinkes Banda Aceh, Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, dan Dinas Pendidikan. Ada dua sekolah yang dikunjungi kemarin pada hari Jumat, yaitu SMA Negeri 1 Banda Aceh dan SMP Negeri 4 Banda Aceh. Edukasi difokuskan untuk memberikan pemahaman mendalam kepada para pelajar remaja mengenai dampak buruk pergaulan bebas, baik terhadap kesehatan fisik maupun masa depan mereka. Ini warilun diambil bukan tanpa alasan, karena pemetaan data kesehatan terbaru, dominasi penderita HIV di Kota Banda Aceh berada pada kelompok usia produktif, yaitu rentang 20 hingga 30 tahun. Namun tren yang tak kalah mengkhawatirkan juga mulai terlihat pada kelompok usia sekolah antara 11 hingga 20 tahun.

Girang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar tidak jatuh.

0: hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita.
1: Hati jalan, hati jalan, hati jalan.
0: Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

Adat istiadat, budaya dan tradisi merupakan warisan leluhur yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan, serta diwariskan kepada generasi yang akan datang. Semua warisan Indatu bisa Anda dengarkan hanya di RRI Pro 4 Banda Aceh, FM 88,6 MHz, yang kami kemas dalam satu acara. Inilah Sirbo, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warihlon salimu bahagia. Bak bengah uronyo merumpok lam dengan ulon tuan Nurul Jumita. Rat RRI Profit yang kamu pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda Nembeil Heblah di kawasan Belang Padang, Kota Banda Aceh. Frekuensi FM 88.6 MHz, Luma AM 1250 kHz, dengan rat aplikasi RRI Digital. Poti kurang 16 minit warta Indonesia bagian Barat. Warihlon ketanyo kalam acara Sirebo, siaran informasi budaya obrolan dengan hiburan edisi uronyo Sabtu sa Agustus 2026. Bagi warihlon yang genek bergabung dalam acara Sirebo, silakan red 2 bonemboy 0615-1705-08-367 leblah 886. Dan untuk tema yang akan ketanyo bahas ba edisi uronyo, yaitu tentang interaksi ketanyo dan cara-cara ketanyo untuk tarawat lansia atau urung-urung yang kalanjut usia, warihlon ya. Dan menurut Ron, pakiban cara yang tepat untuk rawat lansia dan mesu na tantangan lam si uro-uro bak tarawat lansia biasa yang jet ke tantangannya putra ya. Jet tersebutkan warihlon. Jadi na gambaran bagi ketanyo yang mungkin gelom na pengalaman lom lam merawat lansia ya. Jadi bek tekejet de. gerawat lansia. Menan ya. Dan yang kawai gepreh bak nemboi put 7055 da cok ile. Halo, assalamualaikum warihlon. Halo, assalamualaikum warihlon.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, Cik Mat.
1: Iya, aku tinggal ya, tanya.
0: Pakun, hon aja.
1: Puja, kenal sih aku angin urun tuha.
0: Aku urun tuha. Pakun.
1: Agak hai kejali ya.
0: Hai kejali.
1: Aku tes roda.

0: Nasib ya nasib.
1: Nasib ya nasib.
0: Ya kenyan. Tak apa-apa mentang ile.
1: Budak kan tolak ingat kan uru.
0: Be. Ya tak palo cik mak tu. Tiaan minta cara pokok je ya.
1: Saya yang mak roh ni setuju roh ni kawere.
0: Be pokok je ada kiban mentang. Be tak gantol lain sebabnya salah-salah cik mak tetap ya. Karena perempuan tidak pernah salah.
1: Oh iya. Oh, bapak jodoh.
0: Perempuan salah menyakan pupuk kesalahan lewat Ron. Maka jadi kesilap ya. Atau hana ne pruno ki bancara yang betul. Maka jadi salah.
1: Mungkin mana begam. Cuba ikat mana kali cok biasa mana kali cok.
0: Hana
1: ikat. Lagi ikat ini ya.
0: Embo mana kan? Ya pedih yo. Mentang-mentang cek mana.
1: Tuk rumah isteri yang dalam dalam dawa lah.
0: Kibat?
1: Tuk rumah isteri yang dalam dalam dawa lah.
0: Pernya.
1: Kalau telah dawa.
0: Salah roh. Pokok je nurut tim cik ni.
1: Tak apa lah cik mak cik roh.
0: Anapu manok na manok kecoh ron. Kekau.
1: Manok kekau kecoh tu.
0: Yang kenyan. Cik Mat, ni tetap mau buat tema Cik Mat.
1: Oh, tema apa tema dia?
0: Cara tarawat lansia. Giban cara tapadui untuk orang-orang masa yang kalanjut usia agaknya orang cik ya, katanya ya, atau mungkin mak apa? Nenek katanya mungkin kakek man.
1: Ya sabar lek dia kesabaran.
0: Kesabaran. Ya.
1: Kesabaran tangih gaul Tuhannya sama proseset lagi saya bakun tairo nak min. Ada tu nak itu elektrikan nak itu lalu macam lah yang dia tu kan. Ini kaya wak lagi nak mi bet yang pertama lah mati. Yang tu lagi yang contoh je kita nyo roh ubi tanya obro je. Tu lagi yang tanya gerak air dia. Pred dia lalu ya, kakato air lalu ya. Pred dia ini kan, ada tu muka hari pun lah. Yang tu lagi yang tanya kesabaran. Karena urun Tuhannya menyeka pelagi dia kadang-kadang jauh hal kena jalur cik mak buat saya. Harus sabar dia yang tangga dia yang nak mien. Kalau punya urun cik dia yang kan.
0: Ya betul.
1: Karena cik mak pernah mengiroh urun Tuhan. Karena gitu je bro, gitu ada dua jinan. Kuma punya urun Tuhan memang punya yang kata. Orang kaya anak. Tapi sama kupi tapi kita kaya.
0: Beda dengan anak bayi ya.
1: Beda dengan anak bayi. Anak bayi kan macam lagi. Bawa pelan bro. Beda. Jangan berbeda. Kan cara hero lagi. Agak sama dengan anak ini.
0: Iya betul-betul.
1: Kita betul monro tu. Juga yang pepek. Dia apa kan pepek. Mak pekat pekat pekat. Dagu kan. Aduh mak. So. Tak duk kan. Ini kan. Bersih lagi anak ini. Bujuk rayu kan. Bersih lagi anak ini. Nah, nanti malu tenang dari rumah. Memang urungnya dia juga tahu dari rumah. Tak silam kan. Ada pula kan dia dari rumah kan. Aku baca ke rumah. Oh, yang ingin roh. Yang ingin roh. Yang ingin roh. Yang ingin roh. Yang ingin roh.
0: Yang kenyat. Yang nak kita nyo panah ya.
1: Mama kita nyo panah kan. Sama-sama. Agak kita yang perlu urung pungo lah.
0: Ya.
1: Tak perlu urung lah. Tengok kalau urung pungo je.
0: Yang kenyan. Panah gerok ke nyan. Mantar ke sok-sok juga.
1: Kenyan. Tengok kan anak mie. Tapi dah. Bila orang anak mie kan sama. Si kena tengok kalau anak mie kan.
0: Betul-betul.
1: Jadi urung Tuhannya memang kalau lagi yang. Iwa tanya iwa kemanya. Tengok maklum kan.
0: Betul.
1: Nah. Karena itu nak berlaku nak. Ya.
0: Ya. Maksudnya nek. Mana nak?
1: Ya.
0: Atau. Ye.
1: Ye nyan ke bang buga ha menyabak Aceh menyadah kamu ide kakak Aurungsi.
0: Kakak Aurungsi. Oh mana?
1: Kakak Aurungsi agam Aurungsi nang nyan ye kamu. Ige ang ta tuha ke ka kan. Jadi urang hanai rumo pas long lewat. Oh nya oh bulan hoi lah kan.
0: Geduri we ha.
1: Hanai geduri le anak lemak.
0: Oh anak.
1: Ada buga haba pergi lagi anak bayi mana. Jadi kak aku mahambu nak kotoran ya. Kak aku belum siram aja. Cok ya siram aja. Apakah mak pulang boleh merepek. Oh benar mak buah. Oh ya. Wah memang beri Allah yang jahil. Mak kita tanya. Sabar ya. Sabar. Kak aku yang mana pun kak ya. Tarayu putih kan. Ha?

0: Lagi enemy baiknya baiknya itu tu ikat mana tu tu pulang pulang dah kena. Ambil dah kena roh ke long pia aku dah kena dengan abang enemy. Nanti aku mesti yang aku kan jawab. Kerana hai je metanya tak tahu tu hati. Mereka tu hati urung Tuhan lagi kan anak hai dah layani lah. Memang kan tak puja-puja, tak puji-puji menang lagi.
1: Ya, betul-betul.
0: Nama kau dari Cik Mat kan?
1: Okey, siap Cik Mat. Berarti kunci je sabar ya Cik Mat ya?
0: Ha?
1: Kunci je sabar.
0: Sabar.
1: Dan tak tu oh cara cara hadapi mana ya?
0: Iya.
1: Iya, okey Cik Mat. Lagu-lagu nak putar ke dalam?
0: Lagu uronyo Kasip Merana.
1: Kasip Merana. Okey, iya. Nuru le ba.
0: Nak tewo merana tapi tak ada wo ka merana.
1: Tapi benar rencana ganto nya mendeng. Merana juga nama salah.
0: Kayak makan nuru saja nah. Menyelok cepat bersih lagi nya. Lagi tiang lagi tiang bendera cepat.
1: Oh, benar. Bak begaro. Jampu. Mengahuro ana tengah lama. Pak Pujoro.
0: Ini kan Pak Pujoro. Kalau lain dah Pujoro-Pujoro tak mungkin kan. Kau jangan gitu. Oh mana lah kalau tujuh sahaja kau mana kan. Angkat tiang lah walaupun berapa ke pegaman tiang hari tiga itu di anak-anak.
1: Yalah. Manyo kasih merana Marlina Umar.
0: Armodia air
1: anak itu biat.
0: Anak itu biat? Kak tu mau nak berikan tahu tiga orang tua.
1: Marlina Umar tiga gaya.
0: Umar tiga gaya. Untuk buka hati.
1: Ini awal lah ini dengar. Alhamdulillah, hubir ya.
0: Dengar sih, senang sih kan?
1: Ya, betul. Kau dua buah lagu ya, Cik Mat.
0: Dua buah lagu, Cik Mat dengar. Anak tu, kan?
1: Betul.
0: Kalau kita jual, mesti heboh bersama. Heboh Cik Mat dengar kan? Kendera Cik Mat ya.
1: Okeylah Cik Mat, kabar rahmat. Salam.
0: Melepon ke dalam nasihat keluarga, selamat iman dunia akhirat.
1: Amin, Allah.
0: Kak Hayati, Kak Diana, Bang Radit, Pak Syafi'i, Bang Amri, Bang Basri, Wak John, Kak Eli dan
1: Terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Cik Mat dari kawasan Lambaru, Arehlon. Dili ke Cik Mat ke Gepreh Bak 886. Halo, Assalamualaikum Arehlon. Iya, Bang Mursal. Ana deh nuru. Iya, Bang Mursal gimana kabarnya Bang Mursal? Sehat?
2: Oh my god, kali tu mulih ino.
1: Oh, ya. Taban cik lagi ino. Hana uju-uju kan?
2: Kali ana uju ino.
1: Yang kenyan.
2: Ada kali ino.
1: Bang Mursal.
2: Wah.
1: Nyo, bu bengah kala ah?
2: Udah.
1: Oh, kala. Apa demam orangnya?
2: Omah kali yang gok dok mangat tak yang.
1: Engkot ba?
2: Engkot dok.
1: Kiban ke pegat? Kiban ke pegat? Geceroh ke tumeh kiban?
2: Tumeh lah.
1: Ke tumeh. Oh ya. Lelah lat buronyo ya. Mbak Mursal, nyo tentang cara kita nyo untuk tarawat ureng cik kita nyo lansia.
2: Oh, ya. Tarawat
1: lansia. Iya, yang lansia ya.
2: Ya, lancar.
1: Iya, betul. Cara merawat lansia yeah. Kan hana mecih ureng yeah. Cik sit kan. Lagi puno gepegah. Yeah. Kadang nah kita nyo rawat iya ke danyo lagi buno Cik Mat pegah kan
2: ya dah rawat kunci danyo
1: ya kiban menurut Bang Mursal
2: mungkin dah rawat kunci bayar betul kunci dah berapa
1: kiban
2: rawat kunci nah
1: jadi
2: rawat kunci beda iam dah rawat jambung berah.
1: Kiban Bang Mursal?
2: Sombong.
1: Sombong maksud je kiban kan?
2: Gunan buah no.
1: Sombong buat di tarawat urang cik maksudnya?
2: Sombong lewat urang cik.
1: Sombong tarawat urang cik.
2: Ya.
1: Pakan sombong?
2: Sombong hana-hana buah apa?
1: Oh benar. Betatin buah apa? Bek sampai embung maksud hana mutamarit bingung urang cik tarawat-tarawat mentang mana nah? Wati ke pakak buah apa? Hantar tim buah apa mana nah?
2: Oh
1: menan, ya ya ya. Linyan?
2: Linyan.
1: Cara kita komunikasi pih berarti beratur cik kan, hanjut hanjut enggak kri kan?
2: Logi.
1: Kiban.
2: Beda iem, beda taut.
1: Beda beda iem, beda taut.
2: Hah?
1: Oh, nyamanya, menye tengah pep-pep atau bengeh mana nah?
2: Ya ya.
1: Oh ya ya. Tapi menye gemarit lagi biasa nyana tata untuk lagi bang mursa begah ke kembung ya.
2: Ya.
1: Menan. Ya betatim begah habar lah ya dengan orang cik wati ya, tarawat mana nah.
2: Tarawat.
1: Okey siap bang mursa. Lenyan pulang.
2: Nyan ya, ya maklum dulu.
1: Oh kabereh mahan lagu pelagu nuru puta kedrona.
2: Pelagu nuru puta ya ya. Aduh boleh ya. Baka air lagi.
1: Abakara air golom.
2: Oh, baka air dulu. Sate macam.
1: Sate. Sate, meriam sate ya.
2: Ya, ya.
1: Ya kan merompok ber. Salam salam silakan ke so.
2: Salam menunggu saya juga. Sampai tu power bandu.
1: Terima kasih.
2: Okay, om dah rezeki. Boleh ibadat tu dayong.
1: Amin ya Allah.
2: Dayong guna mendung buat Allah.
1: Betul.
2: Bersyukur ya Allah.
1: Halilnya kesalam.
2: Halil macam cikmat. Ya oleh kering. Dayong mudah rezeki yang buka hati.
1: Ya ya amin ya Allah.
2: Ya, kayak ini, bawa sari. Berarti dia.
1: Iya.
2: Ya, sawan. Ya. Selamat malam.
1: Okey, siap. Ke mana-mana ya?
2: Mana-mana juga. Ada kawan yang juga nak kirim ke dia, ya?
1: Kesoh, Nurul kirim.
2: Kayak ini.
1: Kayak ini. Dalam ring. Okey, yeah. Siap. Kamu rumpuk orang lagu, ke? Yeah. Terima kasih, Bang Mursal.
2: Ya, sama-sama Nur. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bang Mursal dari Sigli Warhilon. Tak dengar lagu Cik Mat ile buno. Nah, Marlina Umar, Kasep Merana. Tebak mana gebibu bunga. Delar.

Ke Jerenlang memegang peranan penting dalam bidang pertanian di Aceh. Perangkat ini berfungsi mengatur jadwal tanam, tata cara bertani serentak, mengatur irigasi, menyelesaikan sengketa di areal sawah, dan kenduri turun ke sawah. Sejak dahulu masyarakat Aceh bertani disesuaikan dengan musim tanam atau keneneng. Bagi masyarakat Aceh, pertanian merupakan pangkal dari segala usaha. Tercermin dalam sebuah ungkapan, pang ule but ibadat, pang ule harekat mego. Artinya, pangkal dari semua perbuatan ibadah, pangkal semua usaha adalah bertani.

0: Seruput Budaya Anu Nanggro.
1: Menan ke warelon kalian dah dengar dua buah lagu yang kagelak lecek mat dari kawasan Lambaro ngan Bang Mursal dari Sigli. Semoga kamu bahagia. Tatambong lama cara sireboh bagi warelon yang kena bergabung, silakan rat nemboi pada 0055 mantang kosong. Yang kagepreh bak 886 dah cok ile. Halo, assalamualaikum warelon. Halo, assalamualaikum warelon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik manis lun.
1: Nah, Yahbit dari Ulekaring. Gimana kabarnya Yahbit?
2: Ada good.
1: Alhamdulillah. Gimana keadaan di Blang?
2: Nah, di Blang hai mah pade ka ka mata la duma ka tu ya. Hanaujin.
1: Hanaujin cit. Baro na pre bacu komenan. Lenyan ka hanale.
2: Sama bagi Inan berkidang tadi daerah Gampung Adik Nurul.
1: Gampung Nurul ban-ban na yang ban ke pula na yang kamari panjang macut kan. Cuman kato je iya kat cerah-cerah.
2: Oh ya Allah. Anak-anak
1: Anak-anak doa pegah ya ya Habib ya.
2: Yang puluh lah awal itu beli awalnya anak pada itu goh lom maji ya. Enam benar itu gorun mana nana itu gorun tu dah dah apa tu ya mau kau itu goh.
1: Nah. Tiga ke pula lah kampung orang lah tiga mendung.
2: Nah, serentak mentang obe belang lah. Kamu nak luar ni belang ke kerana dulu dulu dah yang tu naik jauh lagi lah.
1: Yang kenya yang ba kampung orang mendung lah.
2: Ah, kena mandung kamu yang tu. Ah, kena. Oh, kalau lagi demi wara. Lagi.
1: Man, apa yang kekenan? Nyok kamu ken geregak. Getarik dengan duduk. Awak orang nan pasangan, cik?
2: Nah, gek-gek kan, gek-gek.
1: Gek-gek. Geregak nyok kamu ken, eh?
2: Menyok geregak, ni ikilah takkan tanyakan geregak tu. Lagi abang rambutnya, kita geregak tu, ya?
1: Oh, nah.
2: Nyo lamblang kon gegak gegek.
1: Gegek oh nah. Nurul dengar-dengar buat gregak kan?
2: Ah, nyo gregak lah menyo dana mesti nyo bah lantar atau rambu lah. Gegak gregak, ada biji mana tu ada gegak gregak, gegak gede bu.
1: Oh, yang getaluk mana? Oh, ya, ya, ya. Okey lah, Yahbit, ya.
2: Yahbit.
1: Tema uronyo tentang cara gedanyo dalam merawat lansia. Menurut Yahbit, Pak Iban?
2: Oh, menang. Mahek merawat lansia nyan, hek. Mahek orang kat Tuhan, kah?
1: Betul.
2: Orang kawan, ni teman, memang kah, hek. Memang segi, hek, tu, hek. Memang danyo menancil, nyanam, banyang-banyang dia.
1: Ya.
2: Karena menancil kita jaga budget kena berapa meno kata hai lansianya pun kata ki maka sengkem dalam jaya kau ini eh ya
1: ya betul
2: tak pegahnya pegaji dia kanya tapi tak berhaji baik kanya
1: ya betul
2: hai mandum dia main apa jajanya
1: ya ya
2: kadang tu bapa ni kanya terus ayah ayah kanya mama kanya tu bapa kanya ada yang cuma lembah ni hidup ni lom tu ngok ni tau ni banyak lah
1: ya
2: kemudian hei memang hei kata ni ma pe terpisah masalah ni ada terpisah masalahnya lagi apa ada yang buka lagi bisa berkahwin dek karena ni
1: tapi kan nyongat bed kibana ya urung-urung yang golom mungkin golom na pengalaman lam gerawat lansia jadi gitu pe tantangan ji mutu lam gerawat lansia dan pakiban cara ji menan jadi kamu oh cara
2: nah menan lah tu mah mesti gerawat ni silah di rumah ayo kan kata ki kan kata nyobu bayar tadi ibu tak nyobu tak mana tak tu baje tak khah lagi tanya ke
1: ya
2: be selagi be boleh ke atra mento yang goyang sikit ana tak kalau harim bagi
1: betul
2: sepegah le tengku menyohana tarai jaga nyan urung takinya ana dap timang goyang tu matau di menyona atra goyang kita cok le kita nya harim Nurul
1: iya nya dengan Nurul dengar
2: nya mana nya hanjuk cok ya atra nya
1: Ya ya
2: ya. Dan dengku juga kah? Ini anda terawat, ini anda ada jaga, ini anda bibu, tapi dah jaju, dah kah bagi. Ini mana anda pemano beli, ini anda na atra banyak ni juga kita cok lagi tanya, hal ini lagi. Ini anda terawat, ini anda jangan coba-coba harus.
1: Ya. Lagu-lagu Nur Putra gerona?
2: Lagu-lagu, ku lagu di Nur tabohnya yang lagu wasikan aja taboh.
1: Wasikan Rafli, gak yang dah Nur ibu. Yang kamu rumpok, silakan salam-salam ya Habib.
2: Salam-salam ke Dik Nurul, untuk kursia ke Dik Nurul, selama iman dia ada akhirat Dik Nurul, nanti bentah ke iman ada, bentah ke kira yang dalam iman dia.
1: Amin, ya Allah. Menancik ke Habib apa?
2: Ya, kaknya tonan yang baru.
1: Kak Juli. Kak Juli ya ni.
2: Anak-anak itu mau nyonyo.
1: Orang nyonyo kat nyampre, tinggal kat nyan.
2: Kalau
1: muduri baru ah. Nanda mau baru ya Habib. Hai kat nyawri.
2: Kanya surin tinggal ya. Asal di Sabang.
1: Ya betul.
2: Pak tak cari usi hanam kecil-kecil li tak kongkong ngaji nurun dengan pernah apa. Hehehe, anak dengan di nurun.
1: Kiman?
2: Saya ni pegalik pak tak cari usi yang kau ngambil nurun saya pulang.
1: Oh ya. Pak Jan ke pegah baru?
2: Kau mesti je hanam yang dah nyopo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Habib dari Ule Karing. Ya Habib dengan Hondi Blang. Semoga mudah rezeki ya Habib. Semoga pada le juga berga. Dilikat ya Habib ke gepreh bab 7055. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Pak Amri.
3: Iya, Dek.
1: Gimana habarnya Pak Amri?
3: Apa belanja, Dek?
1: Apa belanja? Habis belanja. Lehan belanja kadang.
3: Nama aja gua kerja gaji lah deh.
1: Oh, gua lancar gaji lah. Tinggal preh tu kan. Puh, hebat.
3: Banyak tu sabar belanja ya.
1: Hana masalah. Tak sabar lah dua adu. Pak Amri, ni ada apa?
3: Ni ada dengan gule-gule dan ni kurang sehari.
1: Gule-gule. Hana jatuh tahu orangnya. Hana nak plum-plum ke? Biasaran lari pagi punya bunga?
3: Ya, lari pagi di pentari.
1: Bawa duk biasa? Di subuh?
3: Lari pagi di tengah subuh, pernah lari juga hari.
1: Alham, balik rumah.
3: Balik rumah, balik waktu dia, jayi itu bapa 7.
1: Bapa 7, tarik selimut.
3: Bapa tu rumah tarik selimut, katanya lah, tanya.
1: Kadang-kadang
3: ada
1: tu nuro. Oh, jaga, tak nyo. Nyo lanjut lah, nyo. Lepas jatuh ribu.
3: Anak ihli.
1: Oh, anak ihli ya. Untuk coro rumah ya.
3: cuaca orang mana.
1: Iya.
3: Ada tadi tapi biri-biri gitu.
1: Biri-biri.
3: Orang raya di orang orang.
1: Oh, yang
3: kedua. Orang raya di maha biri-biri gitu.
1: Ada ke mana jajah wadah orang temati ya?
3: Oh,
1: asal gak debay tu, Pak.
3: Iya, iya.
1: Pak Amri, ni orangnya tentang rawat lansia, Pak Amri. Kiban cara aji, Pak Amri. Menurut Ron dan tantangan aji putra.
3: Hanya rawat lansia, gampang itu ya. Mau rukat doa ke pulau ni?
1: Ke pulau maksudnya?
3: Keputar awak lama orang kedua. Habis itu tu boleh dipakai apa ini?
1: Ay, ya Allah, astagfirullahaladzim. Terkejut jantung Nurul. Nurul gaya kengkan Pak Amri yang betul.
3: Ya betul ya kena. Bukti ni ni ada kerja lagi ya. Ay, ya kedua ay ada kerja le. Nanti abdul lima kengkan berita boleh juga. Bagai apa?
1: Panen lagi ya. Jadi menurut Ron yo cara untuk rawat lansia.
3: Kau nak guna ke rentih anak kau pegah deh.
1: Anak kau pegah.
3: Menyepulain deh kapasiti anak orang pegah. Anak orang kerja pegah. Pegah lelo ni.
1: Kan gerawat nanti.
3: Kau nak kupu gerawat. Anak pegah rawat leh deh. Jika kedua ni kata kata kerja air leh. Kapu air leh ke pulau mah. Contoh gelo. Kerja air leh. Menaik kerja kan deh. Dia mau pulau.
1: Tapi mentang ke bibu kan. Dumna ke sayang man mungkin ladung lansia agaknya sensitif ge pikir anak sayang le padahal gak tak sayang man sayang ke hana hana mungkin geken I love you tik dik bro
3: ya dong bukti dia ke nyo de takala ana ne mudre do heeh ta ke urun ci ya i gelu e lelu ah hana bro li luar urun ci. Ah, nanya jeju pekak ju ba pandai jumpu di BPR awak tu. Tapi kau tambah dengan tabri gelom begah di mana tabri racun ju sebagai apa ju.
1: Mungkin Pak Amri na pengalaman awak rawat lansia lagi asyik.
3: Lo, ne.
1: Ya, ayo. Ya, nyo cara Pak Amri mentang mahan. Cara Pak Amri.
3: Mungkin kerana tenggelam ni ada tenggelam kena.
1: Cara Pak Amri rawat lansia bagi ban.
3: Eh, nello, mana kata kita buat rumah sakit?
1: Ah, man? Dengan?
3: Alap bu, tak tulung bu. Lebih mampu dari orang tu. Kalau ni orang tu kau yang nak ni, ni eh baju. Kau dah boten tu, dia fikir boten tu.
1: Lalu pun payah tapi, piha? Hanjut ke mamoh ni.
3: Kadang-kadang mana tak buat ada rata kaya pakai tilang tu orang boleh lah orang itu orang
1: ya dengan Pak Amri nak lom Pak Amri pi bingung cara pegah kan.
3: Ah, ni agen lo pegah orde ikut hai kerja pegah hari
1: hai kerja pegah karena Hana mungkin lagi kan.
3: Nah, mungkin.
1: Nah, tu cuma ni kag ken rawat orang cik kan, kan gerawatnya nanti.
3: Air rawat ni, bukan beri juga nanti. Bagi anak air rawat ni.
1: Astagfirullah. Pak Amri, lagu mana buta apa?
3: Ya, apa gerah, kagerah ni kena lelu luar.
1: Lagu apa lagu nur buta ke Ron? Pak Amri?
3: Lagu tak tanda yang tanda itu apa?
1: Tak tanda, dari?
3: Bergi.
1: Dari Bergi, tak tanda, cenuruh u, lepah?
3: Lagu baru ni?
1: Iya, yang kenyang, dan nuruh u, silahkan salim-salim.
3: Tuh, entah lagu wang.
1: Iya, ke, baik tu pergi kurang dari laupa no. Nampak dengar habis
3: ketungnya tu. Baik tu pergi dari laupa ke tu, kadang dia malah mandi ya.
1: Pakai dapik yang nuruh.
3: Bapak perlu nama bapak tu nyeru, nampak ya dia Pak Amri lah nak boba.
1: Oh ya ya ya, tiada. Untuk duba, oh lor. Katakan gaya orang duba. Okay lah Pak Amri ya, silakan salim salim ke so Pak Amri. Nyata atuk dah putar lagu Indonesia Raya sebab.
3: nak jenis lawa betul ke ya?
1: Iya, siap.
3: Wahana lawa juga.
1: Siap. Mana lawa aja ngeri ya?
3: Salam pondok aku di Noro. Semoga butuh harapan yang berbayar beri tu hari.
1: Amin ya Allah. Stop bro. Kapan lo?
3: Banyak umur deh, mudah rezeki.
1: Amin ya Allah.
3: Kemudian tema yang baru mati lamaran. Kanda diri alung berda Yahbid ulai garing. Kemudian Oma diteku.
1: Okey, siap.
3: Kami menata apapun di Korea
1: agak kemandung-mandung ya.
3: Kali bagara ire. Alai mandung-mandung juga.
1: Siap, makasih Pak Amri.
3: Tongan lah tu buah, nyala tu buah. Anak buah kira dulu.
1: Iya, nyata putar lagu Indonesia Raya, you know. Makasih Pak Amri, Pak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Likok Pulo adalah sebuah tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Aceh. Likok berarti gerak tari dan pulo berarti pulau. Pulo di sini merujuk pada sebuah pulau kecil di ujung utara Pulau Sumatera yang juga disebut Pulau Breh atau Pulau Beras. Tarian ini lahir sekitar tahun 1849, diciptakan oleh seorang ulama tua berasal dari Arab yang hanyut di laut dan terdampar di Pulau Aceh. Tari ini diadakan sesudah menanam padi atau sesudah panen padi. Biasanya pertunjukan ini diadakan pada malam hari. Bahkan jika tarian dipertandingkan, dapat berjalan semalam suntuk sampai pagi hari.

Tarian Likok Pulo ini dimainkan dengan posisi duduk, bersimpuh, dan berbanjar atau bahu-membahu. Seorang pemain utama disebut Syekh berada di tengah-tengah pemain. Dua orang penabuh rapai berada di sisi kiri atau di sisi kanan pemain. Sedangkan gerak tari hanya memfungsikan anggota tubuh bagian atas, badan, tangan, dan kepala. Gerakan tari pada prinsipnya ialah gerakan tubuh, keterampilan, keseragaman atau kesetaraan dengan menggerakkan tangan sama-sama ke samping kiri atau ke samping kanan, ke atas dan melingkar dari depan ke belakang dengan tempo pertama lambat hingga cepat.

0: Kau orang helon kali dah dengar dua buah lagu yang kagelak oleh Yahbit dari Wilayah Karing dengan Pak Amri dari Kota Malaka. Bu Nopi kali dah pesawadro sajan RRI ProSam dah dengar lagu Indonesia Raya pembacaan Pancasila dengan himna Aceh. Dah sambung lah macara si rebuh orang helon yang kawai gepreh bak 886 dah coi le. Halo, Assalamualaikum orang helon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.

0: Tengah di rumah, tengah di pakna.
1: Bak gudang kak, bak gudang.
0: Bak gudang. Bak gudang kurang jaringan macuk nah.
1: Ha, bak jauh guna usik dengan anak apa ada kak aku eh ada gunung.
0: Oh, nah. Mana anak tower eh nah jaringan bak ada gunung.
1: Nah kak, tempat nak kan le pemancar.
0: Oh, jadi
1: di tua anak dipajarnya dipetik pina jadi lebo.
0: Oh menan, ya ya ya ya. Siap aduan.
1: Lepo nah jadi harus berkorban.
0: Harus berkorban. Ya betul betul betul. Cuma nyo jaringan anak tak deh nuro dengar ber. Nyo semoga aduan sehat tapi semoga di gudang pih mudah rezeki ber dengan kerja.
1: Amin. Eh? Ya, buat dia munyok dah 100 kilo dah kat nombor aman mentok.
0: Aman mentok, pokoknya minta juga rezeki ya dunia. Kat Noro minta kero, Adun minta kero. Ya.
1: Aman kok.
0: Aman. Ya, ya, ya. Adun, ni orangnya tentang merawat lansia. Bagaimana menurut Adun cara untuk terawat lansia?
1: Munyok lansia kan. Amunya lebih nyanyi kan, tanya sebagai lagi contoh adun kan, nek kan, atau tahu, hanya nak tajuk tajuk bu, tak boleh pakaian, bagi pu yang gelake tajuk lah.
0: Mang gelake mesti pu yang hanjik gak nyampe jauh kibana.
1: Hanya lagi gak nyampe jauh, tak pegang hantu, yang jauh pakai tak boleh langannya.
0: Ah, ya ya ya.
1: Tak boleh, pu hawa kan tak boleh lah. Sebab yang kau mentong untik mentong udik jadi kau harus tabuk korban ke kau kan awal dikorban ke mak tanya atau mak tanya korban ke tanya jadi bukan hanya kau pekan kombalah kombalahnya cuma kan unci unci nek memak kan
0: ya kasih sayang ke tanya lah tanggungjawab ya karena
1: tanggungjawab tanya sebagai tuangan sebagai ane
0: sebagai ane betul betul betul
1: siap
0: ya mantap tidak kabar eh Dun nye lagu pertaputa ke Adun
1: Army Yusuf kak Nurul Hana Daya
0: Army Yusuf Hana Daya cenderung lebar
1: okay.
0: Iwan, Hana tak dengar orang tua Dun puto-puto, jadi Nurul awak dia kena dengar kan? Agak kobong macut.
1: Ya, kan sampai air gunung kat Nurul.
0: Hana nyambung Nurul.
1: Air gunung awak tengok hujan.
0: Man salim-salim juga ilim, Han.
1: Salim-salim yang pun buka pintu, sampai akhir salim memang di rumah.
0: Ah, good. Matuah tak ke?
1: Bang Radit temong.
0: Gimana?
1: Bang Radit kaya temong.
0: Bang Radit galom.
1: Bang Ajir, Bang Ajir galom cik lah.
0: Bang so?
1: Ajir, Bang Ajir.
0: Bang Ajir, Bang Ajir galom.
1: Yang di Ketapang.
0: Galom.
1: Tak apa, pulun kat lo.
0: Ini akan mulai bacut. Akan mulai papa bacut tangan ya.
1: Kau bin kau tiga oyun tiga, tiga tron lah. Putih putih orang dengar.
0: Nyan, kau putih putih lom. Okey lah Adun. Hana masalah Adun. Mungkin lain kali lebih semangat lom waktu tak pegah abah. Sehat tak bedun ber? Bek dua apa jauh putih orang?
1: Ya. Kan orang yang cik. Muka bayi gerak orang.
0: Mata-mata yang belah gerak ber. Pokoknya peringat mentong bek dua. Padahal perut dia pernah nak dua ya. Okey lah Dun. Makasih Dun.
1: Kamu temukan kan?
0: Kamu rumpoknya Army Yusuf Hana Daya.
1: Beres tak kat nombor. Sehat tapi
0: amin ya Allah. Menancik Adun ber.
1: Nanti tepuk tau kat nombor.
0: Untuk tepuk Nurul mantang.
1: Berarti nyatiro penyiar kau lagi orangnya. Jadi Gino kan dari bungus sampai tepuk lagi kan?
0: Hana, untuk uro Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu mendang.
1: Oh, okey.
0: Ya, okey Dun, terima kasih. Kagetran Dun, mungkin nak gebet salim, cuma Hana dih nurul dengar ya kan?

0: karena masalah jaringan lagi pun aku begah. Waalaikumsalam. Pokok ji tetap nuruh jawab ya. Punah kebisa liam punah puana. Tapi biasa aduna ya. Ana mungkin tinggal ke saliam. Semoga sehat sabedun. Semoga mudah rezeki. Dilikut adun kagak pernah bapa tujuh nol lima lima. Halo, assalamualaikum warahmatullahi.
1: Waalaikumsalam. Di nurulun.
0: Iya Pak Saptari. Oi.
1: Pak Kakari, ujaya-jaya ya.
0: Iya, gimana baronya Pak?
1: Apa wayawa bagot nyawa cerah ya ke jaya semua mainan teguena tuum.
0: Tuum ci itu no, tak dari uro, hana itu hujan. Dinan katrek hana hujan Pak Saptari.
1: Ini katrek hana hujan ka 2 bulan.
0: Ka 2 bulan hana hujan ah. Yang kenya, itu no lebih kurang lagi nanti.
1: Nya bau dekat. Kita mau beli lapannya agak dua ujiannya macam tu.
0: Mudah-mudahan. Iya. Aduh. Pak Saptari. Tengah di lampu, ha? Tengah di kebun sawit.
1: Di rumah. Ha?
0: Oh, di rumah. Ananja kerja orangnya.
1: Nah, jalan bak kauri.
0: Bak kauri, so kauri.
1: Kauri. Pluh mak tuan ni lun.
0: Oh mak tuan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kaput pluh roronya.
1: Kaput pluh roron.
0: Ya. Semoga berluah kubu ya Pak Saptari ba.
1: Njut.
0: Pak Saptari nyoronya tentang merawat lansia Pak Saptari. Kiban menurut drone cara untuk tarawat lansia.
1: Bantuan
0: maksud ji kiban.
1: Bagi hana ja yang jadi.
0: Ya. Gelake ja umon mana nah?
1: Oke ja umon.
0: Lenyan menyode dabibu mana nah?
1: Ah ya di dabibu. Umon.
0: Man mengitu gelake makanan yang hanjik gaknyan pajuh pagi banyan Pak Saptari menurut Ron.
1: Ambil dia tidurnya lemah-lemah lagi ya bawa mana? Boleh deh.
0: Ambil yang makanan kru-kru ha?
1: Ambil mana makanan yang kru?
0: Man lado orang kena yang DM yang hanjik ke pajuh lebu. Ya, mesti gelake bu dia aatnya kibana Pak Saptari.
1: Ini dia bu dia kan.
0: Bu kan hanya baju le bu putih kan.
1: Dia leleng. Baik leleng.
0: Baik leleng baju-baju kentang ah.
1: Baik baju.
0: Iya, okey, good Pak Saptari. Lagu pelagu Noro Putra ke Ron?
1: Lagu Ciburgek jangan duduhlah.
0: Oh, bergek kali ke Uno Pak Saptari. Han ada teki urunyo. Ki bancara. Lagu lain?
1: Lagu lain Armawati Air
0: galom berjudul?
1: Buluh Perindu mendang.
0: Buluh Perindu cenderung ulep ah. Silakan salim Pak Saptari.
1: Kalian dalam keadaan. Paling.
0: Ya.
1: Baik nurung ka ili pagai. Ayah pulau. Ya bid ulia kareng. Mama bapa ni jagung dawa apa enak ilmu mendung
0: siap. Makasih Pak Saptari ba sehat habis. Semoga entuk gak berjalan aja. Oh ni jak
1: ana yang Pak Imo.
0: Oh si katuh ha. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Saptari oi dari Aceh Jaya. Mentua haknya kehabannya di rumah ya. Okey lah warilun. Tak dengar ilai lagu yang gelakai oleh aduan bu non. Nah judul jih Hanadaya dari Army Yusuf.

0: Choose from thousands of realistic voices to use in your content. Change the way you record podcasts, voiceovers, and branded content with the number one AI-powered voice generating technology. Stop searching for the perfect voice and stop wasting time re-recording take after take.
1: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh. Pesejuk. Pada asal mulanya, pesejuk adalah upacara menepung tawari orang-orang ataupun benda-benda yang dianggap perlu dipesejuk. Pesejuk merupakan suatu simbol ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam masyarakat Aceh, ungkapan itu dilambangkan dengan beras dan padi. Karena kehidupan masyarakat sejak dahulu pada umumnya agraris yang menggantungkan hidupnya dari hasil persawahan. Pesejuk merupakan penghormatan dan rasa syukur atas segala limpahan kebaikan kepada benda dan orang yang dipesejuk. Dan untuk mendapatkan keselamatan, serta berfungsi pula sebagai pelindung dari segala perbuatan yang kotor dan negatif. Biasanya, orang atau benda yang dipesejuk akan dipercikan air dengan dedaunan tujuh rupa, yang diumpamakan ibarat luka yang harus dibersihkan terlebih dahulu dengan air, dan sesudah bersih baru kemudian diberi obat. Upacara pesejuk ini dapat dilihat dalam berbagai upacara di Aceh, seperti pernikahan, sunat rasul, khatam Quran, mendirikan rumah, akan naik haji, dan lainnya.
2: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya.
1: Hanya ada di 4 RRI Banda Aceh.

Luhut Budaya Anu Nanggrok.

0: Menarik ke Warelon, kali kita hadirkan dua buah lagu yang kagelak le adun dari rentangan Pak Saptari Oi di Aceh Jaya. Semoga kamu bahagia. Ketambung lo macara sireboh Warelon yang kagepreh bak nemboi 886 yang kawai ta cok ile. Halo, assalamualaikum Warelon.
1: Waalaikumsalam.
0: Pakai ban, habar ronyo Bang Amir.
1: Aba buat bengohnya menyoka mo di wela dalam keadaan cuaca di seum ta lo hanau jun.
0: Nah, ta banci lagi nah.
1: Lam jangka pada minggu kebelakangan berarti hanau jun sampo anu ha nah.
0: Ya.
1: Kung kung yang boleh tega.
0: Dan nyo memang hanau jun mata ga ya merintik-rintik hana.
1: Hana.
0: Yang kenyang.
1: Danau hujan dah pegang kentik-kentik menang-menang yang boleh pegang. Hana bisa untuk membetahikan bumi yang boleh pegang ya kan?
0: Asai pergi menang macun eh?
1: Ya.
0: Asai bansit lagi ino. Memang uro tarik kan? Tapi angin nak bacutnya barokon. Minyoronya cekang tak tukon.
1: Okay, jadi nah kesepakatan tu mungkin dia kampungnya dipekat untuk berdoa bak masjid untuk mendakikan hujan.
0: Ya.
1: Nah, aku dengar informasi karena tu sayang tu bagi yang nama go ya nak pada dia begah kan. Dibilang nah cik yang sebagai ya hana bertemu megau lawe ko ni.
0: Kayaknya teman yang istisqa. Ya. Okeylah. Bang Amir, tetap mau buat tema mahan ya, karena ka bak ujung-ujungnya roh Sabtu kan, tiada kah tetap mau dalam acara so kaya. Menurut Ronuh Pakiban Pak, Bang Amir, cara untuk tarawat lansia dan apa yang je ketantangan je biasa?
1: Jadi yang pertama tak elok tanya-tanya bagi anak-anak untuk menghadapi nenek yang lanjut usia yang boleh tadi tanya untuk menjagakan kebersihan kopnya ni yang pertama nah. Jadi ciban dah juga contoh di mesti dalam kamar kalian untuk terperapi dia tanya baik berantak untuk pakaian menunggu pakaian mudah batago pulang batago kedai jadi menyo tanyo bateji untuk kamar kanya berita perapi namun ji kau nyaman bagi kau nyan dagu hidup dah kan
0: ya
1: yang pertama olehnya yang kedua tu bateji bertempat kau nyan tu tabuh yang wangi-wangi yang wangi-wangi yang boleh pegah kadang tu iwo menintai pulan iwo anu dari pulen dah pegah tu ya kadang bateji senang bagi yang kadang nak tanyo yang takik bagi yang kon sehat kan ah awalnya bayi pun entu tanya mesti terperhatikan kondisi badan kau nyam mesti tahu kerja menyo kau nyam panjang mesti mesti tengok oleh tanya yang boleh pegang berapi lah dah kan jadi dengan kau yang tuha panjang mai tingkat tanya wang biasa mentong menyo panjang hanya nyaman menyo pribadi bagi lo nunggu dah bagi lo jadi tanya berapi lah sebenarnya bagi orang yang agam yang boleh pegang anak. Awalnya tu, saya pegang lagi. Tak semana orang kau nyanti tu kau. Benar tak semana kau menhegor, pegang tu menduagor. Tak hana menduagor pegang tu. Menyosigor dalam tu kau. Pun tak semana orang kau nyanti. Karena tu punya tak pegang hegor. Hana memungkinkan cik tu. Bahasa bukul, bahasa meh, pada umur pegang kan. Jadi, tu kau sigor tu benar tak cik peduli. Dek tanya orang bagi anak-anak yang boleh pegang tanya berbakti kepada kunci tu pegang. Kereta tadi. Awalnya masalah lagi-lagi yang makanan tu, betul je tu dalam tiga minggu tu tahu itu tor berkata dia rumah tolong pakai cara kondisi nak loan di rumah tak pegah ada yang tu pu gejala dia tu pu yang kebutuhan kau nya pu kadang tu kan yang kurang darah tu betul je buah-buahan pu untuk tambah tambahan darah tapi pu boleh tanya mau betul je nak tanya pakai cara doktor yang pegah pegah. Ada doktor yang kaya tu, jalan.
0: Karena hanjit dayu istirahat menteng, menteng ya. Hana ada rupa tu dalam badan bagaimana? Benar tak berita betul. Pak doktor?
1: Betul tu juga ada mesti ji ada konduktor kayu ada begaju doktor puskesmas yang terdekat ada begaju begaju tertolong dia rumah nampaknya cawan cik dong kutip bank je lah kadang tu kau ni kadang tu dah kasing kadang kurang dah kah jadi makanan tu betul ji jauh seluruh ti le doktor betul ji nyong nak nyong bulu makanan buah-buahan kau itu makanan bulu sayur-sayur tetap boleh tanya orang apa nena tetap boleh
0: yang ya yang kau ni betul.
1: Yang kenyang berarti selesai daripada ulun tuan eh nak kutuk buah pegah hawah berarti dia yang lain kasih pegah lelik ngongon memenung-menung kan.
0: Ya. Ini versi masing-masing yang berdasarkan pengalaman atau mungkin natom ta'u kan cara-cara setidaknya kita nyo siap menyena suatu saat harus menghadapi kondisi lagi kan tanya kasih siap kata tu oh cara dan hana terkejut.
1: Ya betul. Karena kadang tu di untuk bagi yang di orang yang yang ketengah pikun tak begah juga kadang ni hui menyuruh tak jauh han dengannya kadang tu geboh di bu geboh di temor manyan mati ginan kata bian beri kamu kita kepada anak main mata nyuruh mati ji berita khabar tak begah juga tak begah kau untuk mati ji tau yang dekat ngaku nyam dia kadang tu tau ngon cucu tanya orang mati ji tunjuk bu tu melalui cucu atau tau ngon yang nombor dua tajuk buku tu melalui anak nombor dua karena di kunci yang berarti anak limaunya berbeda-beda yang kadang tak tahu dengan anak pula anak ini bengah ke memang nak pun Tuhan yang
0: betul-betul belum ke jawai menan ya jadi kemerim setipu ya.
1: Ya, kadang tu saya jolak mesti anak yang tua han bu macam kupukah jo macam pun cihang kupajo menyo buka teguna itu jadi yang menang tong kecil iho kau hoi aminah mentong mesti ke jo bu badon jadi menyo si aminah jo nyo ke bu mesti nya walaupun ngeka kupajo bu na kon tua aku tu mengelo nya hi.
0: Ya, betul karena mungkin lebih cocok menan ya.
1: Ya betul. Tanya buat pantau tingkatnya yang bukan dari berah. Tak pantau waktu dan tingkat aku punya.
0: Ya, tanya pi beraya dah tabah berarti ya. Karena ladung kan UHT itu kan.
1: Ya.
0: Man, hana payah tacok kepikiran hal-hal lagi yang menyojit ya. Pak Amri ya, Bang Amir ya.
1: Betul. Tapi sekarang yang nyaman kau nyan, yang aman kau nyan. Yang kita lakukan itu yang wah hanya tajo kau tanya orang tajo bahan tanya orang berapa kan?
0: Pokoknya yang nanjih bu gak nyan payah tapi ya behan sampai anak-anak dapat biaya kelabut gara-gara
1: lagi-lagi. Betul. Coba kelumbu pada dia punya bu eh tergantung ke guna tanya yang gak yang ni ya kadang tu kena hai kena mau macam kadang tu hanya ketubai ubatnya mau kau nak pun tuha tu kena hai yang bu tertanya.
0: Ya betul. Siaplah Bang Amir bereh memang.
1: Jadi lagu ni pindah nufsa mata lagu hati mutia.
0: Gimana?
1: Lagu hati mutia tu nufsa.
0: Judul ji?
1: Lepi yang sap dia nak tak?
0: Lepi yang masak sap. Nyo lah, menyehanjit dah putai no, leh pah 12 hendak dah putai je.
1: Boleh je kan, bukan dah ni lah.
0: Okey, siap. Lepi yang masak sap, Efi Mutia. Cenderu gila, bah? Talim-talim mahan ni leh?
1: Eh, talim je buat penyiar yang... Juli yang baru temau kan?
0: Betul, Kak Juli, Juliani.
1: Kalau yang paling mameh, mudah-mudahan buat sehat sampai dengan keluarga. Kau jangan nak keluar, ada bergaduh kan buat sehat sampai ya.
0: Amin.
1: Alunya buat yang kakak temau, memendum, yang kalau temau, selakan temau, yang mentana wate. Jadi buat nukul penyayu. Menanti tanda mutiara tapi dengan keluarga membahan dapat jodoh yang terbaik untuk membina masa depan untuk keluarga yang sakinah dan mawadah dan berkahan.
0: Amin ya Allah. Terima kasih Bang Amir ba.
1: Tegaklah nama Allah.
0: Good.
1: Salam debat.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Bang Amir Mahmud dari Woyla Warihlon. Dilikat Bang Amir Mahmud gagah preh ba 7055. Halo, assalamualaikum Warihlon.
2: Waalaikumsalam Warihlon sayang.
0: Iya, anak Kak Iana. Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat segar. Sudah gimana Nan?
0: Tak bancit. Alhamdulillah.
2: Iya, harus sehat deh.
0: Harus. Iya, insyaallah ya. Kak Yana, nyo karena wate tinggai ti tent tu. Jadi tetamong juga tema ya.
2: Okey.
0: Kiban menurut Kak Yana cara kita nyo rawat.
2: Kak Yana nyo hana teori kali praktek mendua.
0: Iya.
2: Karena hai nanti mantau rinci walau ke lansia tidak semua lansia jawai kan.
0: Iya, betul.
2: Kalau untuk lansia punya yang iman kok yang enggak ya sampai antara abis umum mantau ngeduk bulu meratif kan. Anak buka hafal di kerak apa. Jadi buat saya lah yang buka atas mana begli punya mesti hancur ke mana talak mantau ngerol. Pokoknya kok yang begli lah karena kan bengah kan balu kepada punya masa ke sembahyang ya tak peduk sembahyang lah kan yang tak peduk bak pulsunnya bak tempat sembahyang belinya tabibu makanan kok yang bersih gizi makanan bersehat belinya tak periksa kesehatan kok yang seminggu tiga ataupun sebulan dua ke yang menan. Karena punya kahai kejak kedua adanya otomatis kan kata balik tanya ataupun dari ujak dokter rumah kan.
0: Ya, film ini kan karena pos bindu kan.
2: Kan lebih mangat lo kan dalam kampung kan. Ya. Lagi uli tabah mesti harus ukes mas segala macamnya ndak. Pos yang ti mengata laki tulung dak rumah fi hitam si awaknya.
0: Iya, betul. Atai datang buka apa mentau?
2: Iya, pulang kaje tak ada mengan mesti nak kata turi-turi mesti. Karena kan awak pos yang dulu kan awak kes mas jak kenan kan?
0: Iya, betul.
2: Jadi kata turi jadi bengahnya tabah tiga ge yang mata urumnya ge yang bengahnya tade nurul. Kayaknya berarti mak pakai kursi roda, buduk kursi roda, kayaknya apa, bak tempatnya. Memang, karena mak kayaknya lebih dari mak Nurul.
0: Lebih
2: sehat sehat, kan?
0: Iya.
2: Jadi, awak sakit kan, kayaknya lidra, nah, pak lelaki dulu kan sengsara. Oh, adikman, kan? Jadi, nanti nanti tanya apa, kena pengabdian, kan, Nurul? Nanti, tiga-tiga saja. Tak pakat jajak jalan-jalan sore Nurul. Tak pakai bahasa yang lagi tanya bahasa yang namanya Nurul.
0: Enggaknya.
2: Karena nyan kan pukul memang orang Tuhan kan naik yang kamu banyak naik memang banyak sakit kau nyan ingin disayang manja Nurul.
0: Betul.
2: Karena tanya tidur anaknya kan perawat pribadi, penasehat pribadi, pendengar terbaik, pembantu terbaik. Jadi tajuk sebagai anaknya harus yang terbaik karena menurut menyatanya hanat tatim rawat orang cik di saat kok nyen lagi nyen berharap tanya sehingga sebab anak tanya itu merawat tanya nurut.
0: Ya, yang kenyan.
2: Itu memang sudah hukum alam. Sunatullah punya bahasanya hukum karma. Menyahan tatim pun menurut cik tanya bek tak harap tanya anak tanya itu menanya tengah huruf. Nyen kali saya nak edum. Pak Iban kok bang pegah anak lo menom. Jadi kayak nak tanya ni le, goknya berhaji hiu kan? Sama lagi anak goknya cik pegah goknya runyonyo angkun. Jadi tak je lagi mesti segala urusan rukinya, tak pakai pampersnya goknya kah hanya le tak bergeraknya kabrat tak macam kan? Pakai pampers, aku suci. Pajang cik lam tak bubut lagi kok yang bubut danyo.
0: Ya.
2: Tak jauh raja kibang ke bubut. Dengar ke pajang bubut ke rakyat danyo kan?
0: Ya, betul.
2: Tak tahu tanya harus lagi yang cik. Karena kok yang hanya bubut gerah punya ke bubut gerah. Anak gak laki pak danyo. Anak gak urus gerah pak danyo.
0: Ya.
2: Gejak ke gerah ke gedumpa ke gerah.
0: Betul.
2: Jadi kan nanyo ke haik le, kahana sanggup le, umur kok nyangka memang kelagi yang seli Allah. Jadi tanyalah sebagai balas budi kecil anak rumah. Sepuluh cik yang lagi pelahirannya aja ke kambing ini kan. Mak adanya sakit tak tak mantan mana.
0: Iya, bahkan nak orang cik sakit kan. Ana wate mentah gerawat, kita merawat dah. Oh, tengok ana gebedah gejak, gemetarik ijar limbut, gemupul limbut ya. Luar biasa Kiban. Maksudnya gaknya dalam keadaan roh padahal tengah sakit.
2: Iya, dumnan ke kasih sayang rinci kan Nurul.
0: Iya, yang
2: kena. Jadi punya mesti nan, tapi punya rinci lagi yang kena kak yana rasa hana yang tega rinci.
0: Iya, betul.
2: Karena Allah memang kaget takdirkan lagi nyan kan. Menyegak kahnya rinci maka balasan kah dari anak kah akan gercik.
0: Ya ya.
2: Itu aja deh.
0: Oke, siap kayak. Kita
2: sudah tentang rinci tanya tu ro
0: imata. Betul.
2: Karena kan kenyo ada bukan ro karena sampai abe umuman dua gus untuk mengkuci.
0: Ya alhamdulillah.
2: Jadi,
0: ya.
2: Jadi alhamdulillah mutuah saja ro.
0: Ya betul. Oke lah kak Yana terima kasih ya. Lagu apa lagu taputa. Tapi entuk le.
2: Menyentuh lagu.
0: Saya mana? Hana lain ya. Lagu kaporit. Lagu kaporit ya.
2: Oke deh.
0: Oke, kamu rempok.
2: Semoga sehat babe, berkah umur, berkah rezeki, wujud anak yang soleha.
0: Amin.
2: Nyayangi orang tua, mamanya.
0: Amin.
2: Alu mak, ba?
0: Ya.
2: Lenyang ke mandu maju.
0: Terima kasih
2: Nurul. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kak Yana dari Libya warihlun ya. Dan tak nyoka posibluh mong pluh put minat wate Indonesia bagian barat. Warihlun lagi yang getanyo rupa bak posiblah wate Indonesia barat untuk getanyo na acara Asokaya asik obrolan seputar kesehatan masyarakat. Jadi untuk acara sirebuh tanyo cukupkan bak poh tipluh limong pluh limong ya. Dengan tema untuk yang akan getanyo bahas yaitu tentang jangan anggap wajar kenali masalah kesehatan pada geriatri. Dengan Siro Dodo nan gaknyan Dr. Caca Marisa Isfandiari spesialis penyakit dalam konsultan geriatri. Gaknyan pruh dari Rumah Sakit Hermina Aceh dan insyaallah nanti akan tak berdialog fijem. Untuk wari-wari yang kena bergabung, kena tanyong masalah lansia, silakan. Untuk rat nemboi 0615 7055 jet 0813 67 8886 pijet ya. Nuro buka dua boh jungan jet rame yang kadang ja konsul ya Pak Rehlon ya. Nah pemutanya yang kadang ngendato, jadi kita persilahkan untuk dan uronyo kali kita bahas dalam acara si reboh tentang cara getanya untuk tarawat lansia. Nyen ke macam-macam Pak Rehlon ya cara aja ya. Lagi ke pegah buno. Yang penting kunci aja getanya berayak tabah. Karena menyerayak tabah insya Allah Allah tukar dengan pahala. Dan hana pahala api wajib getanya untuk ta berbakti ke urunci ya. Tapi Allah gebi lom kiban gad akai Allah ya gebi pahala lom padahainya urang ci yang kahek ge pelahi gedanyo kahek gerawat gedanyo tapi ya tetap Allah hitung dengan nilai ibadah katanya ya dengan tatem ji rawat urang ci dan cara-cara ji macam-macam lagi pegah buno pokok ji makanan nutrisi harus terpenuhi dan mete na makanan yang harus go nyan pantang maka gedanyo pi harus tajaga makanannya ya baik sampai ente salah-salah tabi karena kesehatan gaknya kan penting tak cit ya lagi kebegah pun opi menyejit tak cek kesehatan gaknya tiga ke pelom pos bindu pi kana ya di bulan tiga di gampung jadi jit tak lagi tulung ba ya apa pihak-pihak kesehatan ya yang ya orang-orang yang mampu bak bagiannya bagian menan ya warihlon ya dan karena nyodoto pikatro jadi langsung tutup ile acara sirebuh edisi uronyo ya terima kasih warih mamandum yang kali bergabung dalam acara sirebuh siana informasi budaya obrolan dan hiburan.

0: Assalamualaikum.
1: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
2: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
3: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
1: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

0: Rapet Budaya Aneuk Nanggroh.
1: Gobak sodor. Permainan tradisional ini terbilang rumit karena membutuhkan 6 hingga 10 orang dan dibagi menjadi 2 tim untuk menjadi tim penyerang dan tim penjaga. Tim penjaga akan menjaga di setiap garis kotak yang berukuran 5 meter kali 3 meter. Biasanya, tim penyerang akan melewati satu per satu tim penjaga hingga akhirnya ia melewati garis finish dengan syarat tim penyerang tidak boleh kesentuh oleh tim penjaga. Jika tersentuh, maka ia dinyatakan gagal. Permainan ini membutuhkan tenaga ekstra dan kelincahan berlari. Tidak heran, banyak anak laki-laki yang berminat bermain permainan ini. Namun, ada juga anak perempuan yang menyukai permainan ini.
2: Anak yang dititip oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amanah. Jagalah dan berilah anak kita ilmu yang bermanfaat dengan maksimal sehingga menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa.

0: Bingkai Budaya. Pro 4 RRI Banda Aceh. Pintu Aceh. Ornamen Pintu Aceh merupakan salah satu unsur tradisi pemulia jame atau pemulia tamu bagi masyarakat Aceh. Ikon khas Aceh ini dapat Anda temukan di pintu dan pagar rumah warga Aceh. Selain itu, juga menjadi motif pada batik serta beberapa souvenir seperti bros atau berbentuk plakat. Pintu ini dihiasi dengan ukiran yang indah. Motifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan atau sulur-suluran. Ornamen ini hanya untuk pintu bagian depan rumah dan pintu pagar saja, karena pintu ini merupakan simbol penyambutan tamu yang dianggap istimewa oleh si pemilik rumah. Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Proput budaya anu nanggrok.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arihlon. Salam hangat untuk Anda dimanapun yang saat ini sedang memantau kami melalui RRI Pro 4 yang kami pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 di kawasan Belang Padang, Kota Banda Aceh. Frekuensi FM 88,6 MHz, gelombang AM 1251 kHz, juga melalui aplikasi RRI Digital. Saat ini sudah pukul 11.06 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kita sudah di acara Dialog Asokaya, asik obrolan seputar kesehatan masyarakat edisi hari ini Sabtu 1 Agustus 2026. Dan di sini bersama Nurul sudah kedatangan dokter dari Rumah Sakit Hermina Aceh ya, Dokter Caca Marissa Ispandiari, spesialis penyakit dalam, konsultan geriatri. Luar biasa. Assalamualaikum dokter.
3: Waalaikumsalam Mbak Nurul.
2: Luar biasa sekali ya hari ini ya dokter ya, cuacanya juga wow. Panas ya kira-kira ini ya. Sudah jarang sekali hujannya dok ya. Dan gimana kabarnya nih dok hari
3: sehat,
2: ini?
3: Sehat Mbak Nurul. Mbak Nurul gimana?
2: Alhamdulillah sehat juga ya. Segar juga ya, walaupun ya cuaca panas di luar ya. Tapi ya kita jangan ngalah sama cuaca ya. Kita juga harus bersinar seperti matahari harinya. Iya. Dan dokter, di hari ini kan pembahasan kita cukup sering dialami ya dok ya, dimana kita harus mengenali masalah kesehatan pada geriatri ya, dan jangan kita anggap wajar hal ini, dimana kan namanya merawat lansia geriatri ya, membutuhkan cara-cara yang tentunya harus telaten, dan kita juga harus tahu ya bagaimana ya. Juga harus sabar ya dokter ya caranya. Kuncinya sabar. Karena kalau kita tahu caranya namun kita tidak sabar, maka akan buyar juga ya.
3: Benar sekali.
2: Iya. Dan menurut dokter sendiri nih, mungkin ada pembukaan dulu untuk perkenalan nih, supaya dokter juga kenal dengan warih-warih kita ya, sapaan untuk para pendengar di Pro 4 warih lun begitu ya.
3: Assalamualaikum, saya Dr. Caca. Seperti cerita Mbak Nurul tadi, kita pagi ini akan ngobrol-ngobrol soal lansia geriatri. Jadi kan memang makin lama angka harapan hidup makin bagus, makin banyak nih orang yang sudah berumur tapi tetap fit ya kan. Kita maunya nanti ke depan kita gitu juga nih. Tapi kalau kita mau cerita lansia, seperti kata Mbak Nurul tadi, ngerawat lansia itu harus sabar kuncinya kan.
2: Betul.
3: Termasuk diantaranya adalah untuk tetap peduli walaupun kita capek setengah mati.
2: Betul ya.
3: Terkait lansia, terkait pasien-pasien geriatri, ada hal-hal yang memang secara umum kita anggap itu udah biasa tuh ya. Misalnya nih pikun. Tua memang sudah pikun. Yang kedua, tua tuh memang makannya dikit aja. Ya kan, nggak apa-apa lah udah tua makannya dikit aja gitu ya. Yang ketiga, bawaannya memang duduk-duduk aja di rumah lah, nggak usah ngapa-ngapain lagi, udah tua udah terima apa ya, istirahat aja, nggak usah capek-capek lagi gitu ya. Nah padahal sebenarnya kalau kita kepengen orang tua di sekitar kita tetap sehat, mereka harus cukup aktivitas, cukup makan, harus tetap dipakai tuh kepalanya, harus tetap dicas supaya jangan cepat lupa gitu ya. Jadi hal-hal yang memang mungkin sebenarnya dianggap wajar, padahal itu bukan hal yang biasa gitu, bukan hal yang normal. Nah itu harus aware nih gitu, kita merawat orang tua sekitar kita, orang tua, ayah, ibu, tante, nenek gitu. Kita yang muda-muda ini yang berada di sekitar mereka itu harus tahu bahwa orang tua itu harus dibawa tetap beraktivitas, harus punya cukup gizi, makan yang cukup, minum yang cukup, supaya tetap bisa optimal sampai akhir hayatnya.
2: Gitu. Baik dokter, berarti anggapan bahwa sudah lansia, sudah ya sudah harus beristirahat, itu bahkan memperburuk kesehatan mereka ya dok ya.
3: Jadi kalau mungkin Mbak Nurul pernah dengar ya, atau teman-teman pernah dengar bahwa kalau sudah tua, sudah mau pensiun, udah nanti di rumah aja tinggal menikmati main sama cucu gitu ya. Bener juga sih, tapi mungkin gak 100% ya. Jadi ketika kita memasuki masa pensiun untuk pegawai-pegawai mungkin, atau mungkin memang yang punya usaha sudah punya pewaris usaha gitu ya, sebenarnya lansia itu harus tetap berusaha, harus tetap beraktivitas, harus tetap punya aktivitas supaya tetap harus berpikir. Kenapa? Karena kalau tidak dipakai kepala kita jadi cepat lupa. Nah, kita mudah menganggap oh kalau udah mulai tua-tua tuh memang biasalah, memang bakal pikun. Padahal sebenarnya pikun itu penyakit loh gitu.
2: Oh gitu.
3: Iya, jadi yang harus dikerjakan ketika kita sudah mulai bertambah umur adalah mempersiapkan diri untuk si orangnya ya, orang lanjut usianya. Tapi untuk orang-orang sekitarnya, kita perlu aware bahwa ketika orang tua kita sudah banyak istirahat di rumah, sudah mulai mengurangi aktivitas, jadi malah sering lupa, oh lupa ini, ah belum ngerjain itu, oh iya janjinya ini gak dikerjain gitu ya. Mungkin sudah sering lupa, nah itu harus sudah aware nih. Ada masalah gak sih sebenarnya di memorinya orang tua kita? Itu satu. Yang kedua, yang sering kita ketemu adalah orang tua itu memang gak boleh, bukan gak boleh ya, banyak makannya makin sedikit. Udah tua makannya dikit aja, memang minumnya juga sedikit kan udah tua ya. Padahal sebenarnya makan makanan bergizi, nutrisi itu atau minuman itu, cairan yang dikonsumsi itu harus sesuai dengan kebutuhan badan gitu ya. Jadi kalau minumnya sedikit ya bukan berarti dia cuma perlu sedikit tuh gitu, harus dievaluasi sebenarnya minumnya kurang atau enggak. Dan memang sebenarnya kurang cairan itu sering loh, bukan cuma orang muda, orang tua juga sering, malah lebih sering pada orang tua, karena secara normal fisiologisnya sensasi hausnya sudah mulai berkurang. Jadi badannya perlu, tapi alarm untuk ngasih tahu perlu minumnya mulai terganggu. Jadi kita harusnya mengevaluasi, tidak hanya menganggap kurang minum itu biasa pada orang tua.
2: Gitu.
3: Hal yang sama pada makan juga gitu. Jadi mungkin dia juga lebih jarang lapar, lebih gak selera makan, padahal dia butuh badannya gitu.
2: Iya. Berarti memang tugas kita ya yang memerhatikan jadwal makan, kapan harus diberikan minum, begitu. Walaupun beliau tidak minta, begitu ya.
3: Iya benar Mbak.
2: Baik.
3: Jadi kita tuh harus mengingatkan ya. Mungkin dia masih cukup mandiri untuk mengerjakan, tapi mungkin perlu di reminding atau diajak nih gitu ya, dipermudah supaya dia tetap punya konsumsi makan minum yang cukup dan tetap punya aktivitas sehingga dia tetap bersemangat gitu ya.
2: Mungkin boleh dokter berikan contoh-contoh aktivitas atau usaha yang bisa dilakukan oleh lansia nih dok.
3: Kalau kita cerita lansia, si lansia sendiri atau orang sekitarnya kan ya. Nah kalau cerita lansia sendiri berarti dia harus punya semangat yang cukup nih untuk dirinya kan. Berarti dia harus punya aktivitas. Kenapa? Karena orang yang di rumah aja semangatnya akan turun pelan-pelan ya. Gak bersemangat ngapa-ngapain. Harus punya lingkungan nih, harus punya misalnya nih lingkungan masjid, atau kalau ibu-ibu teman sepengajian gitu ya. Nah itu yang akan membuat dia harus terus bersosialisasi. Itu penting untuk orang tua supaya satu, dia punya semangat untuk memulai hari. Nah, yang kedua di rumahnya sendiri ya, memang karena kan anak-anak makin besar, cucu, mereka punya aktivitas sendiri. Nah, ketika mereka beraktivitas, si orang tuanya di rumah sendirian gitu ya. Jadi dia harus dilibatkan untuk aktivitas di rumah sesuai kemampuannya dan mulai mengerjakan hobi. Kalau kita ngobrol sama orang tua, kadang-kadang ditanya, ibu, bapak hobinya apa ya? Itu bingung ya ngejawabnya.
2: Iya, betul-betul.
3: Hobinya, nanti anaknya jawab, hobinya beres-beres. Padahal bukan itu hobinya ya, itu rutinitas ya.
2: Rutinitas, betul-betul.
3: Jadi si orang tua ini harus mulai ngeh lagi, saya dulu sukanya apa ya? Justru ketika dia sudah mulai lowong, dia harus mulai tuh mencari sukanya apa nih. Bisa jadi sama dengan yang dulu, misalnya suka masak, suka buat kue, suka merajut gitu ya. Sesuai dengan kondisi dia, sudah mulai harus mengerjakan itu supaya dia semangat.
2: Ya.
3: Nah, itu yang kedua. Dengan dia beraktivitas, dia akan kepalanya di
2: cas ya.
3: Cas ya. Kepalanya di cas satu. Yang kedua, kalau kita diem aja sama kita beraktivitas, nafsu makannya akan beda ya.
2: Iya sih, betul,
3: kita,
2: betul, betul.
3: Benar. Jadi kalau kita beraktivitas, kita lebih cepat
2: lapar.
3: Lapar.
2: Haus juga.
3: Jadi itu juga merangsang supaya konsumsi makan minumnya tetap bagus. Jadi kalau ada anak sangat sayang sama orang tuanya, jadi suruh diem aja, sebenarnya cara sayangnya yang salah ya.
2: Iya, betul.
3: Nah, itu untuk si orang tua. Nah, untuk si keluarganya, ya mulai meng-adjust jadwal kali ya. Karena sekarang kan ibu, bapak, si ibu, anak sekolah, pulang sore, weekend jalan-jalan. Harus buat jadwal nih, kapan si kakek, si nenek dilibatkan. Karena kakek neneknya mungkin sebenarnya orang yang dulu juga sangat aktif, sekarang sudah istirahat gitu. Karena istirahat, kita anggap kita menyayangi mereka, padahal mereka butuh terlibat.
2: Iya, butuh refreshing ya.
3: Iya, butuh tahu cerita apa nih, masalah apa nih gitu kan, yang lagi happening gitu.
2: Jadi betul.
3: Harus begitu tuh gitu.
2: Walaupun mungkin beliau tidak bisa melakukan apa-apa untuk membantu ya, tetapi sekedar kita ceritakan kepada beliau sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, jadi beliau merasa bahwa dianggap ada begitu ya, keberadaannya
3: penting.
2: Itu sangat sangat dianggap begitu ya.
3: Iya, jadi sangat saya masih dibutuhkan nih. Wah gitu, dan itu perlu sekali untuk orang tua. Jadi semua orang harus ikutan nih, ikut berkontribusi terhadap aktivitas si kakek si nenek.
2: Jangan apa-apa dilarang gitu ya.
3: Iya, sangkai sayangnya ini saya suapin gitu. Aduh, jangan. Pakai kakek karena dia pakai tangan sendiri. Biar jangan sakit tangan.
2: Iya,
3: jangan
2: besok ya.
3: Minta ke dokter obat tuh gara-gara enggak dipakai-pakai tangannya kan ya.
2: Betul.
3: Gitu.
2: Baik, dokter. Dan selain membuat jadwal nih, Dok, yang sehari-hari yang bisa dilakukan oleh anggota keluarga di rumah untuk membuat lansia merasa lebih happy begitu. Karena kan lansia juga butuh kebahagiaan ya, bukan cuma ketenangan aja ya.
3: Benar. Jadi kalau kita cerita lansia, lansia sama geriatri beda-beda tipis. Geriatri itu adalah lansia yang dalam kondisi kerentanannya atau kebugarannya itu lebih sedikit rendah daripada lansia yang bugar. Jadi lansia secara umum ada tiga. Lansia yang bugar atau fit, lansia yang rentan, atau yang di tengah-tengah nih, prarentan. Nah, geriatri itu biasanya berada dalam lingkungan rentan dan prarentan. Nah, keluarga bisa bantu apa nih? Kalau kita cerita lansia atau pasien geriatri, biasanya mereka punya satu atau dua penyakit kronik, misalnya tuh diabetes, hipertensi gitu ya, sakit lutut gitu ya, atau pernah stroke, asam urat, kolesterol gitu ya. Kan sakitnya nggak selalu harus langsung masuk rumah sakit ya.
2: Betul.
3: Bisa aktivitas nih sebenarnya. Nah, kita di lingkungan si kakek nenek itu harus menjaga supaya satu, jangan sering

0: Masa, oh saya masih bagian loh dari meja makan ini gitu ya, ya jadi dia tetap semangat makan makan rame-rame, jangan makan sendiri.
1: Iya, nah, kadang di tempat tidur, kadang dikasih
0: iya,
1: makan
0: di
1: ya
0: kamar gitu kan sendiri
1: di kamar.
0: Jangan, jadi si kakek diajakin makan bareng. Kalau jadwalnya semua sibuk berarti di malam ya paling mungkin ya.
1: Iya betul. Sekali malam sehari ya minimal
0: yes,
1: ya.
0: Kalau susah sekali jadi gimana dok? Weekend.
1: Ya,
0: bawa bawa makan bareng lah kalau misalnya nggak mau di rumah keluar. Tapi ikutin nenek sama kakek gitu ya. Itu yang paling mudah. Yang kedua, setel botol minum atau tempat minum yang mudah buat si kakek atau si nenek tahu bahwa dia minumnya masih kurang nih, mungkin kadang-kadang karena nggak haus dia beraktivitas terus dia lupa minum, apalagi dia memang nggak biasa banyak minum waktu mudanya. Jadi diingetin, udah minum belum, udah habis belum nih jadwal minumnya gitu kan ya. Jadi dia merasa oh ada yang ingetin nih gitu. Yang ketiga adalah untuk selalu sharing ya.
1: Sharing.
0: Cerita itu kan tidak selalu butuh jawaban.
1: Betul.
0: Atau mendengar. Nah, mendengar itu yang paling berat kali ya.
1: Karena kadang ceritanya pertama A terus udah B lanjut panjang gitu ya kadang.
0: Siap siap ya banyak episodenya. Atau diulang-ulang. Aduh udah tahu yang
1: iya,
0: itu.
1: Diulang-ulang.
0: Udah tahu itu ya.
1: Betul betul betul.
0: Tapi untuk berbagi itu kita spare waktu buat mendengar cerita dia ya supaya dia lebih happy gitu ya. Yang terakhir mungkin obat ya untuk selalu ada yang lain yang tahu obat apa sih kakek si nenek harus minum supaya kita sama-sama jaga. Siapa tahu dia lupa atau dia masih bingung nih yang mana minum pagi, yang mana minum sore gitu ya. Nah ikut bantuin si kakek nenek untuk aware jam minum obatnya sehingga kondisinya jangan sering-sering kumat. Itu yang paling penting.
1: Baik dokter, luar biasa ya dok ya. Komplit ya tugas kita sebagai anak juga ya, atau siapapun ya yang tentunya berkontribusi ikut merawat geriatri tadi ya dok ya. Dan kira-kira gangguan kesehatan pada lansia nih, mungkin ada tanda-tandanya kira-kira apa nih dok, yang ketika kita lihat mungkin sudah harus segera diperiksa ini apa nih?
0: Oke, okay. Pastikan kalau memang punya penyakit kronis, kita sudah terbiasa ya. Misalnya si kakek darah tinggi tuh, tensinya biasanya 150-an gitu kali ya. Itu mah udah biasa kan ya. Tapi kalau misalnya tiba-tiba si kakek kok banyak beda ya dengan belakangan. Nah, alarm itu tuh kita harus aware. Apa aja alarmnya? Yang pertama adalah males makan ya, dari biasa perubahan pola makan atau nafsu makan. Jadi lebih males makan, makannya lebih sedikit, makin lama makin tidak selera makan. Itu kita harus aware, ada something wrong nih gitu ya. Yang kedua, mungkin perubahan perilaku. Jadi misalnya biasanya sih mau ya diajakin ngobrol gitu ya, pagi, sore atau malam gitu diajakin ngobrol masih oh asik nih diajakin. Kok belakangan suka bawaannya diem aja gitu ya. Terus jawabannya sepotong-sepotong aja gitu ya. Nah kita harus aware ada something wrong nih sama si kakek atau nenek gitu.
1: Yeah, ada sesuatu yang bikin beliau gak nyaman ya, mungkin ya.
0: Jangan dianggap oh gak apa-apa mungkin capek tuh tidur aja ya, jangan gitu ya. Harus mulai kita perhatikan. Sehari dua hari berbeda kita harus bawa untuk evaluasi nih, harus dikontrol gitu. Ada gak yang berbeda yang baru. Yang ketiga mungkin sesuai gejala ya. Misalnya ada keluhan dari penyakitnya, apakah nyeri, apakah demam, apakah mual muntah. Nah itu memang harus dibawa ke dokter atau ke rumah sakit untuk diperiksa. Jadi perubahan-perubahan yang tidak biasa dari si kakek si nenek itu harus jadi bagian dari perhatian gitu. Jangan dianggap ah gak apa-apa lah udah tua memang kadang-kadang aneh gitu. Jangan gitu ya. Itu yang penting. Jadi memang paling bagus adalah lingkungan keluarga itu selalu tahu habitnya si kakek si nenek nih gitu. Misalnya nenek tuh biasanya kalau makan sukanya apa gitu ya. Misalnya sukanya harus ada kuah nih, jadi selalu ada kuah. Nah tiba-tiba sekali waktu dia udah gak selera lagi sama itu. Mungkin kepengen variasi bisa juga, tapi mungkin ada sesuatu yang berbeda gitu ya. Apakah dia jadi gak selera makan, sakit menelan atau apa. Itu bagian dari hal-hal yang kita harus aware sebagai keluarga.
1: Gitu. Jadi harus dengerin juga ya.
0: Jadi harus pola rutinitasnya berubah atau sikapnya berubah atau nafsu makannya berubah atau memang gejala dari penyakitnya muncul gitu. Itu harus dibawa untuk evaluasi.
1: Baik dokter, luar biasa ya dokter ya penyampaiannya ya. Dan sudah ada dari

0: Salah seorang waris kita yang ingin bergabung, langsung saja kita sapa ya, Dok ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Kak Yana di Lambaro.
0: Dengan Kak Yana di Lambaro. Baik, Kak Yana.
2: Halo, Kak Yana.
1: Halo, Ibu Dokter. Sehat selalu ya, Bu.
2: Insya Allah. Gimana Kak Yana, sehat juga kah?
1: Alhamdulillah sehat, Ibu.
2: Ya, gimana?
1: Ini saya mau nanya, Ibu. Memang orang tua saya memang udah gak ada lagi kan. Tapi saya ingin tahu nih, Bu, kan banyak orang yang udah tua itu pikun tuh, Jawa itu ya, Bu ya. Itu penyebabnya pikun apa tuh, bisa orang tua itu bisa pikun gitu? Terkadang kalau dikasih makan ada yang katanya belum dikasih makan, yang lari entah kemana-mana dicariin anaknya gitu kan. Terus satu lagi, Bu, dulu saya, ibu saya taruh di luar. Kalau udah siap semuanya nih, Bu, supaya beliau jangan suntuk lah di dalam gitu kan. Terus datang teman-teman mereka tuh, teman-temannya tuh datang, mereka terus cerita masa-masa lalu, ketawa-ketawa. Apakah itu bisa menjadi satu salah satu penyebab terhindar dari pikun? Itu saja, Ibu. Dua pertanyaan. Terima kasih, Bu Nurul.
0: Iya,
1: assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam. Yang pertama, penyebab kenapa orang jadi Jawa ya?
0: Iya, betul-betul. Okay.
2: Jadi pada orang lansia itu, penyebab Jawa itu bisa dua. Satu, kejadiannya baru nih, kejadiannya terlalu muncul dalam waktu singkat atau berproses agak lama. Nah, yang dalam waktu singkat, misalnya tiba-tiba lupa semua atau disorientasi, kalau bahasa kita ya, yang sering nggak connect tuh, ngomong nggak nyambung atau sikapnya berbeda dan tidak normal gitu. Kalau terjadinya baru atau dalam beberapa hitungan hari atau jam gitu ya, biasanya ada penyebab baru yang menyebabkan itu gitu. Misalnya yang paling sering adalah apakah ada infeksi atau ada riwayat jatuh sehingga dia menjadi linglung gitu. Jadi itu harus segera ditangani. Tapi kalau prosesnya sudah lebih lama, misalnya dalam setahun terakhir kok si nenek makin lama makin suka lupa ya, naro kunci, nah terbalik pakai kancing baju, atau ngomongnya jadi malah ingatnya yang lama-lama dulu, yang baru-baru dia suka lupa dan makin terganggu gitu dalam hitungan yang lebih lama, mungkin tahun atau bulan gitu. Itu bisa jadi memang sudah ada penurunan kemampuan untuk berpikir atau kognitif. Nah, itu yang suka bahasa kerennya orang bilang mungkin udah mulai demensia nih gitu ya. Nah, jadi tetap ada beda. Kalau terjadinya dalam waktu yang lebih singkat, hitungannya hari atau jam gitu ya, itu memang ada penyebab akut. Itu harus langsung dibawa ke dokter karena itu termasuk hal yang harus langsung ditangani. Tapi kalau prosesnya lama, terus diapain kalau memang prosesnya lama? Nah, yang terjadi pada proses pikun itu penyakit. Pikun itu bukan sesuatu yang lazim. Jadi bisa diobatin nggak pikun? Pikun itu yang pertama harus didiagnosa dulu, apakah memang pikun atau ada penyebab lain yang mengganggu gitu. Misalnya ada riwayat trauma kepala atau ada gangguan lain seperti tumor atau apapun. Jadi kita nggak bisa langsung bilang, oh seseorang langsung pikun, nggak. Dibawa kita periksa dulu, kalau memang tidak ada penyebab lain dan memang proses kognitif atau kemampuan berpikir yang terganggu, sudah sampai di level mana, apakah dia memang sudah di fase pikun atau sebelum pikun itu ada yang namanya gangguan kognitif, gangguan kemampuan berpikir gitu, atau bahasa kitanya itu cognitive impairment. Kalau masih belum sampai fase pikun, itu kita masih bisa membantu menunda, memperbaiki semaksimal mungkin. Tapi kalau sudah di fase pikun, yang kita jaga adalah supaya jangan tambah buruk. Oh, jadi pikun bisa tambah buruk? Bisa gitu. Jadi awal-awalnya tuh lupanya sedikit, lama-lama bisa jadi tambah berat, tambah dia tidak bisa mengontrol aktivitasnya sendiri. Jadi malah kadang-kadang sebagian muncul gejala seperti dia berubah perilaku. Nah, itu bagian dari pikun yang makin berat. Jadi ketika kita cerita jawai atau pikun, harus pastikan dulu, satu, proses terjadinya cepat atau lambat. Kalau yang lambat, prosesnya masih di fase yang masih kita bisa tunda, perbaiki dulu kemampuan berpikirnya, atau sudah di fase yang memang ini sudah pikun nih. Kalaupun sudah pikun, kita bisa menunda. Nah, itu pengobatannya bagaimana? Pengobatannya bukan cuma sekedar kasih obat.
0: Jadi?
2: Jadi satu adalah keluarga harus paham dulu. Kalau sudah di fase gangguan kognitif tapi masih bisa ditunda, kita akan bantu. Bukan cuma dokter penyakit dalam, biasanya kita tim, ada dokter neuro, ada dokter psikiater, ada dokter penyakit dalam, ada fisioterapis, ada rehab medik. Banyak tim yang terlibat yang bantu untuk mengevaluasi. Kemudian nanti dibuat latihan kognitif gitu. Nah, itu bagian dari tata laksananya. Iya, jadi kita harus tahu dulu ini si nenek atau kakek sudah sampai di fase mana gitu.
0: Oh iya iya iya, baik dokter. Dan tadi juga ada pertanyaan kedua dari Kak Yana terkait beliau yang membawa orang tuanya untuk bertemu dengan teman-temannya, bercerita dan tertawa bersama begitu ya. Jadi kan kalau orang tua udah jumpa sama kawan-kawannya biasanya lebih happy, ya.
2: Iya, happy dia biasanya.
0: Apakah itu bisa mengurangi resiko pikun, jawai, apa segala macam?
2: Benar. Jadi kita tuh sebagai individu harus punya interaksi sama manusia lain karena kita makhluk sosial, udah pasti ya gitu ya. Jadi ketika kita sudah lebih tua, udah masing-masing sudah mulai terbatas aktivitasnya, nggak seperti waktu aktif dulu lagi. Mungkin kita lebih terisolasi sebenarnya. Nah, beraktivitas, berinteraksi sama orang itu sebenarnya mengobati, menunda pikun, ya benar. Jadi makanya kita disarankan untuk selalu aktif di lingkungan, karena itu bisa merangsang kepala kita untuk selalu berencana, melakukan aktivitas itu termasuk koordinasi otot dan otak. Itu makin sering dirangsang, makin cas dia. Jadi kalau kita banyak diam di rumah sama orang yang aktif, lebih bagus orang yang aktif di lingkungan. Supaya dia lebih tercas. Dengan tercas lebih lama terganggu kognitifnya. Jadi selain jadi obat karena ketemu orang yang happy, juga merangsang latihan gitu. Nah, itu hal yang sangat positif untuk orang tua.
0: Baik dokter. Dan demikian ya Kak Yana, semoga sudah terjawab kedua pertanyaan Kak Yana dan sudah dijawab juga ya oleh dokter Caca. Dan saat ini sudah pukul 11.31 menit waktu Indonesia Barat nih dokter. Sudah setengah jalan ya, tak terasa ya dok ya. Kita dengerin lagu dulu kayaknya dok ya, biar kita fresh juga. Biar kita bisa minum dulu nih dok, karena cuaca panas ya. Kita istirahat sebentar dan nantinya kita akan kembali dengan tema yang sama tentunya ya. Dan satu tembang kita hadirkan dari siapa nih ya? Mungkin dokter ada requestan lagu Aceh ya dok?
2: Semuanya enak.
0: Semuanya enak ya dok ya. Oke deh, kita hadirkan salah satunya lagu dari ini aja ya, dari Una Mameh sama Obeng Erlamba ya, saking rindu ya. Oke, lagu ini kami hadirkan untuk Anda.

0: Ropet Budaya Anu Nanggrok.
1: Terima kasih Warehlon yang masih setia bersama kami di RRI Perempat Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 11.37 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kita masih bersama di Dialog Asokaya hari ini bersama Dr. Caca Marissa Isfandiari, spesialis penyakit dalam, konsultan geriatri. Keren sekali ya dokter hari ini yang hadir ya. Jadi langsung konsultannya yang kita
2: yang geriatri ya.
1: Iya, membahas geriatri ini dok, seperti yang sudah kita bahas tadi ya dok ya, sudah banyak juga yang kita bahas ya tentang bagaimana tanda-tanda lansia yang sudah masuk
2: waspada kalau ada apa-apa ya.
1: Iya betul-betul, dan juga ada Kak Yana tadi ya yang sudah ikut bertanya, berkontribusi di dialog kita hari ini ya. Semoga wari-wari yang lain juga bisa bergabung lewat dua nomor yang kami hadirkan ya, yang kami buka nih 0651470555 dan 0811673886. Dan dokter tadi juga kita sudah membahas tentang demensia ya dok ya. Demensia pada lansia ini kapan sih dok, ketika sering lupa nih ya, sering lupa pada lansia, kapan kita anggap itu hal yang wajar atau sudah masuk ke fase demensia atau Alzheimer nih?
2: Oke, okay. Ya itu ini ya, maksudnya hal yang sering kita pengen tahu kan ya, maksudnya ini sebenarnya normal nggak sih tuanya nih ya, pikunnya gitu ya? Secara umum adalah fungsi kognitif atau kemampuan berpikir orang itu sangat dipengaruhi oleh sering tidaknya dia menambah keilmuannya. Yang kedua, sering tidaknya untuk dipakai berpikir. Jadi kognitif itu harus dilatih dan harus di refresh, harus ditabung tuh isinya gitu. Makin sering kita menambah keilmuan kita, apapun, apakah hobinya, misalnya hobinya masak, mungkin makin tinggi teknik memasaknya makin canggih gitu ya. Nah, atau makin sering dikerjain, itu makin bagus kognitifnya. Dan biasanya itu dipengaruhi oleh kemampuan aktivitas. Jadi kalau cuma teori aja tapi nggak pernah ngerjain kan juga dibilang omdo ya.
1: Iya sih, betul-betul.
2: Jadi kemampuan seseorang beraktivitas itu juga sebenarnya mempengaruhi kognitif. Ketika kita melihat, oh seseorang yang sudah tua itu kok makin sering lupa ya ini ya gitu ya, lupa taruh handphone, lupa taruh kunci, lupa matiin kompor, lupa janji gitu ya. Sebenarnya ini prosesnya normal apa enggak? Harus dilihat dulu. Seperti tadi, ada problem baru yang muncul enggak? Misalnya dia ada infeksi atau ada kurang cairan yang bisa mempengaruhi sehingga dia lebih ngawur tuh. Nah, semua proses yang berlangsung akut atau baru itu harus diselesaikan, ditata laksana dulu. Apakah lupa itu normal? Normally kalau kita menganggap ini proses normal aging atau proses penuaan, itu tidak mengganggu aktivitas hariannya. Jadi lupa yang lupa janji nggak masuk ya.
1: Iya. Biasanya kalau orang tua pun udah jarang bikin janji ya dok.
2: Itu yang muda-muda kali ya. Nah, ini bercanda. Oke. Jadi kalau misalnya aktivitasnya itu terganggu karena sering lupanya, dia lupa untuk misalnya proses proses mandi itu kan basic banget ya.
1: Iya, betul-betul.
2: Dasar sekali itu. Misalnya kalau mau mandi, ambil anduk dulu, masuk kamar mandi, buka baju, proses mandi basahin dulu, bukan pakai sabun dulu ya.
1: Iya, betul-betul.
2: Itu proses normal yang rasanya nggak mungkin lah orang lupa gitu ya. Tapi kalau untuk prosedur yang sedasar itu dia sudah nggak ingat lagi, itu berarti sudah jatuhnya ke pikun Jawa gitu ya. Nah, jadi itu dipengaruhi oleh kemampuan aktivitas hariannya dia sebagai individu. Mampu enggak dia melakukan aktivitas hariannya sebagai individu? Jadi mandi, makan, ada items yang kita akan nilai untuk menilai ini normal atau enggak. Kalau dianggap lupa itu normal, kalau lupanya tidak mengganggu kemampuan aktivitas hariannya sebagai individu, itu masih dianggap normal. Tapi tetap harus dievaluasi gitu. Jadi prinsipnya kalau kita mau kognitif kita tidak terganggu sampai tua nanti, bisa gak? Bisa. Bisa. Ada orang yang sampai tua masih oke tuh. Misalnya PM Malaysia tuh, Mahathir Muhammad. Nah sekarang nggak PM lagi ya. Mahathir Muhammad tuh di usia 90 tahun lebih masih oke. Okay. Kenapa? Yeah. Karena itu sering ditambah, sering di refresh dan tetap aktif. Itu mempengaruhi. Jadi kalau lupanya kecil-kecil tidak mempengaruhi itu mungkin normal. Gak mungkin lah kita ingat semua ya. Betul. Apalagi betul. Orang-orang yang sangat aktif, yang aktivitasnya seabrok-abrok gitu ya. Janjinya banyak, hitungannya jam gitu. Nah direktur kali ya kita gitu. Itu mungkin enggak ya. Jadi kalau misalnya untuk hal yang basic pun dia sudah tidak bisa mengingat gitu, itu sudah termasuk terganggu gitu.
1: Baik dokter. Dan kalau misalnya kita tidur nih dok ya, tidur kan kadang kamar lansia itu identik bahkan kadang gelap ya dok ya. Gelap begitu, sirkulasinya mungkin kurang. Itu bisa menyebabkan pikun tadi juga gak dok? Karena katanya kan sirkulasi udara juga berpengaruh ya ke pikiran kita.
2: Jadi
1: gitu.
2: Gaya hidup sehat, healthy lifestyle. Itu kan sering dengar ya kita ya.
1: Betul.
2: Jangan sedentary lifestyle dong, jangan gaya hidup yang malas-malasan dong gitu ya. Sebenarnya proses tidur mempengaruhi kemampuan kognitif. Jadi orang yang tidur itu kan kita perlu, kenapa? Karena sebenarnya kita beristirahat. Dan sebahagian proses yang terjadi ketika kita tidur adalah otak kita itu merearrange apapun yang berlangsung sama kita. Jadi sebenarnya ketika kita istirahat, kita beristirahat dari aktivitas, tapi sebenarnya otak kita merearrange semuanya, mengatur semuanya supaya ketika kita beraktivitas lagi, kita sudah fresh, otaknya juga sudah fresh gitu kan, sudah diatur semuanya bagus semuanya. Nah, kalau tidurnya terganggu, bisa nggak mengganggu memori? Bisa, karena yaitu istirahat badannya kurang, proses istirahat otak dan proses merearrange pengaturan ulang otaknya itu terganggu. Jadi ya jadi kayak apa ya, baterai handphone yang nggak pas di casnya, nggak optimal jadi kerja handphonenya, seperti itulah kita gitu. Kalau untuk lingkungannya, misalnya nih kamarnya itu kurang sehat, misalnya sirkulasinya kurang, kamarnya lembab gitu, itu mengganggu nggak? Mungkin tidak kognitif secara langsung, tapi ke kesehatan pasiennya dan ke proses tidurnya yang terganggu. Jadi proses tidur pada akhirnya bisa proses tidur yang terganggu bisa mengganggu kemampuan kognitif. Walaupun itu tidak langsung tiba-tiba ya gitu ya.
1: Betul-betul.
2: Itu tabungan mungkin ya. Tapi
1: pelan-pelan
2: iya,
1: ya.
2: Iya, benar. Kalau tidurnya ngaco, ya kepalanya enggak bisa dipakai dengan pas dong kognitifnya, benar gitu kan. Jadi perlu enggak sih kamar yang sehat? Perlu untuk proses tidur. Tidur harus bagus. Kenapa? Sebenarnya secara normal pun orang tua tidurnya sudah mulai lebih sedikit, lebih tidak nyenyak gitu kan. Secara normally dia mulai memang beralih dari fase yang kalau kita mungkin ada istilah pelor ya. Anak muda zaman sekarang pelor, nempel, molor. Yang pakai intro dia langsung tidur gitu ya. Karena capek gitu ya. Tapi ketika tua, secara normal memang kualitas tidurnya akan lebih mudah terganggu karena dia lebih susah untuk tidur dalam dan amplitudo tidurnya memang lebih fluktuatif sehingga dia kurang lelap.
1: Iya, makanya rawan insomnia juga ya.
2: Iya, jadi kalau tidurnya terganggu, ya istirahat kepalanya juga kurang, istirahat otaknya juga kurang. Jadi dia mungkin memang lebih susah untuk fokus, susah untuk konsentrasi, tapi bukan karena gangguan kognitif yang memang basicnya ada, tapi karena tidurnya yang terganggu.
1: Baik dokter. Dan sudah ada yang bergabung juga nih dok, yang menunggu lewat nomor 47055. Langsung kita sapa. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Kak Nurul.
1: Iya, dengan siapa di mana?
3: Ini dengan Cik Mat di Lambaru.
1: Ada Cik Mat dari Lambaru. Baik Cik Mat, langsung saja ke dokter Caca.
3: Assalamualaikum Bu Dokter.
2: Salam Cik Mat.
3: Iya, dengan ini saya menanya Bu Dokter kan, apakah akibat begadang malam itu bisa jadi pikun gitu Bu Dokter? Apa akibatnya itulah? Karena kadang-kadang orang pikun, saya dengar banyak orang begadang. Orang apa, mau paksa dia begadang, entah apa, misalnya jadi main game atau apa, kan gitu. Apa dari mudanya, apa dari tua nanti jadi pikun, kan itu. Itu dari tema yang menanya, kan?
1: Baik.
3: Apa kita kurang tidur, kan? Makasih banyak Bu Dokter.
2: Iya, sama-sama Cimat. Makasih pertanyaannya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nah, seperti pertanyaan kita yang tadi kita bahas ya. Jadi
1: kualitas tidur ya?
2: Iya, saya sepaham sama Roma Irama, jangan begadang.
1: Kalau tiada artinya apalagi ya?
2: Iya, gitu. Jadi sebenarnya sama seperti yang kita cerita tadi ya, bahwa tidur itu akan mempengaruhi kemampuan konsentrasi, kemampuan berpikir. Iya, benar banget itu. Dan ketika kita bertambah tua, tidur itu juga sudah mulai terganggu secara fisiologis. Jadi memang tidurnya harus dijaga benar di orang tua gitu. Kalau tidurnya terganggu, lebih susah lagi dia untuk berkonsentrasi, lebih mudah lagi terjadi gangguan. Apalagi kalau memang gangguan tidurnya sudah berproses tidak baru gitu ya, sudah lama gitu. Nah, jadi begadang perlu nggak? Kalau nggak perlu ya jangan. Kalau perlu gimana? Misalnya nih ada saudara sakit yang harus ditemenin gitu ya. Biasanya kan nggak orang tua ya.
1: Iya, betul.
2: Nah, kalau nggak orang tua ya jangan gitu. Tapi kalau memang perlu dikerjakan dalam waktu lama, ya berarti akan ada konsekuensinya. Jadi tidur itu sebaiknya dijaga supaya jumlah dan kualitasnya cukup. Jadi nggak cuma jumlah tapi kualitasnya. Artinya deep sleep-nya harus tercapai nih, supaya istirahat otaknya tercapai, rearrange atau organizing dari otak sendiri atas semua yang terjadi. Otak itu kan akan selalu mencerna dan mengatur, menyusun semua memori yang ada, yang dialami untuk dipakai di kemudian hari gitu ya, kan betul. Otak kita akan selalu mengupdate gitu. Nah, proses update itu akan terganggu kalau tidurnya terganggu. Jadi begadang itu memang tidak dianjurkan. Gak usah kan Roma Irama, agama kita juga bilang gak usah begadang gitu kan ya,
1: betul-betul.
2: Memang ada aturan tidur yang harus dipatuhi. Kenapa? Karena memang itu fungsinya jatuhnya ke kognitif, nggak cuman ke fisik. Kita kan kalau olahraga apa, kalau tidurnya kurang, badannya lobet-lobet gitu ya, gitu ya. Kalau sehari mungkin nggak terlalu ya. Tapi kalau sering-sering, nabung lobet gitu, akhirnya jadi lobet beneran. Jadi memang sebaiknya tidak bergadang, apalagi buat orang tua, tidak dianjurkan karena bisa mengganggu kognitif dan aktivitasnya. Gitu.
1: Baik, demikian ya Cik Mat ya.
2: Semoga sudah menjawab ya.
1: Iya, pertanyaan Cik Mat. Cik Mat penasaran masalah begadang ya. Takut juga mungkin Cik Mat sering begadang ya Cik Mat ya.
2: Jangan ya, nanti malah cepat lupa gitu.
1: Oke. Dan dokter, kita membahas masalah geriatri nih dok ya. Di mana beliau memiliki kadang penyakit yang kambuh-kambuhan ya dok ya. Dan harus minum obat nih. Kadang kan obatnya campur-campur nih dok.
2: Banyak.
1: Ada banyak obat. Kalau kita lihat tuh orang-orang tua biasanya bawa
2: kantong
1: plastik ya.
2: Kantong plastik ya.
1: Itu obat ya yang banyak berbagai macam penyakit yang harus dikonsumsi obatnya secara rutin. Ini ada pengaruhnya ke kesehatan lansia atau enggak nih dok?
2: Ada, benar. Benar banget Mbak Nurul. Jadi gini, polifarmasi atau konsumsi obat 5 macam atau lebih itu adalah merupakan salah satu giant geriatric yang kita harus evaluasi. Jadi obat yang banyak itu tetap punya resiko satu interaksi antar obat. Jadi obat A sama obat B kalau digabung bisa saling menguatkan atau saling menghilangkan efek gitu ya.
1: Oh, gitu.
2: Atau malah bukan cuman antar obatnya tapi jam minumnya gitu. Jadi kalau terlalu banyak frekuensi minum obatnya, si lansianya takutnya lupa ya. Ini minum lagi, tadi udah minum belum ya yang pagi gitu ya. Jadi dia jadi bingung gitu ya. Nah, atau yang ketiga, jenisnya yang mirip-mirip gitu ya. Mungkin nama obatnya yang mirip atau bentuk obatnya yang mirip gitu. Itu juga akan mempengaruhi untuk kepatuhan si lansia minum obat. Jadi selain obatnya yang sangat banyak itu mempengaruhi efektivitas obat, efektivitas kerja obat di badan, dari sisi lansia juga kan karena ada mulai penurunan kemampuan berpikir, dia juga beresiko membuat waktunya minum obat jadi terganggu, jumlah obat yang dikonsumsi juga, jadi akhirnya kepatuhannya terganggu. Jadi memang obat yang banyak itu sebenarnya satu problem yang sering kita jumpai pada lansia gitu ya. Kadang-kadang ada lansia yang memang sedikit kreatif, dia minum obat A kalau sakit A. Kalau sakitnya nggak muncul, dia nggak minum. Padahal dokternya berpikir, obatnya selalu diminum nih, gitu ya. Jadi memang banyak yang harus kita telusur kalau kita ketemu pasien tua yang sakitnya banyak. Satu, lihat dulu obatnya. Yang kedua, bukan cuman obat dokter kan, kadang-kadang dia punya obat herbal atau obat jamu atau apapun yang mungkin dia gak cerita nih gitu. Jadi itu juga ngaruh, jangan-jangan dia konsumsi semuanya. Jadi akhirnya pasiennya kenyang dengan obat, dia lupa makan. Saya minum obat aja udah kenyang dok, karena obatnya udah banyak gitu ya. Jadi memang polifarmasi atau konsumsi obat yang 5 jenis atau lebih itu memang bagian dari problem yang kita sering ketemu pada lansia. Dan itu memang butuh waktu, butuh keseriusan untuk menilik satu-satu mana sih sebenarnya yang memang harus dikonsumsi rutin, perlu, agak perlu atau tidak perlu gitu.
1: Dan apabila nih seperti yang dokter katakan tadi kan, tidak muncul penyakitnya atau mungkin lagi tidak kambuh begitu dok ya, jadi tidak dikonsumsi obatnya padahal sudah diresepkan sekian sama dokter, itu akan menyebabkan resistensi obat juga atau sebetulnya boleh-boleh aja sih dok?
2: Jadi memang kan harus lihat dulu ya, ini obat buat apa dulu gitu kan ya. Ketika kita cerita pengobatan pada lansia, bukan cuman cerita minum obat. Yang kayak tadi tuh, yang kayak Mbak Dolo udah cerita, jangan-jangan kamarnya gak nyaman buat dia tidur, sehingga dia gangguan tidur. Sebenarnya bukan perlu obat tidur, tapi perlu dibereskan kamarnya supaya nyaman, ventilasinya oke gitu kan ya.
1: Jadi sirkulasi udara bagus
2: bener
1: ya.
2: Bener banget, iya. Jadi pengobatan pada lansia itu bukan cuman minum obat, itu satu yang dipahami. Yang kedua, makan dan minum yang tepat itu sebenarnya sebagian dari obat. Yang ketiga, aktivitas. Aktivitas dan olahraga itu, walaupun aktivitas dan olahraga beda ya, tapi aktivitas dan olahraga itu sebenarnya adalah bagian dari obat pada lansia. Nah, ketika kita cerita obat pada lansia, berarti itu hanya sebagian dari item pengobatan, gitu kan ya?
1: Iya,
2: nah, jadi ada obat yang memang hanya boleh diminum kalau perlu, misalnya anti nyeri, obat sakit kepala. Kalau nggak sakit kepala, perlu minum obat nggak?
1: Nggak perlu.
2: Yang kedua, obat yang memang wajib diminum walaupun tidak ada keluhan, karena targetnya adalah mencegah perburukan. Misalnya obat hipertensi, obat diabetes, dia punya target pengobatan sehingga dengan atau tanpa gejala tetap harus dikonsumsi, gitu ya. Nah, yang ketiga adalah obat yang memang harus dikonsumsi ada tidak ada keluhan untuk waktu tertentu aja, misalnya antibiotik. Itu ketika dokter memutuskan, oh ini pasien infeksi, harus diminum. Walaupun obatnya buat si nenek pahit amat ya. Gitu kan, yeah, tetap harus dikonsumsi gitu. Nah, tapi dalam jangka waktu tertentu. Jadi kalau misalnya nih, dia demam lagi nih, sesudah 3 hari minum antibiotik, dokternya sudah bilang, oke sudah selesai ya bu pengobatannya gitu, cuma sekian hari. Lusa dia demam lagi, minum antibiotik lagi enggak? Jangan buru-buru, karena belum tentu perlunya itu, gitu kan ya. Bisa jadi jangan-jangan karena kayak sekarang nih cuacanya panas pol, perlunya minum, bukan obat, gitu kan ya. Gitu.
1: Jangan apa-apa, obat dulu gitu dok ya. Berarti ya gaya hidup dulu lah ya, yang sehat ya. Dan membahas tadi masalah olahraga nih dok. Olahraga pada lansia itu olahraga yang bisa dilakuin apa aja nih dok? Karena kan kalau dibilang masalah angkat beban kayaknya berat.
2: Enggak
1: ya.
2: Jangan buru-buru, ternyata pasiennya pernah patah apa lagi.
1: Iya,
2: jadi olahraga pada lansia mungkin satu yang harus diingat, si kakek atau si nenek satu punya keterbatasan apa nih secara fisik. Misalnya nih, dia kalau dulu sehat-sehat aja, tapi sudah setahun pernah stroke. Gara-gara stroke, sebahagian sisi badannya mungkin tidak sekuat sisi yang satu. Misalnya kanan lebih kuat daripada kiri, karena stroke tuh kenanya yang di kiri. Pasti akan olahraganya akan beda ya sama yang tidak pernah punya stroke gitu ya, tidak pernah terkena stroke. Atau lututnya suka kletek-kletek gitu, nyeri-nyeri kalau dipakai jalan, apalagi naik tangga. Sudah pasti pilihan olahraganya akan berbeda. Jadi memutuskan olahraga pada lansia, memang kita harus lihat si nenek kakek dulu nih gitu ya. Nah, yang paling aman olahraganya apa? Satu, olahraga yang dalam kondisi si nenek dan kakek stabil, tidak ada kondisi akut nih, tidak ada demam, tidak ada apapun, itu boleh olahraga. Yang kedua, olahraganya harus sesuai kemampuan. Pada sebagian pasien yang memang punya keterbatasan seperti sakit gagal jantung atau gagal ginjal, itu tetap disarankan untuk olahraga yang disesuaikan sama kemampuan si kakek nenek gitu. Jadi dia tetap harus ada olahraga, tapi mungkin minimal ya gitu.
1: Kayak senam-senam gitu ya.
2: Iya gitu ya, misalnya seperti itu. Atau mereka yang punya keterbatasan pada organ-organ tertentu, misalnya sakit lutut atau gemuk sakit lutut, nggak boleh lagi disuruh nenek besok jogging ya, jangan, biasanya neneknya sakit lutut lagi.
1: Iya, betul-betul.
2: Jadi mungkin olahraga pilihannya adalah yang posisinya senam tapi duduk, atau berenang kalau dia bisa berenang gitu.
1: Baik, benar. Terima kasih penyampaiannya dokter. Mungkin ya, di ujung nih dok, kita bisa sapa penonton dengan pesan-pesan nih dok.
2: Ya, silakan dok. Terima kasih. Jadi sayang pada orang tua di sekitar kita bentuknya bisa berupa perhatian terhadap kesehatan mereka. Jadi kita harus care sama mereka, melibatkan mereka dalam aktivitas kita juga, itu merupakan bentuk kasih sayang. Mungkin berbeda-beda ya, tapi jangan dianggap sayang itu berupa membantu mereka dalam segala urusan, termasuk hal-hal yang harusnya mereka bisa kerjakan sendiri, supaya tetap sehat.
1: Baik, jadi tetap membantu geriatri untuk tetap produktif, aktif ya dok ya.
2: Betul, Mbak.
1: Supaya beliau juga happy dan aktivitasnya bisa dilakukan dengan
2: tetap mandiri,
1: mandiri ya.
2: Yes, tetap dengan mandiri.
1: Karena lansia ingin tetap dianggap bisa mengambil peran ya.
2: Betul.
1: Jangan apa-apa dibantuin begitu ya.
2: Iya, benar.
1: Sama seperti merawat bayi kembali atau anak-anak ya, masa-masa pertumbuhan itu. Mereka ingin mencoba hal-hal yang pengen lakuin sendiri gitu, pengen mandiri, dianggap bisa dan bermanfaat begitu ya. Dan kita jangan sampai menganggap bahwa lansia itu adalah beban ya dok ya. Itu yang paling penting ya.
2: Karena, yang terpenting.
1: Ya, karena mereka pun bisa merasakan aura-aura begitu ya, ketika kita apa yang namanya energinya ya. Energinya terasa sekali, apalagi lansia sudah jauh semakin sensitif ya terhadap energi-energi negatif tentunya, apalagi dari anak-anaknya ya, sungguh menyedihkan hati ya dok ya. Baik, terima kasih untuk semua-semua wari-wari yang sudah bergabung dan yang selalu setia memantau dimanapun berada. Saya Nurul Jumita yang sudah menemani aktivitas Anda di Dialog Asokaya hari ini bersama Dr. Caca Marissa Isfandiari, spesialis penyakit dalam, konsultan geriatri.
2: Terima kasih dari kesempatannya.
1: Iya, sama-sama. Salam juga ya dok ya untuk semua-semua yang ada di Rumah Sakit Hermina, untuk dokter Caca semakin sukses dan jaya, karirnya
2: sama-sama
1: semakin melejit.
2: Amin, Mbak Nurul juga, amin.
1: Dan semoga kita, masa tua kita juga tetap
2: sehat,
1: produktif.
2: Produktif dan mandiri.
1: Mandiri, okay, baik. Sampai jumpa Warilon dengan tema-tema lain yang luar biasa bersama dokter Caca juga nantinya ya. Kita tutup dulu perjumpaan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

0: Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.
1: Layangan. Siapa yang tidak kenal dengan layangan? Permainan layang-layang ini sangat digemari oleh anak laki-laki. Kata layang diduga berasal dari kata melayang. Benda ini dibuat dari kertas minyak dengan kerangka bambu dan disambung dengan tali kenur untuk mengendalikan layangan. Cara permainannya terkesan mudah, tapi lumayan susah karena membutuhkan bantuan angin. Sebelum lepas landas, kamu harus mencari lapangan yang luas dan menunggu angin merembus. Untuk memulai, kamu harus memegang layangan tersebut dan menjulurkan tali sedikit demi sedikit hingga layangan pun perlahan terbang. Tradisi ini hampir musnah ketika memasuki era teknologi dan sangat disayangkan karena permainan ini melatih kamu untuk mengarahkan benda dengan memanfaatkan angin.
2: Yo!
3: Cut! Bahan!
2: Han aja deh kamu kawin kado, yung! Besi lu, udip kon etno, inong kon sidro. Jak tam lagu, yak!

lompat tali. Dari namanya saja sudah dapat kamu bayangkan bahwa permainan ini berhubungan dengan tali. Permainan ini umumnya disukai oleh anak perempuan yang melibatkan 3 hingga 10 orang anak. Tidak sedikit anak laki-laki yang tertarik bermain lompat tali. Untuk mempersiapkan permainan ini, biasanya mereka akan membuat tali karet agar tidak melukai kulit peloncat. Permainan pun dapat dimulai dengan menentukan siapa yang menjaga dan siapa yang melompat. Aturan mainnya, untuk pelompat ia harus melewati tali dengan ketinggian tertentu. Bila berhasil dengan ketinggian rendah, tali akan dinaikkan lagi sampai pemain pun merasa lelah, menyerah atau tidak mampu melewati tali. Dengan begitu, pelompat dinyatakan kalah dan menjadi penjaga. Begitu selanjutnya.

Demikian Warhelon, satu nomor lagu bersama apa Lemba ya, dengan judul Korupsi, sudah kami hadirkan untuk Anda dimanapun berada. Dan saat ini sudah pukul 12.21 menit waktu Indonesia bagian Barat. Nurul punya janji nih ya, tadi ada dua nomor lagu permintaan Bang Amir Mahmud dari Woyla, juga Kak Yana dari Libya tadi ya, yang bergabung di acara Sireboh tadi pagi, dan belum sempat Nurul putarkan. Untuk lagu Bang Amir Mahmud, Lepi sama Sap-Sap tadi mintanya ya. Namun Nurul jumpa lagunya, cuman kayak ada masalah sepertinya ya, dari entah koneksinya, entah audio lagunya. Jadi lagunya tidak bisa kami putarkan. Begitu ya Bang Amir Mahmud ya, semoga bisa dimengerti. Dan akan Nurul ganti kalau memang Bang Amir Mahmud punya requestan, boleh dikirimkan requestan lagunya melalui WhatsApp. Dan tadi ada requestan lagu Kak Yana dari Libya. Lagu Kak Yana bisa nih tiba-tiba. Jadi kalau misalnya yang bermasalah jaringannya, mungkin tidak ada lagu yang bisa diputar ya. Dua-duanya tidak bisa diputar. Namun ternyata lagu Kak Yana yang Trio Tachila, Sayang Bana, bisa. Jadi Nurul juga gak tahu nih salahnya di mana. Untuk Bang Amir Mahmud, semoga bisa ini ya, menyampaikan lagu lain yang mungkin bisa Nurul putar. Ya begitu ya Bang Amir ya, bukan Nurul gak mau putar ya, cuman ya masalah di gak tahu di mana juga. Masalah entah di audionya, entah dari video lagunya atau apa ya. Jadi Nurul hadirkan saja lagu untuk Kak Yana, Trio Tachila dengan judul Sayang Bana. Bang Amir Mahmud, kami tunggu ya untuk requestan lagu lain pengganti lagu Lepi sama Sap-Sap tadi.

0: Laut bisa tampak tenang, tapi di waktu tertentu, ombak bisa berubah ganas. Ombak besar atau gelombang tinggi bisa datang tiba-tiba, menghantam pantai, merusak perahu, bahkan mengancam nyawa. Untuk itu, hindarilah. Jangan memaksakan diri Anda untuk melaut saat cuaca buruk. Waspadai peringatan gelombang tinggi dari BMKG. Jauhi bibir pantai saat ada peringatan dini. Bagi wisatawan, patuhi rambu peringatan dan arahan petugas.
1: Petak umpet. Nah, permainan ini tidak hanya digemari di Indonesia. Permainan ini bisa dilakukan oleh lebih dari 2 orang, dan orang-orang yang ikut permainan ini biasanya mengawali home pimpa untuk menentukan siapa yang kalah. Yang kalah harus memejamkan mata dan berbalik menghitung dari 10 atau dari 1 sampai 10. Nama tempat untuk memejamkan mata disebut bong, inglo, atau hong. Dan orang-orang yang menang, mereka akan bersembunyi dimanapun mereka mau hingga akhirnya ditemukan. Jika ditemukan, maka dinyatakan kalah. Ada pula yang berhasil menyelinap menuju bon dan dinyatakan

Terima kasih Warehlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 12.37 menit waktu Indonesia bagian Barat. Selamat siang kami ucapkan untuk Anda dimanapun berada yang selalu setia memantau kami melalui RRI Pro 4 yang kami pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 kawasan Blok Padang, Kota Banda Aceh. Frekuensi FM 88,6 MHz, lemah AM 1251 kHz juga melalui aplikasi RRI Digital. Warehlon, di siang yang sangat cerah ini insya Allah kita selalu berbahagia ya. Apalagi di hari Sabtu ini udah tanggal muda ya, untuk beberapa warga mungkin sangat berbahagia, namun untuk beberapa juga ya sama saja ya gajian setiap hari, jadi jadi kebahagiaannya beda-beda ya. Yang penting setiap harinya tetap harus bahagia tanpa memerlukan alasan yang khusus-khusus begitu ya. Dan untuk saat ini warga-warga yang sedang memantau, sedang dalam perjalanan, kami sapa untuk Anda yang sedang melakukan perjalanan kemanapun arah dan tujuan Anda. Semoga selamat hingga sampai ke tujuan. Dan untuk Anda yang hendak berkendara, menggunakan kendaraan roda 2 atau 4 atau 3 atau selebihnya ya Warehlon ya, hati-hati dalam perjalanan Anda dan persiapkan segala sesuatu yang Anda butuhkan, yaitu kelengkapan kendaraan maupun surat-surat, sehingga nantinya Anda sampai ke tempat tujuan tanpa kendala apapun dan di perjalanan juga nyaman, aman, tentram ya. Dan untuk wari-wari yang saat ini sedang beristirahat di rumah bersama keluarga tercinta, semoga momen-momen bersama keluarga bisa Anda nikmati sehingga bisa Anda kenang suatu hari nanti ya. Karena momen hari ini harus benar-benar kita nikmati, karena waktu yang kita anggap mungkin sepele ya, tetapi sangat bermanfaat dan tidak bisa kita ulang, jadi harus kita nikmati setiap detik-detiknya. Semoga keluarga Anda bahagia, tentram, aman, damai semuanya ya. Dan untuk Anda yang saat ini sedang menyantap makan siang bersama keluarga, semoga apapun yang Anda makan di siang hari ini memenuhi nilai gizi ya, memberikan nutrisi yang cukup untuk tubuh Anda sehingga bisa beraktivitas dengan optimal. Dan Warehlon, dimanapun Anda berada, kini saatnya kami ajak kaum muslimin juga muslimat Kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat zuhur untuk hari ini yang insya Allah akan kita tunaikan pada pukul 12.49 menit waktu Indonesia Barat. Dari studio saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat siang, selamat menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat zuhur untuk hari ini. Yeah.

0: Terima kasih Warehlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Pukul 12.49 menit waktu Indonesia bagian Barat, saatnya kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menunaikan ibadah sholat zuhur untuk hari ini. Semoga amal ibadah sholat yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Demikian warahilun sudah kami hadirkan salawat Hifzul Bilad. Selesai kita dengarkan kumandang azan tadi ya, pertanda tibanya waktu pelaksanaan ibadah salat zuhur kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu. Saat ini sudah pukul 12.58 menit waktu Indonesia bagian Barat. Sebelum kita bergabung bersama RRI Pro 4 Jakarta untuk mengikuti Suara Budaya Jakarta edisi Sabtu 1 Agustus 2026, kami menyapa terlebih dahulu untuk wari-wari yang saat ini sedang memantau dimanapun berada, baik yang dari tadi bersama kami atau mungkin yang baru saja bergabung. Selamat mendengarkan siaran yang kami hadirkan untuk Anda. Semoga Anda selalu terhibur dengan adanya RRI yang selalu mengudara untuk Indonesia. Dan untuk wari yang saat ini sedang dalam keadaan kurang sehat, kurang fit, kurang bugar, kami doakan semoga lekas sembuh, lekas pulih, bisa beraktivitas seperti sedia kala dan tetap mengkonsumsi obat-obatan Anda, baik yang Anda konsumsi sendiri atau mungkin yang diresepkan oleh dokter ya. Semoga obat-obatan tersebut bisa membantu memulihkan tenaga dan kesehatan Anda. Warihlon, kini saatnya kami ajak Anda bergabung bersama RRI Pro 4 Jakarta untuk mengikuti Suara Budaya Jakarta edisi hari ini. Dari studio Anda masih bersama saya hingga sore nanti, hingga ke pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat.
1: Kabar berita jam 13.
2: Abangpo, PT Transportasi Jakarta atau TransJakarta menyelenggarakan kegiatan berbagi kebahagiaan bersama anak-anak yatim melalui program Open Dining of Jakarta by TransJakarta pada Jumat kemarin. Selain dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional tahun 2026, kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam memberikan manfaat sosial kepada masyarakat dengan menghadirkan pengalaman yang berkesan dan inspiratif bagi anak-anak. Sebanyak 20 anak yatim dari Panti Asuhan Anak Putra Utama 1 Jakarta Timur mengikuti rangkaian kegiatan yang diawali dengan mengunjungi kawasan wisata Kota Tua Jakarta. Para peserta diajak menikmati suasana heritage di House of Tugu Jakarta, salah satu destinasi bersejarah di kawasan Kali Besar, untuk mengenal lebih dekat kekayaan sejarah dan budaya Jakarta. Beralih ke berita yang lain, pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terus memperdayakan perempuan, salah satunya lewat pameran Perkumpulan Serikandi Kreatif Indonesia atau Persikindo yang digelar sekaligus dalam rangka memperingati hari ulang tahun keempat organisasi wanita tersebut. PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bekasi, Aka Muharam di Cikarang pada Jumat kemarin mengatakan pameran yang digelar di halaman Museum Gedung Juang Tambun ini memiliki nilai strategis karena selain memperkenalkan produk lokal secara lebih luas, juga membuka peluang kolaborasi dan memperluas akses pasar bagi pelaku usaha khususnya kaum perempuan. Menurut dia, perempuan kini memiliki peran semakin besar dalam membangun ekonomi selain di lingkungan keluarga. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.00.

0: apaan sisinya, Bang?
1: Ntar aja lo lihat.
0: Buka dong, Ayelia.
1: Nih, buka ya.
2: Ah, sepatu butut.
3: Promot FM Suara Budaya Jakarta. Balik lagi bareng Ayah, Bang Poya, Bang Noel Dimari, dan tentunya masih di Jakarta Punya Cerita sampai nanti menjelang jam 3 sore. Dan seperti biasa di jam 13 waktu Indonesia Barat ini kita bakal buka untuk line teleponnya, baik itu WhatsApp dan juga line telepon biasa. Dan pada siang hari ini di weekend tanggal 1 Agustus 2026 kita ngobrolin soal apa ya enaknya ya. Kejadian yang mungkin banyak orang alamin aja deh ya. Mungkin dalam pertemanan, dalam dunia profesional juga ya, mungkin pernah juga kita banyak yang mengalami, yaitu kekecewaan ataupun hilang kepercayaan sama seseorang gitu ya. Kalau pernah nih, misal Bang Po ya, kalau Ai kan dulu emang pernah tuh, ibaratnya kita udah bekerja di suatu tempat nih. Kita udah kerja di suatu tempat, teman kita ada yang datang tiba-tiba minta tolong, ada info enggak lowongan pekerjaan gini-gini lah. Akhirnya kita kasih dah tuh, memang ada kebetulan ada temen yang lagi nyari ibaratnya nyari karyawan lah di tempat dia usaha. Akhirnya kita rekomendasiin tuh teman kita ya. Tapi ternyata begitu udah direkomendasiin, dia udah diterima, udah kerja gitu ya, gak ada 2 bulan atau 3 bulan gitu ya, ternyata dengar dari temen yang punya usaha ini, dia kerjanya kurang bagus gitu lah ya, kurang rajin, dan terutama gak disiplin dia. Berangkatnya sering telat, dihubungin juga kadang suka ini, suka gak ngerespon dan sebagainya lah. Pokoknya disiplinnya kurang banget lah. Akhirnya kan yang malu juga kita sendiri ya, sebagai apa namanya, sebagai orang yang merekomendasikan teman kita tadi. Kalau emang kerjanya kayak nggak niat gitu, kan kita juga nggak enak sama si yang ngasih kerjaan, karena kita udah dikasih kepercayaan buat okay deh, temennya boleh kerja di tempat kita. Sampai akhirnya disitulah kita ngerasa kok hilang kepercayaan nih sama seseorang. Dulu dia waktu minta info lowongan kerjaan katanya bakal serius, bakal gak gampang pindah, bakal tetap betah lah ya apapun keadaannya, emang lagi butuh katanya pada saat itu ya. Tapi ternyata begitu udah diterima di tempat teman kita, kok kerjanya begitu ya ternyata ya. Jadi itu salah satu momen hilang kepercayaan sama seseorang gitu, pengalaman pribadi. Nah kalau Abang Po kira-kira ada gak sih pengalaman seperti itu juga? Mungkin gak cuma di kerjaan, tapi dalam pertemanan mungkin ya, dalam pertemanan atau mungkin dalam kekeluargaan bahkan ya. Entah itu ada masalah apa ya, pokoknya hilang kepercayaan sama seseorang lah. Kalau pernah nih Abang Po ya, gara-gara kejadian apa, dan apakah sekarang masih berhubungan sama orang tersebut? Ibaratnya kalau kita hilang kepercayaan tuh kayak ya udah deh, gak bakal dipercaya lagi untuk segala urusan. Tapi soal pertemanan, soal saudaraan masih tetap lanjut, gak masalah gitu. Langsung aja ceritain di sini ya Bang Po ya, di 0812 1124928 atau di 0213504510.

0: Oina, apakah itu yang ditaruh di jalan? Coklat itu? Rotan, melingkar, terus ada isinya. Ih, ngeri.
1: Puyo, Pak. Ada teh itu. Jangan Miko kore-kore. Pokoknya, jangan.
0: Oh, begitu, Kak. Padahal saya sudah mau bersihkan tadi itu.
1: Hei, jangan, Opa. Itu sebagai simbol. Kalau ada pertikaian, mak itu yang dipakai untuk mendamaikan. Namanya Kalosara.
2: Kalosara merupakan simbol atau ideologi suku Tolaki. Pendengar, secara harfiah, kalo berarti lingkaran, sedangkan osara berarti adat istiadat. Jika dipandang secara fisik, kalosara berbentuk sebuah benda yang terbuat dari rotan-rotan pilihan, dibentuk atau dililit menjadi lingkaran dengan kedua ujungnya diikat satu simpul, kemudian diletakkan pada selembar anyaman kain berbentuk ujur sangkar. Tiga ujung rotan, di mana yang dua tersembunyi dalam simpul dan ujung satunya dibiarkan mencuat keluar. Ini memiliki makna bahwa dalam menjalankan adat terdapat berbagai kekurangan. Maka kekurangan tersebut tidak boleh dibeberkan kepada umum atau khalayak luas. Sehingga pada suku Tolaki terdapat filosofi bijak. Kenota kaduki osara mokong gadui. Toono meohai mokong gaai. Pamarenda mokong bonoi. Filosofi tersebut bermakna, bila dalam menjalankan suatu adat terdapat kekurangan, maka adat, para kerabat, dan pemerintah yang akan mencukupkan semuanya. Sekilas gambaran mengenai kalosara, wujud serta manfaatnya selengkapnya dituturkan budayawan Tolaki, Haji Dharma.
3: Kalau sara bentuknya itu adalah lingkaran rotan, jadi lingkaran rotan itu terbagi tiga juga. Ada yang sebesar kepala, lingkaran kepala, ada yang sebesar lingkaran bahu, dan ada yang sebesar ikatan kerbau. Jadi kalau sara itu adalah seperangkat adat masyarakat Tolaki yang sangat dihormati dan dijunjung tinggi oleh masyarakat, utamanya di daratan Konawe, seperti Kolaka, Mekongga, kemudian Konawe Induk, kemudian Konawe Utara, Konawe Selatan, dan Konawe Kepulauan. Itu mereka menjunjung tinggi adat kalosara, merupakan suatu penghargaan yang tertinggi yang harus dihargai dan dihormati oleh masyarakat Tolaki. Karena dengan kalosara ini biasa digunakan untuk perdamaian antara perselisihan, antar tetangga, antar kampung. Kemudian biasa juga digunakan untuk adat perkawinan, pernikahan, dan juga digunakan untuk menyambut raja-raja atau pemerintah yang berkunjung di daratan tersebut.

0: sengsara, mampu menyatukan persepsi ketika perbedaan muncul ke permukaan.
1: Makna dari kalosara itu adalah untuk kedamaian sebagai alat pemersatu masyarakat suku Tolaki dalam keadaan apapun, bagaimanapun. Tetapi kalau sudah adat ini yang diletakkan di hadapan kita semua, semua itu harus tunduk dan menghormati. Ya, misalnya ada peperangan, ada pertengkaran antara tetangga dengan tetangga, sudah mau baku potong, tetapi dengan adanya kalosara itu setelah diletakkan di antara mereka, mereka harus tunduk. Kalau tidak tunduk akan dikenakan sanksi, sanksi adat, atau bisa mereka terkutuk.
2: Oina, ini pernikahannya Tina. Kalau saya perhatikan, sempat ada kerusuhan kan?
3: Bisanya itu mandorong bebai jihai.
2: Terus kenapa ada kalosara itu di meja adat ya?
3: Ui opa, ma itu kalosara dipakai juga untuk adat sebagai pembuka hai.
2: Oh begitu kak Ina, saya ini saya pikir cuma dipakai kalau ada kerusuhan saja.
3: Ma tidak toh opa, ini kalosara dipakai juga kalau ada tamu-tamu penting. Di situ mi kalosara sebagai penghargaan tertinggi.
2: Oh terus Ina, kalau
3: terus-terus apalagi? Nggak lama saya pasang kalosara di sampingmu.
2: Iya pale Ina.
1: Kemudian yang kedua, pada saat adat perkawinan, nah itu perkawinan itu harus didahului dengan adat. Kemudian bisa juga misalnya presiden atau menteri yang berkunjung di daratan Konawe, biasa kita suguhkan adat sebagai lambang penghormatan dan penghargaan tertinggi.
0: Kalosara menjadi penegak keadilan dalam kehidupan etnis Tolaki. Estafet dari generasi ke generasi tetap menjadikannya prestisi sebagai bagian dari hasanah cipta, rasa, karsa di tanah Pertiwi. Demikian cerita tentang kalosara etnis suku Tolaki dari Kota Lulo Kendari. Saya Siti Nurhardianti, terima kasih.

0: Rumah TVM Suara Budaya Jakarta. Masih bareng aja Bang Po ya, Bang Noel Dimari. Dan tentunya masih ngobrolin soal kepercayaan nih ya Bang Po. Jadi kalau ngomongin soal kepercayaan, emang gak sembarangan sih ya kita ngasih kepercayaan ke orang gitu ya. Dan kalau emang kepercayaannya udah ibaratnya kayak dikhianati gitu ya, itu rasa paling gak enak, rasa paling bikin nyesel gitu ya. Kenapa kita kasih kepercayaan ke orang ini gitu ya. Dan kalau bisa muter balik waktu, rasanya pengen gak usah dikasih kesempatan deh, gak usah dikasih kepercayaan buat orang ini, karena udah terlanjur sakit hati gitu, karena udah gak bisa jaga kepercayaan. Nah kalau Abang Po pernah gak kejadian seperti itu, kepercayaannya dikhianati gitu ya? Kalau yang satu ini gimana nih, apakah pernah dan kenapa kira-kira? Halo, assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya.
1: Dengan assalamualaikum Bang Noel.
0: Iya, Bang Noel, benar. Oh, Bang Jamal nih, ya. Benar gak sih?
1: Gumbang Tahir, Maluku Utara, Ternate.
0: Oke, Bang, Bang siapa? Tahir.
1: Tahir.
0: Bang Tahir. Oh, Tahir ya. Oke, ya. Siap.
1: Ya. Ada Bang Ahmad Ramawan di Perempat Ternate, Bang Noel.
0: Perempat Ternate ya. Oke, siap ya.
1: Bang Ahmad Ramawan, Pak Adi. Bang Remalan.
0: Oke.
1: Bang Ahmad Remalan.
0: Siap. Bang Tahir, kita lagi ngomongin soal ini nih, kepercayaan. Kira-kira kalau menurut dari Bang Tahir sendiri, pernah nggak ngalamin yang namanya dikhianati sama kepercayaan yang udah kita kasih ke orang lain gitu, misal ke teman, ke rekan kerja, atau mungkin ke saudara? Kira-kira dari Bang Tahir sendiri pernah nggak ngalamin seperti itu?
1: Ya kalau tentang itu mungkin semua banyak orang alami gitu. Ya tinggal aja kita punya pun gimana itu, kalau macam kita alami hal seperti itu. Nanti kalau apa, wah kita udah, biar udah gitu, kita terima aja. Nanti jangan ulang lagi, berikan kepercayaan kepada dia gitu.
0: Oke.
1: Jangan
0: Ya. Berarti kalau menurut Bang Tahir sendiri, kepercayaan tuh cukup diberikan sekali aja, atau mungkin ada kesempatan kedua atau ketiga kali gitu?
1: Kalau menurut saya, ya bisa kedua kali. Tapi nanti kita lihat alasannya. Yang kepercayaan tadi, janji tadi tidak tepat tadi, alasannya apa dulu kan gitu.
0: Oke.
1: Okay. Kalau memang tadi mau tadi, ya memang saya tidak cepat karena saya ada urusan ini dipanggil begini. Oh iya, oke. Okay. Mungkin itu masih berikan kesempatan lagi yang kedua kali. Tapi kalau memang alasan yang tidak sesuai, memang kita percaya satu kali aja gitu.
0: Oke.
1: Okay. Berarti kita disikati kan gitu.
0: Berarti tergantung dari alasan kenapa dia tidak mempertanggungjawabkan kepercayaan kita, tergantung alasannya apakah masuk akal atau enggak gitu ya, Bang Tahir ya.
1: Iya, tergantung itu. Baru kita bisa berikan kedua kali. Kalau enggak, satu kali aja gitu.
0: Satu biar kali aja.
1: Jangan, sakit hati sama jadi berantem enggak sama dia kan begitu. Pura-pura ya udah, nanti kali ini kamu sudah jadi yang lain lagi gitu. Kita yang lain lagi gitu.
0: Oke, kalau Bang Tahir sendiri pernah nggak ngalamin kejadian yang seperti itu? Misal contoh realnya lah, apakah itu entah itu rekan kerja ataupun teman gitu, ada pengalaman seperti itu nggak?
1: Iya, ada pengalaman. Ya, itu diberikan kepercayaan, tapi dia tidak bertanggung jawab begitu.
0: Oke, tapi setelah tidak bertanggung jawabnya itu, apakah Bang Tahir masih berkomunikasi, masih silaturahmi dengan dia, tapi dengan tidak memberikan kepercayaan berikutnya, atau ya udahlah putus hubungan aja karena kepercayaannya udah dikhianati gitu?
1: Ya persoalan tentang putus hubungan memang tidak bisa, karena itu kita hanya tidak setuju dengan perbuatan aja itu. Kalau manusia kita bisa, kan itu bukan itu hanya perbuatan saja yang kita tidak setuju gitu. Tapi manusia kita tetap perlu berhubungan baik ya, sebagai hubungan silaturahmi, hubungan baik kita.
0: Oke.
1: Karena kita manusia itu hubungan kan begitu.
0: Deh.
1: Jadi kita tidak setuju, perbuatan aja bang. Perbuatan aja yang kita tidak setuju tuh. Tapi manusia kita tetap kita saling berhubungan baik kok kita.
0: Oke, berarti sifatnya aja nih yang tidak bisa kita terima, tapi manusianya sebagai teman ataupun sebagai rekan masih bisa kita jadikan teman gitu ya.
1: Ya begitu, tapi kita tidak hubungan biasa, kita sebuah baik kok gitu. Karena itu perbuatan aja gitu. Karena apa namanya kita manusia kan begitu.
0: Benar,
1: sama
0: benar.
1: Kita manusia.
0: Ya. Oke deh, kita siap.
1: Oke, siap. Kita percaya enggak bisa gitu. Karena itu perubahan aja gitu ke manusia itu.
0: Oke, ya. Siap. Terima kasih banyak Bang Tahir ya di Ternate. Salam-salam ya. Buat siapa ini siang ini?
1: Iya, terutama buat Bang Noel. Selamat betul harapan sehat. Terus Bang Atuh, Bang Ahmad Termalan di Perempat Ternate.
0: Siap.
1: Dan siapa Bang Edo di Malang. Dan di Lampung. Salam buat semua-semua udah. Salam budaya semuanya. Nusantara.
0: Oke.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Bang Tahir di Ternate. Jadi setuju banget nih ya Bang Po ya sama statementnya Bang Tahir ya. Kita kalau benci sama orang atau benci ketika dia tidak bisa mempertanggungjawabkan kepercayaannya, ya udah benci sifatnya yang tidak bertanggung jawab aja. Tapi tetap silaturahmi, tetap temenan, tetap komunikasi seperti biasa, tanpa harus memberikan kesempatan kedua ketiga kali ya, mungkin seperti itu. Oke deh, siap. Dan berikutnya udah terhubung nih, ada Pak Tupar di Yogyakarta. Halo, assalamualaikum, selamat siang Pak Tupar.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Noel.
0: Siap, iya. Gimana Pak Tupar kabarnya siang ini?
2: Alhamdulillah sehat, cuaca panas di Jogja kayak di Jakarta.
0: Panas masih juga ya. Iya, iya. Dampak dari El Nino nih. Si Nino iya, agak kepanasan dia.
2: Ya ini si Nino perlu di ini ya, perlu diantisipasi.
0: Benar itu dia. Oke, tapi di Jogja ada ini enggak Pak Tupar, ada sempat di daerah kekeringan atau susah air bersih gitu enggak?
2: Ada Bang.
0: Oh, ada juga berapa
2: yang sudah kekeringan ya, terutama di Gunung Kidul itu di Wonosari. Oh, sana udah mulai
0: ya?
2: Mulai ini. Iya.
0: Susah air bersih itu ya. Oke deh. Tapi iya, kalau Kulon Progo aman ya Pak Tupar ya?
2: Aman Bang.
0: Alhamdulillah.
2: Pokoknya aman.
0: Oke, iya, siap. Oke deh Pak Tupar, kita lagi ngomongin soal kepercayaan terhadap orang lain nih. Kira-kira kalau Pak Tupar sendiri pernah nggak ngalamin yang namanya udah ngasih kepercayaan ke orang lain, entah itu saudara, rekan kerja, teman, tapi dikecewain gitu aja, atau nggak ada tanggung jawabnya kepercayaan kita, nggak ada harganya gitu. Kalau Pak Tupar ada pengalaman seperti itu nggak?
2: Teman itu kan dia mendirikan organisasi, ya kan? Dia itu kalau dari awal-awalnya ya, dari awal-awalnya itu dia jadi sosok yang bagus ya, atau pimpin atau sebuah pemimpin yang kayaknya itu bertanggung jawab ke semua anggotanya atau warganya gitu. Kayaknya gitu.
0: Kelihatannya di awal gitu ya.
2: Iya, kelihatannya di awal seperti itu. Nah, setelah beberapa bulan ya, menginjak 1 tahun. Ujung-ujungnya itu ya minjem uang.
0: Aduh, itu yang kebiasaan yang kurang itu, bagus gitu ya Pak Tupar ya.
2: Setelah itu apa lembaga yang didirikan sama ada terus menghilang sampai sekarang ini.
0: Terus itu yang sempat apa namanya, sempat di apa namanya, dipinjam duitnya, apakah balik lagi atau mungkin semuanya nggak minjemin nih?
2: Wah, kalau balik mungkin nggak tak ceritakan ke Bang Noel, karena nggak balik ini justru tak ceritakan.
0: Iya benar juga sih ya.
2: Iya.
0: Masalah duit ya, UUD ujung-ujungnya duit gitu.
2: Kalau dibalikin nggak cerita ke Bang Noel sekarang.
0: Iya benar sih ya. Tapi kalau Pak Tupar sendiri menyikapinya gimana kalau kayak gitu, ada orang yang tiba-tiba minjem duit, misal kita udah mengemandangnya orang ini keren banget, kalau ngomong tuh kayak orangnya jago banget gitu dalam hal organisasi lah atau apapun itu, tapi ternyata setelah kita tahu orangnya seperti apa, nol besar gitu. Kalau Pak Tupar menyikapinya gimana?
2: Ya gini aja, pokoknya ini untuk pelajaran. Ntar kalau dia balik lagi mau ngediriin ini lagi, nggak ikut gitu aja.
0: Oke, jadi
2: acap nggak usah ikut.
0: Oke, berarti itu kepercayaannya udah hilang total lah ya di bidang organisasi terutama gitu ya.
2: Iya, nanti paling-paling kalau dia mendiriin lagi ya buat itu ya udah nggak usah ikut aja. Nanti kalau dia kampanye diriin ini
0: oh,
2: udah
0: nggak ikut okay. aja. Berarti
2: diiyain karena... gitu aja lah, diiyain.
0: Karena track recordnya seperti itu ya.
2: Iya.
0: Oke deh, siap. Terima kasih banyak Pak Tupar buat ceritanya siang ini. Salam-salam buat siapa ini?
2: Oh, salam-salam buat tadi ya, ada Bang Tahir ya.
0: Bang Tahir.
2: Itu yang sering masuk di ini ya. Apa namanya jaringan itu jam 1 siang tuh ya
0: jam 1 oh suara budaya Nusantara
2: itu sering masuk dia ya aku juga sering dengerin cuman nggak masuk kan nggak nerima telepon WA kan itu
0: telepon biasa iya benar
2: ya kan kalau telepon seluler kan tempatku sulit bisanya WA kalau WA kan pakai WiFi jadi bisa gitu
0: iya karena kalau kita waktu suara budaya Nusantara tuh kita juga connect di Zoom buat onlinenya jadi kalau ditambah sama WA ntar jadi saut-sautan kacau nanti malah
2: betul ya pokoknya buat semuanya deh semuanya. Yang dengerin Perumpat yang ini ya terus buat rekan-rekan yang ada di Perumpat Jakarta tak terkecuali buat Bang Noel semoga segala urusan rezekinya dilimpahkan Allah dan urusannya dimudahkan Allah SWT itu Bang Noel.
0: Oke siap terima kasih banyak Pak Tupar ya semoga rezekinya lancar juga dan sehat selalu buat Pak Tupar.
2: Amin.
0: Ya, Bang Noel. Oke siap. Itu dia Pak Tupar di Yogyakarta. Ya ujung-ujungnya duit emang susah ya Bang Po ya. Orang mau kelihatannya di luarnya sebaik apapun kalau udah ngomongin soal duit tuh kadang bikin kita males ya. Nah buat Abang Po yang belum bergabung boleh banget nih buat nyeritain pengalamannya ya. Sekedar sharing aja di weekend ya. Barangkali lagi nyantai, lagi ngopi-ngopi, kita ngobrol bentar dah ya. Langsung aja di 0812 1124928 atau di 0213504510.

0: Dun, cuaca panas bener dah. Enaknya minum apaan nih, Dun?
1: Ya, gimana kalau kita minum es lendang mayang? Deket warung tikungan depan sono, no, ada yang jual.
0: Oh gitu. Oh iya, Dun, kenapa namanya selendang mayang? Lu tahu kagak, Dun?
1: Nah, yang Aye tahu nih ya, konon selendang ngambil dari warnanya yang ijo, putih ama merah, kayak selendang penari. Nah, mayang artinya kenyal ama manis.
0: Dibuatnya dari apa aja sih, Dun?
1: Nah, kalau lu mau tahu nih ya, dibuat dari tepung sagu aren. Ada lapisan putih dari santan, merah muda ama ijo dari pandan. Terus dipotong kotak-kotak, terus disiram deh sama gula merah, sirup santan, sama es batu. Aduh, nyegerin banget dah.
0: Mantap bener itu romannya. Berarti, Dun, kita nih kudu bangga sama minuman khas Betawi. Gak boleh kalah tuh sama minuman kekinian.
1: Bener banget, yuk lestariin es selendang mayang biar budaya Betawi tetap hidup.
0: Setuju banget. Ayo gas kita beli, Dun, selendang mayang.
1: Ayo.
2: FM Suara Budaya Jakarta.

Promat FM Suara Budaya Jakarta. Yang namanya kepercayaan ya Bang Poe, emang jangan pernah disepelein dah ya. Kalau kita udah dipercaya sama orang lain buat entah itu dikasih kepercayaan jabatan, dikasih kepercayaan kepemimpinan, dikasih kepercayaan tentang duit, nah itu dia. Jangan pernah disepelein ya Bang Poe ya. Karena sekalinya kita ngecewain orang, sekalinya kita hilang kepercayaannya sama orang lain gitu ya, itu bisa jadi ribet dah, panjang urusannya. Kita mau ngapa-ngapain, mau silaturahmi sama orang tersebut juga gak enak, kitanya juga pasti ngerasa bersalah. Tapi gak tahu deh, orang yang biasanya udah suka nyepelein kepercayaan orang lain juga kagak ada rasa bersalahnya biasanya. Oke deh, di WhatsApp udah ada Pak Budi Prayitno di Cilebet Timur. Ini ceritanya panjang nih, ayo bacain deh, gak apa-apa. Bang Noel, Bang Po, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Budi. Ini hal paling gak enak, kepercayaan yang ayah kasih diabaikan gitu aja. Berniat pengen ngajakin temen ikut arisan biar bisa keinginannya terlaksana, dan arisannya gak gede, cuman 100 ribuan aja. Yang daftar ada 24 orang termasuk ayah. Salah satu temen, sebut aja si A, dapat giliran narik di putaran keempat. Si A nerima uang 2.300.000 ya. Bulan kelima setorannya kudu ditagih. Sebelumnya sih selalu transfer tepat waktu. Udah kesininya kagak ada lagi setoran yang masuk dengan alasan lagi gak gawe. Sampai arisan selesai, si A gak ada rasa malunya. Ayo di bulan berikutnya yang narik pasti kurang 100.000 karena si A gak setor. Luntur dan hilang rasa peduli ayah ke si A, dan ayah bersyukur teman-teman yang lain masih bisa memaklumi. Begitu Bang Noel cerita ayah, terima kasih dan selamat bertugas, selamat berakhir pekan buat Abang Po. Siap Pak Budi. Ya kalau ini agak ngerugiin orang lain, ngerugiin satu kelompok arisan tersebut ya. Karena jatuhnya harusnya mereka dapat sesuai nominal yang disepakati dari awal, tapi karena ada kejadian si A yang udah nerima arisan lebih awal, berikut-berikutnya dia gak mau setoran lagi karena mungkin ngerasa udah gak mungkin dapat lagi kali ya, makanya dia gak setoran. Tapi yang namanya tanggung jawab, kita udah sepakat selama berapa bulannya ya kudu diselesain. Jangan kalau kita udah terima enaknya terus kita tinggalin gitu aja ya. Jadi pembelajaran deh ya Pak Budi Prayitno ya, jangan gampang ngasih kepercayaan ke orang lain, apalagi kalau orang tersebut emang punya track record kayak gini nih, yang suka molor ataupun suka gak tepat ya waktu buat iuran gitu ya. Jadi kan merugiin orang lain, dan pastinya kita sebagai orang yang ngajak pasti ada rasa malu juga ya Pak Budi ya. Jadi buat pembelajaran aja deh ya buat Pak Budi dan buat Abang Po semua. Apalagi kalau arisan ini kan urusannya sama duit pastinya ya, agak sensitif gitu ya. Oke deh, terima kasih buat Pak Budi Prayitno di Cilebet Timur. Terus ada juga nih Ibu Alma di Citerep Bogor. Assalamualaikum Bang Noel. Krisis kepercayaan Bang, sampai sekarang sama adik sendiri. Sama adik sendiri gak tuh. Gak tau kenapa sekali dibohongi saya gak bisa percaya lagi. Hal sepele sih Bang, gara-gara tabungan dipinjam tapi gak balik. Alasannya macam-macam. Udah cukup kirain gak bakal diulang, gak taunya begitu lagi sama kakak yang lain dia bohong. Kesel banget Bang di kalau dibohongin itu. Ya benar sih, siapa sih yang suka dibohongin ya. Mau apapun halnya itu, kalau kita dibohongin kan ngerasa kayak kita gak dihargai, gak penting gitu ya kadang ya. Apalagi kalau urusannya sama duit, balik lagi UUD ya, ujung-ujungnya duit. Kalau udah urusan sama duit tuh gak mandang saudara, gak mandang kakak, adik, saudara gitu ya. Kadang juga yang namanya duit kan kita gak tahu kebutuhan kedepannya bakal apa-apa. Mungkin sekarang kita bisa minjemin, tapi kan gak tahu 2 bulan, 3 bulan berikutnya kita butuh. Begitu kita tagih, dianya malah nyepeliin gitu ya Bu Alma ya. Oke deh, terima kasih Bu Alma ya di Citerep Bogor. Semoga bisa balik lagi dah ya kepercayaannya ke adiknya, dan semoga buat adiknya kagak diulangin lagi yang namanya duit tuh. Hati-hati dah ya, pokoknya itu kepercayaan orang kudu dijaga. Gitu Abang Po. Jadi buat Abang Po yang mau sharing-sharing cerita-cerita tentang pengalaman uniknya juga boleh banget ya, masih ditunggu sampai nanti menjelang jam 3 sore. Tapi buat sekarang kita tahan dulu, kita putar lagu, dan nanti di jam 2 bakal ada kabar berita. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.

0: tadi hujan deras banget, sekarang bentar banget nih panasnya. Aneh amat dah ya.
1: Iya Tia, itu mah namanya cuaca anomali. Perubahan cuaca yang kagak biasa, susah ditebak sama prediksi BMKG.
0: Lah, kok bisa begitu?
1: Salah satunya tuh, gara-garanya perubahan iklim. Nah, ini juga nih, ulah kita-kita juga nih manusia yang bikin polusi, ame nebangin hutan semaunya, bikin keseimbangan alam jadi kagak beres.
0: Aduh, jadi gara-gara kita, ngaruh ke kita juga ya?
1: Iya, ngaruh banget dah itu. Bisa bikin banjir, kekeringan, ampe gangguan kesehatan.
0: Ngeri banget. Terus kita kudu ngapain?
1: Cing kasih tahu nih, kita bisa mulain dari hemat energi, kurangin sampah plastik, terus jaga juga lingkungan kita. Ngerti kagak lo?
0: Ih, iya juga sih. Kalau bukan kita, siapa lagi?
1: Nah, itu dia. Cuaca anomali itu bukan hal yang sepele, Tia. Kita jagain bumi, kita jaga juga masa depan kita semua.

Abang Po, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang berlokasi di Ciangir, Kabupaten Tangerang, Banten untuk pengembangan pusat olah organik dan ketahanan pangan. Lahan milik Pemprov DKI Jakarta ini akan dimanfaatkan untuk memperkuat pasokan pangan daerah yang nantinya dapat bermanfaat bagi masyarakat dan maupun Banten. Pengembangan kawasan Ciangir ini dilakukan di lahan seluas sekitar 20 hektar yang peruntukannya dimanfaatkan sebagai fasilitas utama sekitar 17 hektar dan area hijau seluas 3 hektar. Pramono menegaskan lokasi ini tidak akan dimanfaatkan sebagai lokasi alternatif dari TPST Bantar Gebang. Aset daerah tersebut justru akan dikembangkan sebagai kawasan peternakan hewan ternak, budidaya ikan, dan juga urban farming. Beralih ke berita yang lain, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyebut Museum Sriwijaya Dharma Kirti di kawasan Cagar Budaya Nasional Muara Jambi disiapkan menjadi laboratorium riset kebudayaan. Menbud menegaskan keberadaan museum tersebut harus menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota, sektor swasta di Jambi, serta perguruan tinggi. Museum juga diharapkan dapat menjadi tempat penyimpanan benda sejarah dan difungsikan juga sebagai laboratorium riset dan pembelajaran multidisiplin. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 15.00.

0: Angin puting beliung adalah angin kencang berputar yang datang secara tiba-tiba. Biasanya berlangsung singkat, tapi cukup untuk menimbulkan kerusakan besar. Sebelum bencana terjadi, waspadai cuaca mendung disertai awan menggulung. Periksa kondisi atap atau pohon di sekitar rumah. Simpan barang-barang berharga di tempat yang aman. Ikuti informasi cuaca dari BMKG dan pemerintah daerah. Saat angin datang, segera masuk ke dalam rumah atau bangunan kokoh, jauhi jendela dan kaca, jangan berlindung di bawah pohon atau tiang listrik. Matikan listrik jika memungkinkan.
1: Ular tangga. Permainan papan ular tangga ini telah ada sejak 1870 dan menjadi permainan yang sangat digemari oleh anak-anak di setiap zaman hingga akhir tahun 2000-an. Permainan ini biasanya dimainkan 2 hingga 4 orang. Permainan ini berbentuk kotak-kotak kecil, sebagai kotak terdapat gambar ular dan tangga. Pemain menggunakan dadu untuk menghitung langkah hingga ke garis finish. Aturan mainnya, pemain menentukan siapa yang bermain pertama. Bidik disimpan di kotak pertama atau start, lalu mulai dikocok dadu, gerakan bidik sesuai jumlah dadu yang dikeluarkan. Bila bidik berhenti di ekor ular, maka ia akan turun. Sebaliknya, bila berhenti di tangga, ia akan naik. Permainan pun dilanjutkan ke pemain kedua dan berlanjut seperti itu. Pemenang ditentukan dari bidik yang pertama kali mencapai kotak finish.

Halo Wasudara, Maluku Utara adalah tanah yang kaya dan indah. Tapi kita juga tinggal di wilayah rawan bencana, gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, bahkan angin kencang dari laut. Itu sebabnya, torang semua harus siap sedia. Kalau ada gempa, hindari bangunan tinggi. Cari tempat terbuka. Kalau banjir datang, segera naik ke tempat yang lebih tinggi. Kalau dengar peringatan tsunami, jangan tunggu-tunggu, langsung evakuasi di bukit tinggi. Simpan dokumen penting dan obat-obatan dalam tas siaga. Jangan lupa, dengar informasi hanya dari sumber resmi seperti BMKG dan pemerintah daerah setempat.

benteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan, yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, permain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan menjadi tim pemenang.

0: asing, termasuk permainan era tahun 90-an. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Jumlah permainan bisa lebih dari 2 orang. Gasing terbuat dari bahan kayu, merbau, kundang, dan lain-lain. Gasing akan berputar pada satu poros dengan menggunakan tali dari dalam, sehingga ketika dihentakkan keluar membuat gasing itu berputar. Permainan ini cukup populer saat zaman 90-an. Aturan permainannya, biasanya gasing diadu dengan gasing lawan, dan gasing yang berputar lebih lama, dialah yang menjadi pemenang.
1: Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado? Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Terima kasih Warehlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah 1 menit terlepas dari pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Dan kita sudah di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Edisi Sabtu 1 Agustus 2026. Bagi Wareh-Wareh yang ingin bergabung silahkan 0651470055. Kami hadirkan sebagai layanan telepon untuk request lagu dan juga salam-salam untuk lima Wareh kita yang sudah bergabung. Langsung kita sapa. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita, Wareh
1: lu sayang. Ada Kak Yana yang buka pintu hari ini. Sudah lama tidak buka pintu.
2: Iya, benar banget.
1: Kenapa hari ini kepengen buka pintu?
2: Gak tahu. Rasanya kok ketingin aja, karena mungkin lagi bengong gitu kan.
1: Gak tahu ngapain, ya udahlah telepon Pro Dangdut aja dulu lah.
2: Daripada duduk bengong, gue telepon deh pertama hari ini.
1: Hati-hati Kak kesurupan ya. Gak boleh katanya bengong-bengong.
2: Iya, soalnya kan sendiri, gak sih Allah dengan malaikat ya.
1: Yalah, kan gak bisa diajak ngobrol
2: sendiri, kalau... seorang diri gitu.
1: Nggak
2: ada kerja, tinggal sama meong-meong. Mana lari tadi lagi 3 jam hilang dia. Udah dikasih mandi, baru pulang ini.
1: Oh iya. Siapa yang mandiin? Kak Yana mandiin.
2: Oh, berkelahi kita mandiin dia.
1: Waduh, iyalah.
2: Pakai rompi dia kan, ikat terus ikat ke tali ke atas. Jadi kan agak berdiri dia gitu kan.
1: Oh iya.
2: Jadi lari sana, lari sini, bergerak sana, bergerak sini.
1: Tapi terikat ya Kak ya, jadi gak jauh kita kejar.
2: Jadi udah kita mandiin kan, rompinya itu kan basah kayak enak jemur dulu. Rupanya kayak enak lagi masak-masak, dia udah hilang gitu. Sadar dia gak ada lagi di rumah.
1: Waduh, udah tahu tuh ya, buka rompinya udah tahu deh.
2: Dicari sana sini gak ada. 3 jam nih, ini baru kedapatan. Katanya di dalam lampu abang sepupu Kak Yana tuh, di situ dia ngadem.
1: Ada luteng wale.
2: Enggak, kebetulan dia enggak balik-balik di tanah kayaknya.
1: Biasanya habis mandi dia suka balik-balik di tanah kan.
2: Itulah, itu takutnya nih, biasa dia pulang hitam gitu loh. Mana muka-mukanya, pipi-pipinya tuh hitam,
1: tuh apa
2: yang digesek-gesek itu kan. Tapi hari ini bersih dia. Baik, kayak enggak kena pukul karena bersih.
1: Jahat.
2: Udah ikat lagi tuh, matanya mendelik tengokin Kak Yana, tengok tuh.
1: Aduh ya ampun, gemesnya.
2: Panas-panas merayap, mamanya aja di rumah, gak kemana-mana dia kok merayap. Betul kita.
1: Mau lagu apa nih sore ini?
2: Lagu yang Cyrus tuh aja deh. Pengalaman pertama udah lama gak denger tuh.
1: Oke deh, siap. Ini
2: salam
1: sudah
2: pertama
1: dapat
2: buat Nurul. Semoga sehat selalu. Berkah umur, berkah rezekinya. Udah makan nasi belum?
1: Udah dong.
2: Oh, berapa kali?
1: Sekali lah. Sekali makan ya.
2: Sekali makan 2 bungkus gitu kan?
1: Sekali makan, iya.
2: Sekali makan 2 bungkus.
1: Kan Kak Yana nanyanya berapa kali kan?
2: Ataupun sekali makan 2 macam gitu kan?
1: Iya, 5 sih.
2: Gak tandung 5 pula ya Allah. Banget kebabasan.
1: Iya, lagi pahit mulutnya nih.
2: Apa?
1: Alasan. Emang doyan.
2: Iya kan. Kayaknya dulu gitu juga waktu lagi makan, lagi seru-serunya makan, enak kali memang kan. Maaf, tak bapak-bapak ya. Langsung berhenti dia. Kena mental. Kena mental dibilang kayak gitu. Aduh.
1: Kayaknya sih bukan dia aja dulu biar dihabisin. Nanggung kali. Mau lanjut gengsi kan.
2: Nurul kayak gak tau kayaknya gimana. Nurul kayaknya dia belum ada tahu.
1: Iya sih.
2: Karena kan pengalaman pribadi juga gitu.
1: Alah, Kak Yana.
2: Terus buat Deti, Cik Maman, buat Kak Ngom, yeah, buat ini mana Nurul?
1: Siapa tuh?
2: Apa
1: Cik tuh? Cik Tengoh juga udah enggak kedengaran. Masuklah Cik Tengoh.
2: Mungkin pantau-pantau aja.
1: Iya, itulah mungkin.
2: Buat Cik Tengoh juga
1: buat banyak job. Di,
2: buat apa? Alah, Mbak Basri dan semua-semua aja ya.
1: Oke, okay, siap.
2: Terima kasih Nurul.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Yana dari Libya, Warelon ya, yang sedang duduk sambil lirik-lirikan sama kucingnya. Tadi bengong. Oke, di belakang Kak Yana. Halo, Assalamualaikum Bro Dangdut.
0: Waalaikumsalam. Dan di adalah kita Nurul.
1: Kak Ulfa Diana.
0: Benar.
1: Yeah. Sehat, alhamdulillah. Kakak gimana?
0: Sehat juga
1: ini. Alhamdulillah.
0: Ceria ada ya,
1: apa tuh?
0: Ceria kali gitu.
1: Ceria kali. Harus dong, Kak. Kalau bawa dangdut ya, kalau sendu-sendu ngantuk.
0: Ngantuk ya.
1: Bukan cuman pendengarnya yang ketiduran. Penyiarnya juga. Jangan ditanya ya. Ini kacamata kurang, kacamata Ray-Ban aja ini. Iya, karena silau. Kak Ulfa Diana, kemana hari ini?
0: Belum lagi, nanti sore nanti.
1: Oh iya.
0: Siap-siap gitu baru kan.
1: Gitu, ya. Iya betul. Apalagi panas-panas gini ya Kak ya.
0: Itulah bisa habis asar nanti baru kita main sebentar ya.
1: Jalan-jalan ya.
0: Kalian kamu pergi ya gitu.
1: Apa tuh?
0: Besok kan minggu.
1: Besok minggu masih bisa lanjut lah. Ini suara Kak Ulfa Diana soalnya agak kecil, makanya Nurul agak-agak
0: gede ini.
1: Suaranya
0: lagi dari ini ya Nurul ya.
1: Dari siapa?
0: Roma Irama.
1: Roma Irama, judulnya
0: Batara Cinta.
1: Batara Cinta, coba Nurul cari dulu ya. Halus sekali suara kakak. Iya. Salam-salamnya boleh deh.
0: Salam buat Nurul, keluarga sama selalu ya. Terus buat Kak Edi juga di Pagarai, Kak Ina juga di Bato, Bunda Jaria juga ya di mana. Itu aja Nurul.
1: Terima kasih. Siap.
0: Assalamualaikum.
1: Sama-sama Kak Ulfa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Ulfa Diana dari Nesu. Di belakang Kak Ulfa Diana udah Nurul tutup dulu ya untuk penelpon ya. Nanti Nurul buka lagi setelah dua nomor lagu permintaan Kak Yana. Tadi ada Virus Arafik dengan Miladian, judulnya Pengalaman Pertama.

0: Selamat siang, Pak.
1: Hei, selamat siang. Gue apa, Pak?
0: Maaf, Pak. Bapak telah melanggar rambu lalu lintas dengan menerobos lampu merah.
1: Woi, saya tidak tahu kasihan Bapak, hei.
0: Bapak tidak lihat ya kalau itu lampu merah?
1: Woi, saya buta warna kasihan Bapak.
0: Oh, Bapak buta warna.
1: Hei.
0: Sebentar. Bapak tahu kira-kira apa yang saya pegang ini?
1: Kalau saya tidak salah lihat, uang 50.000.
0: Kenapa Bapak tahu?
1: Karena warnanya biru lah. Kalau warnanya hijau berarti uang 20.000.
0: Nah, berarti Bapak tidak buta warna toh? Ayo, Bapak saya tilang sekarang.
2: Disiplin berlalu lintas merupakan hal yang utama di jalan raya untuk menjaga keselamatan Anda dalam berkendaraan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Demikian Warahiluan 2 nomor lagu permintaan Kak Yana dari Libya, juga Kak Ulfa Diana tadi ya dari Nesu. Semoga sudah berbahagia. Kita sambung lagi acara Bro Dangdut. Halo, Assalamualaikum Bro Dangdut.
1: Waalaikumsalam Dangdut lagi Tanurun.
0: Bang Rusli.
1: Iya.
0: Apa kabar Bang Rusli?
1: Baik.
0: Alhamdulillah. Sedang di rumah?
1: Ya, di rumah lagi istirahat.
0: Oh, lagi istirahat. Ada tidur siang tadi?
1: Tidur juga, tapi ini cuma golek-golek aja sebentar.
0: Golek-golek aja. Rencana tidur atau golek-golek memang nggak niat tidur?
1: Ya, karena panas kali, nggak bisa tidur.
0: Nggak bisa tidur? Oh, ya. Kalau panas kali nggak bisa tidur ya?
1: Iya.
0: Iya sih,

0: Pak Cepi ini ke Jambi, Ule Gareng. Pak Amri, Kota Melaka, Bang Basri, di Sigli.
1: Iya.
0: Kak Inong, Langriung, Kak Erna, dan itu semua-semuanya.
1: Oke, siap Bang Rusli. Terima kasih banyak sudah bergabung.
0: Sama-sama, Assalamualaikum.
1: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rusli Surin, warahilun ya, yang lagi golek-golek. Biasanya kalau Bang Rusli di rumah dia, beliau ini ya, nungguin pelanggannya. Semoga banyak pelanggan hari ini, mudah rejeki ya Bang Rusli ya. Kita sambung lagi acara Pro Dangdut. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
1: Kakak.
2: Iya.
1: Apa kabar?
2: Baik, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Sedang apa ini?
2: Lagi golek-golek gigi ya.
1: Gigi. Panas nggak di sana?
2: Waduh, jangan ditanya panasnya.
1: Kalau di sini dingin, Kak.
2: Iyalah, di sini kan lain.
1: Di sini ada salju loh, kakak nggak tahu.
2: Oh iyalah, iya salju ya.
1: Kak Zubaidah.
2: Bukan.
1: Kak Zainab.
2: Iya, jangan salah, itu ya Zubaidah kan dari Sabang itu.
1: Oh iya, betul. Ketukar ya, namanya. Salah.
2: Iya.
1: Sebetulnya ingat sih, cuman ketukar aja karena mirip.
2: Iya.
1: Ya kan?
2: Namanya mirip ya.
1: Iya, betul. Kak Zainab, mau lagu apa sore ini?
2: Lagu dari ini, Cintaku di Kepergianmu dari Rere.
1: Cintaku di Kepergianmu?
2: Iya.
1: Waktu kamu di sini, kamu nggak cinta?
2: Enggak. Dia nggak cinta, tapi kok sudah pergi bercinta.
1: Oh gitulah ya, demikianlah ya.
2: Iyalah.
1: Ketika hendak ditinggalkan dan sudah menemukan kekecewaan.
2: Iya, penyesalannya datang terakhir.
1: Iya, penyesalan. Tidak akan aku kembali.
2: Oh, ya sudah, kalau nggak kembali. Yakinlah.
1: Oke, kakak, kita cari dulu nih. Cintaku di ujung kepergianmu ya.
2: Dari Rere.
1: Rere. Iya betul tadi judulnya seperti itu. Cinta di kepergianmu. Reina.
2: Iya.
1: Oke, sudah ada. Salam-salamnya silakan.
2: Salamnya untuk Nurul ya. Selamat bertugas sampai tuntas ya. Sehat selalu.
1: Terima kasih. Amin.
2: Semangat. Ya. Terus untuk yang sudah pada masuk tadi. Untuk Pak Amri ada Cik Mat. Cik Mat belum masuk kayaknya ya.
1: Cik Mat belum.
2: Iya.
1: Kayaknya lagi.
2: Terus
1: ini.
2: Lagi berjuang.
1: Iya, lagi siap-siap ya, Mat. Kalau jam segini.
2: Oke, terus untuk yang sudah pada masuk, untuk Pak John, dan semua-semua aja.
1: Oke, deh, siap.
2: Terima kasih, Nurul. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Zainab dari Ketapang, Warihlon ya. Zainab. Kak Zainab. Ketukar pula sama namanya Kak Juju ya. Di belakang Kak Zainab gak bisa kita terima lagi ternyata. Nanti ya kita buka lagi ya panggilan teleponnya. Sekarang kita dengerin dua nomor lagu dulu. Dari Mansur S tadi, Rembulan Bersinar Lagi, permintaan Bang Rusli Surin.

0: Belikan Pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitom belanjaku ke Siano, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Ma.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Ma. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan anakmu jadi presiden?
2: Kasihan, tapi sudah banyak mi itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Ma. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar jago bicara di, kayak menteri mi saja. Mana mi itu buku palet? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana mi nong belanja aku, kasihan.
1: Kau sabar-sabar mi dulu.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Demikian Warehlon, dua nomor lagu permintaan Bang Rusli Surin dan juga Kak Zainab dari Ketapang. Semoga terhibur. Kita sambung lagi acara Prodangdut yang sudah bergabung. Halo, Assalamualaikum Prodangdut.
1: Waalaikumsalam Prodangdut lagi ya.
0: Pak Amri.
1: Iya.
0: Gimana kabarnya sore ini?
1: Baik, Dinaro.
0: Alhamdulillah. Baru bangun, Pak ya?
1: Baru bangun.
0: Baru bangun ya?
1: Iya.
0: Panas sekalipun kan, kalau mau jalan, mau kemana enggak bisa ya?
1: Iya, udah 33 hari.
0: Udah 33 derajat hari ini.
1: Iya.
0: Waduh. Enaknya kita mandi aja ya kalau kayak ini panas ya.
1: Iya,
0: enak di waterpool. Main air, iya betul, di waterpool.
1: Itu dingin airnya.
0: Iya, itulah, tapi pulang dari situ juga belau kitanya. Kayak gini panas.
1: Tapi airnya bagus, jernih deh.
0: Iya, itulah, rutin bersihin mereka kan. Pak Amri.
1: Iya deh.
0: Lagu-lagu apa kita putarkan nih, sore ini?
1: Gadis Malaysia dari.
0: Gadis Malaysia, Yus Yunus.
1: Iya, tahu aja.
0: Tahu dong.
1: Kayak orang Malaysia.
0: Iya, Nurul sebetulnya kalau Gadis Malaysia apa ya? Bilang. Nurul sebetulnya Gadis Malaysia.
1: Iya.
0: Dari suara, iya. Malas sekali. Enggak percaya ya, Pak Amri ya?
1: Hah?
0: Enggak percaya ya?
1: Enggak percaya, gadis lo enggak masa gadis Malaysia ya?
0: Oke lah, Pak Amri ini salam-salam buat siapa nih?
1: Salam pertama buat Adik Nurul, semoga sehat selalu, panas-panas kayak gini. Pulang hati-hati nanti, kau percaya jangan pulang dulu, pulang jam 5, jam setengah 6.
0: Iya, semoga
1: itu gak panas lagi kan.
0: Gak apa-apa, Nur bawa payung kok, tenang.
1: Mana bisa pakai payung jalan raya. Bawa mobil bisa, minta mobil dia sama ayah.
0: Abis itu dalam mobil baru pakai payung ya.
1: Dalam mobil udah apa pakai payung lagi, udah itu. Hati
0: tadi kata Pak Amri kalau itu pakai mobil baru bisa pakai payung.
1: Ya, maksudnya kok di dalam pakai kereta pakai payung mana bisa, kan dibawa angin.
0: Oh, dibawa angin.
1: Ya, nanti orang noro-noro dibawa angin kayak mana.
0: Oh enggak, tenang aja Pak Amri.
1: Repot orang.
0: Oke lah Pak Amri, lanjut salam-salamnya buat siapa?
1: Kemudian Cik Ma deh, Lambaru, Mak Cik, Lambara.
0: Iya.
1: Baru Seli Sore. Jena Ketepang. Saya Agas Lampulo, Kak Eli, Pagarai, Ruda deh, terima kasih banyak.
0: Iya. Oke, terima kasih juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Amri dari Kota Malaka yang baru bangun katanya ya. Di belakang Pak Amri. Halo, Assalamualaikum Prodangdut.
2: Prodangdut alala kita Dek Nurul.
0: Saking dangdutnya sampai alala. Dangdut kali ya Bid ya.
2: Iya.
0: Ya Bid kayaknya paling suka lagu dangdut ya.
2: Konli.
0: Siap. Ya Bin, apa kabar sore ini?
2: Lagu dangdut, lagu gereja. Pakai apa kan? Pakai gereja.
0: Pakai gereja. Gereja.
2: Ah, gereja. Nyering, gere.
0: Oh, ya. Beda bahasa.
2: Iya. Nah, bahasa kue, menyangka mana kue, warna remok.
0: Enggak, kue juga.
2: Banyak remok nih.
0: Oh ya, kue juga kadang-kadang. Tapi remok itu kan bahasa Aceh, apa ya, bahasa Aceh lama gitu kan, bahasa Aceh asli gitu.
2: Bahasa Aceh kan 20 tahun yang lalu ya kan.
0: Mungkin. Gak tahu deh. Oke lah. Ya Bit, hari ini mau diputarkan lagu apa?
2: Lagu Suster Adik Nurun hari ini ya. Karena lagu dangdut. Karena lagu dangdut ya Bit enggak nggak banyak yang tahu ya kan.
0: Oh, atau nggak gini ya Bi?
2: Karena tahu Pak Roma, apa itu Roma udah ikut tadi kan?
0: Oh, iya betul, udah naik tadi.
2: Rahmatin nurun.
0: Ya udah, kok nggak kita ikut sama wari-wari yang lain aja ya, biar. Aduh, Nurul nggak bisa cari ya Bi.
2: Pokoknya yang galak di Nurul nggak.
0: Nggak tahu nih Nurul nih, harus ya Bi yang cari. Soalnya udah keseringan Nurul yang cariin.
2: Coba bilang lagu apa?
0: Apa ya, nggak tahu apa yang Yabit suka. Mungkin ada ini Wulan Mabit, Merindu boleh nggak? Wulan Merindu boleh nggak?
2: Ya boleh.
0: Oke, siap. Ya. Salam boleh silakan.
2: Salam Mabit Nurul, salam Iman di Nurul dan Yakira.
0: Amin ya Allah.
2: Kayaknya tadi ke Bang Rosli, Pak Amri. Kak Ayati, Kak Eli, Nazar, semua aja ya.
0: Oke, siap. Terima kasih ya Bit. Sehat selalu ya, salam buat Mak Bitnya.
2: Iya, salam juga. Sampu-sampu brus.
0: Siap.
2: Nyapu rumah. Mana tuh pulang ke sini. Nggak nama tage kak je, kak Iliu ni, kem, lagi bikin kem ti.
0: Okey lah ya Bit. Terima kasih ya Bit ya.
2: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada ya Bit dari Ulekaring bareng Mabit yang lagi nyapu-nyapu brus katanya. Di belakangnya Bit, bisa kita terima satu penelpon terakhir ya Warilun ya. Halo, assalamualaikum Bro Dangdut.
3: Waalaikumsalam Bro Dangdut, adalah kita Kak Nurul.
0: Iya, yang lagi brum-brum ke simpang 7.
3: Iya, brum-brum kamu sampai simpang 7 nih Kang. Kacil apa Kak Nurul?
0: Kenapa hari ini kok telat masuk di Bro Dangdutnya?
3: Terlambat bangun, kita tengok udah 2:30. Ayo cepat-cepat berangkat sih mas. Telat.
0: Enggak mandi lagi tadi ya, cuci muka aja berangkat.
3: Enggak mandi, cuci muka terus pakai topeng udah berangkat terus.
0: Pakai topeng. Tepung-tepung tuh ya. Alah, Cik Mat. Hati-hati Cik Mat. Nanti di ini di apa namanya? Ditangkap Satpol PP dikira badut.
3: Satpol PP kawan.
0: Oh, kawan.
3: Sebagian lawan. Sebagian kawan, sebagian lawan orang gitu ya.
0: Aduh, Cik Mat.
3: Cik Mat. Sebagian makan sate sama Cik Mat orang ini.
0: Oh iya.
3: Ah, sebenarnya gusur cemang dia dulu.
0: Best. Waktu ini dulu ya, sesuai tugas.
3: Iya. Tugas dari atasan harus dipatuhi katanya. Kalian patuhi, saya sama kami langgarin bilang. Heeh. Udah kami geser kan gitu.
0: Makanya
3: naik kami ke atas tower.
0: Oh, naik ke tower.
3: Naik atas apa namanya itu? Atas buangan air itu ke atas. Dulu kan di pasar kami kan, itu naik ke atas, kena pengusuran dulu.
0: Oh gitu, iya. Udah di tata kota ya?
3: Iya, di kota-kota. Mengganggu perjalanan atau tempat parkir kan?
0: Iya, soalnya padat juga kan, apalagi simpang 7 padat sekali.
3: Iya, sorry. Kalau orang ini bilang dah kecil jalannya, aku bilang bukan kecil jalannya. Aku bilang orang udah rame di pasar.
0: Iya.
3: Dulu waktu kecil-kecil saya bisa bubuk di tengah jalan, nggak ada mobil lewat. Jarang mobil lewat, nggak kereta, nggak ada. Aku bilang.
0: Itulah.
3: Sekarang macam mana ayam udah kena keretanya kan?
0: Iya, rame kali. Semua orang sekarang. Sorenya karena udah tahu juga di situ pusat makanan kan, orang jadi jajan ke sana.
3: Ada ke rumah kadang-kadang 3-4 kereta, orangnya 2-3 banyak kereta di rumah kan.
0: Iya, betul. Koleksi ya.
3: Iya. Apalagi jamal lagi macam Vespa lagi kan.
0: Iya.
3: Ada mau kereta beli lagi yang tua.
0: Tapi makin antik makin banyak yang mau gitu kan.
3: Suka.
0: Iya, banyak yang suka.
3: Iya.
0: Oke lah Cik Mat, lagu-lagu apa nih kita putarkan?
3: Lagu Roma udah naik. Iis udah naik?
0: Iis Dahlia belum?
3: Belum.
0: Payung Hitam.
3: Lagu apa? pemerintah Maria Lapana, dia nggak capek nyari ya kan?
0: Oke lah, siap ya.
3: Oke, ya, oke. Salam-salamnya di kanurung sehat keluarga, selama imannya cerah.
0: Amin, ya Allah.
3: Kak Yabi, Bang Amri, Kak Diana, Kak Ayati, Kak Eli, dan semua-semua ya.
0: Oke, siap.
3: Terima kasih banyak.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cik Mat dari kawasan Lambaro. Cik Mat udah nyampe mana tadi ya? Katanya mau nyampe ke Simpang 7 Ulekareng. Kalau tinggalnya di kawasan Lambaro ya. Semoga laris manis untuk satenya. Cik Matnya gak usah ya. Cik Matnya udah cukup ya. Dan tadi juga sudah bergabung ada Pak Amri dari Kota Malaka, Yahbit dari Ulekareng yang masuk di sesi terakhir Pro Dangdut edisi hari ini. Tadi yang pertama, sesi pertama ada Kak Yana dari Libya, Kak Ulfa Diana dari Nesu, ada Bang Rusli di Surin, Kak Zainab dari Ketapang. Semoga sudah terhibur semuanya ya. Yang selalu setia memantau juga semoga selalu bahagia dan terhibur dengan adanya Pro Dangdut ya, orang-orang yang suka lagu-lagu dangdut begitu ya. Dan juga untuk Warih yang mencoba bergabung hari ini namun belum bisa, belum dapat kesempatan, gak apa-apa ya, insyaallah besok kembali hadir Pro Dangdut dan besok bisa kembali bergabung, nomornya tetap sama kok, gak diganti, 0651470055. Oke deh Warihlon, terima kasih semuanya. Nurul tutup dulu Pro Dangdut edisi hari ini dengan 3 nomor lagu permintaan Pak Amri, Yahbit dan juga Cik Mat. Yus Yunus Gadis Malaysia, Cici Faramida dengan Wulan Merindu, Iis Dahlia dengan Payung Hitam.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah, cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya, ndak lagi. Mbah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok semakin sip.
0: Jangan ya dek, jangan ya dek.
3: Gosip.

Terima kasih Warehlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 16.06 menit waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya kami ajak kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat asar untuk hari ini yang insya Allah akan kita tunaikan pada pukul 14.09 menit waktu Indonesia Barat. Dari studio, saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat sore dan selamat menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat asar untuk hari ini.

0: Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh pukul 16.09 menit waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menunaikan ibadah salat asar untuk hari ini.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: 101 Banda Aceh.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
2: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
1: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
3: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
4: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani bersama presenter dari RRI Sekorwin Nusantara 17 Banda Aceh, Losmawe, Melabo, Takengon, Sabang dan Singkil, mengantarkan lintas 17 siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh edisi hari ini Sabtu 1 Agustus 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, RRI Banda Aceh dan Bank Indonesia perkuat sinergi publikasi program. Berikutnya, kelangkaan semen yang terjadi di berbagai wilayah di Aceh, krisis pasokan yang telah berlangsung dalam sepekan terakhir tidak hanya menyebabkan stok sulit diperoleh, tetapi juga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM 10 Salam, Merdu FM Pidi Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Luksumawi, Radio Asalam Uin Araniri dan Salam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Solo Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja Banda Aceh. RRI Banda Aceh terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai mitra strategis, salah satunya Bank Indonesia Perwakilan Aceh. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Kepala RRI Banda Aceh, Muhsin Zain, bersama jajaran melakukan audiensi dengan Kepala Bank Indonesia Perwakilan Aceh, Agus Kusaini, di kantor Bank Indonesia Perwakilan Aceh, Jumat 31 Juli 2026. Pertemuan tersebut menjadi ajang silaturahmi sekaligus memperkuat kerjasama antara kedua lembaga, khususnya di bidang publikasi dan penyiaran informasi. Dalam pertemuan itu, Muhsin Zain menyampaikan bahwa RRI Banda Aceh terus bertransformasi sebagai media publik yang tidak hanya menghadirkan siaran radio, tetapi juga memperluas jangkauan informasi melalui berbagai platform digital. Menurutnya saat ini RRI telah mengembangkan layanan informasi berbasis multiplatform, mulai dari portal berita rri.co.id hingga berbagai media sosial yang dapat menjangkau masyarakat lebih luas.
2: Program-program RRI apalagi yang bisa melibatkan masyarakat gitu ya, bisa disupport seperti itu.
1: Sementara itu, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Aceh Agus Kusaini menyambut baik kunjungan tersebut. Ia mengatakan Bank Indonesia selama ini terus membangun kemitraan dengan berbagai media, termasuk RRI Banda Aceh dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait kebijakan, edukasi keuangan, pengendalian inflasi, pengembangan UMKM, hingga program-program strategis Bank Indonesia. Agus berharap sinergi yang telah terjalin dapat terus ditingkatkan sehingga informasi yang disampaikan kepada masyarakat semakin luas, cepat, dan mudah diakses melalui berbagai platform milik RRI. Melalui audiensi ini, RRI Banda Aceh dan Bank Indonesia Perwakilan Aceh berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi dalam mendukung penyebarluasan informasi yang edukatif, akurat, dan bermanfaat bagi masyarakat Aceh. Dari Banda Aceh, Sindi Novita melaporkan.
0: Kelangkaan semen yang terjadi di berbagai wilayah di Aceh, krisis pasokan yang telah berlangsung dalam sepekan terakhir tidak hanya menyebabkan stok sulit diperoleh, tetapi juga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer. Kelangkaan semen ini ikut menghambat pembangkit rehab rekon pasca bencana dan proyek pembangunan sekolah rakyat. Selengkapnya dilaporkan Munzir Budiana.
3: Kelangkaan semen yang terjadi di berbagai wilayah di Provinsi Aceh kian mengkhawatirkan. Krisis pasokan yang telah berlangsung dalam beberapa pekan terakhir tidak hanya menyebabkan stok sulit diperoleh, tapi juga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer mulai dari Rp80.000 hingga mencapai Rp120.000 per sak. Kondisi terparah dilaporkan terjadi di kawasan dataran tinggi Tanah Gayo yang meliputi Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Luas. Kelangkaan juga meluas ke wilayah pesisir timur seperti Aceh Tamiang, Pidi, Pidi Jaya, dan Aceh Utara. Sebagian besar daerah tersebut merupakan wilayah yang terkena dampak bencana banjir pada 2025 lalu dan kini tengah memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Di Banda Aceh dan Aceh Besar sendiri, masyarakat juga merasakan dampak serupa. Mai, salah satu warga Banda Aceh mengaku terpaksa menunda pembelian semen untuk pembangunan rumahnya karena harga yang terus meningkat.
4: Ini kami lihat harga semen nggak memungkinkan, kan nggak normal dari harga kemarin berapa ya kami beli? Ini udah harga 80 gitu, jadi kayak nggak mungkin bang. Dengan ekonomi kita sekarang lagi banyak ganjing kan, kayak mikir-mikir dulu bang. Yang udah kami DO besi kemarin tuh kayaknya semen masih kurang.
3: Sementara Fauzan, pemilik salah satu toko bahan material bangunan di Banda Aceh, mengatakan kenaikan harga dipicu oleh terbatasnya pasokan semen dari distributor.
5: Di toko kami menjual dua jenis semen, yaitu semen andalas dan semen padang. Untuk perbandingan harga, semen padang memang lebih murah dibandingkan dengan semen andalas. Harga yang kami terapkan ini sudah sesuai dengan ketetapan dan di tingkat distributor. Memang informasi perubahan harga itu biasanya terjadi di tingkat distributor. Dan kami sebagai penjual di tingkat eceran hanya mengikuti harga yang sudah ditetapkan.
3: Kelangkaan semen juga mulai berdampak terhadap pelaksanaan sejumlah proyek strategis nasional di Aceh, salah satunya pembangunan sekolah rakyat di Kota Subul Salam dan Nagan Raya. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Anggodo beberapa waktu lalu saat meninjau sekolah rakyat di Nagan Raya bilang, keterbatasan pasokan material bangunan termasuk semen menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan proyek tersebut. Sebagian kebutuhan material harus didatangkan dari Medan, Sumatera Utara sehingga memperlambat proses pekerjaan dari target yang telah ditetapkan. Menanggapi kondisi tersebut, General Manager PT Solusi Bangun Andalas R. Adi Santosa menjelaskan bahwa dalam beberapa waktu terakhir terjadi peningkatan permintaan semen di sejumlah wilayah Aceh yang menyebabkan stok di beberapa titik distribusi lebih cepat terserap. Ia memastikan operasional pabrik tetap berjalan normal, kemudian perusahaan juga tidak melakukan perubahan terhadap harga jual semen yang keluar dari pabrik. Menurutnya harga di tingkat pengecer dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam rantai distribusi yang berada di luar kewenangan perusahaan dalam menetapkan harga. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Pendidikan Aceh bersama Siamolex berkolaborasi dengan penguatan kompetensi guru serta pengembangan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
6: Dinas Pendidikan Aceh terus memperkuat langkah menuju pendidikan berkualitas melalui sinergi bersama Simeo Simolek dalam penguatan kompetensi guru serta pengembangan pembelajaran jarak jauh PJJ. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus SMA dan PKLK Dinas Pendidikan Aceh Syarwan Joni menyampaikan bahwa kolaborasi ini menjadi komitmen bersama untuk menghadirkan inovasi pembelajaran, meningkatkan kapasitas pendidik serta memperluas akses pendidikan yang berkualitas bagi seluruh peserta didik di Aceh.
7: Guru yang di depan ini, ya, guru harus mampu menciptakan suasana pembelajaran dengan cara berpikir kritis, ya, itu nudging king. Seperti ini. Jadi itu yang harus sekarang ini sedang dikembangkan oleh, ya, bagaimana penerapan sistem itu bisa diterapkan oleh guru.
6: Adapun dengan guru yang semakin kompeten dan teknologi yang dimanfaatkan secara optimal, dapat terwujudnya pendidikan yang adaptif, inklusif, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju dataran tinggi Tanogayo. Ditetapkan sebagai salah satu program pembangunan sekolah nasional terintegrasi, Gaya Luwes akan mulai pembangunan pada tahun ini. Selengkapnya dilaporkan Alfi Sarin.
8: Kabupaten Gaya Luwes resmi ditetapkan sebagai salah satu daerah penerima program pembangunan sekolah nasional terintegrasi atau SNT dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen. Kepastian tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian hibah tanah oleh Bupati Gaya Luwes Suhaidi bersama Kemendikdasmen di Tangerang. SNT merupakan sekolah berasrama yang mengintegrasikan jenjang pendidikan SD, SMP hingga SMA dalam satu kawasan. Bupati Suhaidi mengatakan pembangunan SNT menjadi investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Gaya Luwes. Kehadiran sekolah itu diharapkan membuka akses pendidikan berkualitas bagi putra-putri daerah tanpa harus melanjutkan sekolah ke luar daerah. Selain memberikan pendidikan akademik, sistem berasrama di SNT juga akan menitikberatkan pada pembinaan karakter, kedisiplinan, kepemimpinan, serta pengembangan bakat siswa. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Dinas Kominfo dan DPMK Aceh Tengah bersinergi dorong penerapan transaksi non-tunai di pemerintah kampung. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
9: Aceh Tengah terus melangkah menuju digitalisasi tata kelola keuangan daerah. Dinas Komunikasi dan Informatika Aceh Tengah bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung DPMK Aceh Tengah mengikuti rapat virtual terkait tindak lanjut penerapan implementasi transaksi non-tunai atau TNT dalam pengelolaan keuangan kampung. Kadis Kominfo Aceh Tengah Mustafa Kamal menyebut langkah ini menjadi bentuk komitmen bersama dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi pengelolaan keuangan di tingkat pemerintahan kampung. Dalam penerapannya, pengelolaan anggaran akan mengintegrasikan sistem keuangan desa dengan cash management system atau CMS perbankan melalui skema bridging API dari Kementerian Dalam Negeri.
10: Saat ini, Dinas Kominfo Aceh Tengah bersama dengan DPMK sedang mengikuti Zoom terkait dengan implementasi transaksi non-tunai yang akan dipakai di pemerintahan kampung. Dan ini membutuhkan kerjasama yang baik terkait dengan penggunaan server dan hal-hal lain yang sifatnya teknis, sehingga nanti pemerintah kampung bisa menggunakan anggarannya menggunakan CMS.
9: Kadis Mustafa Kamal menyampaikan bahwa persiapan teknis mulai dari ketersediaan sarana cloud server hingga koordinasi kelembagaan telah dipersiapkan secara matang. Diharapkan penerapan sistem non-tunai ini dapat memastikan penyaluran dana kampung berjalan tepat sasaran, transparan, dan memberi manfaat optimal bagi masyarakat. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah Batas Selasar, Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
11: Demikian lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Banda Aceh sore ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: syariah.
1: Saya pak.
0: Syariah dan dia adalah satu pilihan terbaik untuk memberikan mahar 500 emas. Saya terima nikah putra Amela Sapitri anak kandung bapak untuk saya dengan mahar 15 mayang emas tunai.

了。

الله أكبر الله أكبر

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa ad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama sekali segala puji dan syukur marilah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memberi kepada kita nikmat yang cukup banyak. Kemudian rahmat dan sejahtera kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta al dan sahabat beliau sekalian. Yang saya hormati Imam Besar Masjid Raya Baitul Rahman Abu Faya Pasi serta seluruh wakilnya. Yang saya hormati seluruh pengurus Masjid Raya Baitul Rahman dan kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin hadirat, para pendengar Radio Baitul Rahman sekalian. Hamba Allah yang berbahagia, pengajian kita pada malam yang berbahagia ini lanjutan daripada yang membatalkan salat. Jadi sebelum saya uraikan, saya kupaskan, saya baca dulu teksnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tabtulu bi'i'tiqadin al-dhannin fardin mu'ayyanin min furudiha nafla li tala'u bihi la ini'taqada amin naflan min af'aliha farda au alima anna fiha fardan wa naflan walam yumayyid bainahuma wala kasda bi fardin mu'ayyanin nafliyah wala ini'taqada annal kulla furudun tambihun wa minal mubtili aidan hadasun walau bila kasdin wa ittisalu najisil la yu'fa anhu illa indafa'ahu halan wa inkishafu aurati illa inkashafaha rihun fasatara halan wa tarku ruknin amdan wa syakku fi niyati taharumin au syartin laha ma'a madha rukni qawli au fi'li au tuli zamanin wa ba'du qawli kakulihi ma'a tuli zamani syakin au ma'a kasrihi walam yu'adda ma karahu fihi far'on law akhbarahu adlu riwayatin binahwi najisin au kashfi auratin muktilun lazimahu kabulhu au binahwi kalamin muktilin fala. Jadi yang telah lalu saya uraikan batal sembahyang adalah dengan menambah rukun fi'li dengan cara sengaja. Misalnya kalau kita rukun fi'li itu misalnya rukun, kita tambahi rukun satu kali. Padahal rukun sudah kita kerjakan satu kali, kita tambah satu kali lagi. Ataupun kita tambah sujud sedangkan kita tidak mengikut imam, tidak ada alasan untuk menambahi. Berbeda dengan orang mengikut imam, karena kalau kita ikut imam, kalau kita datang pada rakaat terakhir, tentu kita duduk tahiyat akhir karena alasannya kita mengikut imam. Tapi kalau kita sendiri, kita tambahi ini adalah membatalkan salat. Sehingga di sini ada pendapat Syekhuna Ibnu Hajar. Kata Ibnu Hajar, orang yang duduk dalam salat, baik duduk tasyahud awal ataupun duduk tasyahud akhir, dia tidak ada keuzuran. Duduknya membungkuk ke depan. Artinya dahinya dengan ujung lututnya sudah sejajar. Ini kalau pendapat Ibnu Hajar, ini juga batal salat. Karena apa? Karena kita duduk tak perlu duduk bungkuk. Kita dianjurkan duduk seperti biasa tegak. Tapi kalau kita membungkuk ke depan hingga dahi kita sejajar dengan lutut kita, sedangkan kita bukan orang bungkuk, orang sehat jasmani dan rohani, tapi kita duduk membungkuk. Ini kalau sejajar dahi kita dengan lutut kita, pendapat Ibnu Hajar ini batal salat. Karena dianggap sudah menambahi pekerjaan, sedangkan pekerjaan tersebut tidak diperintah dalam salat. Dalam salat diperintah duduk. Kita duduk bungkuk, sedangkan kita bukan orang bungkuk. Ini duduk bungkuk yang kira-kira dahinya sejajar dengan lututnya adalah batal sembahyang, dianggap menambah pekerjaan. Ada juga dalam salat duduk yang dimaafkan, tidak batal salat, tapi tidak diperintah duduk tersebut. Kalau misalnya kita dari setelah rukuk kita iktidal, dari atas kita turun mau sujud, sebelum sujud kita duduk sebentar saja lalu kita sujud. Ini duduk sebentar untuk kita melakukan sujud namun tidak diperintah. Kalau ada orang melakukan seperti ini, ini salat tidak batal. Tapi jangan lama duduknya. Dari atas turun ke tempat sujud, sebelum sujud duduk sebentar saja lalu dia sujud. Ini duduk sebentar ini menjelang dia lakukan sujud, ini dimaafkan. Artinya dalam hukum tidak ada perintah untuk duduk. Karena yang ada perintah kita bangun daripada sujud, setelah dua kali sujud yang diperintah kita duduk istirahat sebentar lalu kita berdiri. Tapi kalau dari berdiri mau melakukan sujud, waktu turun sampai sebelum sampai kepada sujud kita duduk sebentar, ini dimaafkan, tidak batal salat. Dan begitu juga duduk sebentar setelah sujud tilawah. Karena dalam salat kadang-kadang imam membaca ayat yang berkaitan dengan sujud tilawah. Jadi kita waktu imam turun sujud tilawah, kita makmum juga wajib ikut untuk melakukan sujud tilawah. Waktu telah selesai kita lakukan sujud tilawah, karena sujud tilawah diperintahkan dalam salat satu kali. Jadi setelah kita lakukan sujud tilawah, kita mau berdiri. Sebelum berdiri, kita duduk sebentar. Sedangkan ini tidak diperintah duduk, karena pada sujud tilawah tidak ada duduk istirahat. Tapi kalau kita duduk sebentar lalu kita bangun, ini pun dimaafkan, tidak batal salat. Memang dalam salat tidak dianjurkan bagi orang yang melakukan sujud tilawah setelah selesai sujud langsung bangun berdiri, tidak ada duduk. Kadang-kadang imam siapa tahu duduk sebentar, ataupun kita makmum duduk sebentar karena biasa kita setelah duduk, setelah sujud melakukan duduk sebentar, lalu pada sujud tilawah kita lakukan seperti sujud biasa. ini duduk sebentar ini tidak batal salat. Ini namanya dimaafkan. Dimaafkan, bukan menambah rukun fi'li. Adapun wuku' ziyadah sahwan au jahlan azara bihi fala yaduru. Andai kata jatuh tambahan rukun fi'li secara lupa kita. Tadi saya bilang yang membatalkan salat kita tambah rukun fi'li secara sengaja. Misalnya tambah rukun sengaja kita tambah, ini batal. Kalau misalnya lupa, orang lupa tidak teringat lagi sehingga dia rukuk dua kali. Ini kalau lupa tidak memberi mudarat sembahyang kita. Seperti kita misalnya kan sering kita melihat imam sudah empat rakaat lalu dia bangun lagi ke rakaat yang kelima. Ini dia lupa, dia fikir rakaat masih tiga. Dikasih ingat oleh makmum yang di belakang imam. Subhanallah. Lalu imam tahu, oh saya salah. Sudah bangun ke rakaat yang kelima. Padahal salat sembahyang empat rakaat. Lalu imam tersebut turun lagi. Ini namanya bangun tadi bukan disengaja. Bukan disengaja untuk tambah-tambahan. Tapi karena dia lupa. Dia fikir masih bangun ke empat rakaat padahal sudah lima. Ini tidak memberi batal salat. Artinya tidak mudarat. Karena hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla dhuhra khamsan wa lam ya'ud salata bal sajada li sahwi. Karena bahwa sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang ia akan zuhur lima rakaat. Wa lam ya'ud dan tidak kembali ia untuk salat lagi. Tetapi dia sujud bagi sahwi. Ini menandakan tidak batal salat. Rasulullah pernah kejadian sembahyang zuhur lima rakaat. Jadi berhubung Rasulullah lupa bangun ke rakaat yang kelima sehingga dia waktu tahu bahawa saya sudah diperingat oleh sahabat di belakang, tahu dia bahawa salatnya sudah lima rakaat. Ini Rasulullah pada akhir tasyahudnya sebelum salam melakukan sujud sahwi. Makanya bagi orang yang ada kesalahan dalam salat, kalau secara lupa, ini dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi sebelum salam. Dan batal salat bi'i'tikadin au dhannin fardin mu'ayyan min furudiha naflan. Batal salat lagi dengan kita mengiktikad atau kita dan yang fardu itu sunat. Ini kalau kita iktikad di dalam sembahyang kita, mana-mana rukun sembahyang kita iktikad bahawa sunat, ini batal. Contoh misalnya Fatihah. Membaca Fatihah dalam salat menurut Imam Syafi'i ini adalah fardu. Ini adalah rukun salat. Lalu kita iktikadkan ini bukan fardu, sunat. Ini yang jadi pelanggaran kita. Yang fardu kita iktikadkan sunat. Kalau seperti ini kita iktikadkan yang fardu sunat, ini batal salat. Batal salat kita. Karena kita salah iktikad dalam salat. Ataupun kita adhan. Ini fardu yang tertentu, misalnya Fatihah ataupun rukun. Kita dalam hati kita menganggap rukun ini adalah sunat. Padahal rukun ini rukun salat. Kita menganggap sunat. Ini pun batal sembahyang. Karena alasannya apa batal? Li tala'u bihi. Karena main-mainnya seorang. Kita ada anggap main-main dalam salat. Rukun salat kita anggap sunat. Makanya kalau begini anggapan kita, main-main dalam salat. Sedangkan salat tidak bisa main-main. Ini menghadap Allah dengan waktu yang singkat, kita masih main-main. Makanya batal salat. La ini taqada ami naflan min af'aliha fardan. Tidak batal salat jika mengiktikad oleh orang awam yang sunat tersebut fardu semua. Karena orang awam dia tidak tahu mana rukun salat, mana sunat dalam salat. Dia tidak tahu. Dia cuma itikadnya semua dalam salat itu semuanya fardu. Ini kalau orang awam mengitikad semua yang sunat ini adalah fardu, sehingga dia lakukan, dia kerjakan yang dia itikad tersebut, ini tidak batal salat bagi orang awam. Orang awam yang mengitikad seluruh sunat yang ada dalam sembahyang adalah fardu semua. Kalau dia seperti itikad gini, tidak batal salat orang awam. Jadi orang awam di sini pengertiannya orang yang tidak membedakan sunat dan fardu, sehingga dia mengiktikadkan seluruhnya adalah fardu. Ini tidak batal sembahyang bagi orang awam. Atau begini, atau bukan begitu dia iktikad. Dalam sembahyang ada fardu, ada sunat. Tapi saya tidak dapat membedakan. Karena ada didengar sama pengajian, katanya dalam salat ada yang fardu, ada yang sunat. Sehingga bagi orang awam mengiktikad dalam salat ini ada yang rukun, ada yang sunat. Tapi kalau ditanya sama saya mana rukun, mana sunat, tidak tahu saya. Tapi dalam salat ada dua macam ini. Ini bagi orang awam yang mengiktikad seperti ini tidak batal juga salat. Karena dia iktikad ada fardu, ada sunat. Cuma dia tidak tahu mana yang fardu, mana yang sunat. Ini pun tidak batal salat orang awam. Dan tidak batal lagi salat orang awam mengiktikad seluruh yang ada dalam sembahyang semuanya fardu. Anna kulla furudun. Seluruh yang ada dalam salat fardu semua. Ini bagi orang awam ini tidak batal juga salat. Tapi kalau kita yang sudah mengerti mana rukun salat, mana yang bukan rukun, kita iktikad seperti ini batal salat. Karena kita sudah tahu. Jadi kalau kita sudah tahu mana yang sunat, mana yang rukun, jangan kita iktikadkan semuanya rukun. Ini bagi orang awam. Bagi orang yang tidak mengerti mana fardu, mana sunat, lalu dia iktikadkan semuanya fardu, ini tidak membatalkan salat bagi orang awam. Wa minal mubtidi aidan hadasun. Dan sebahagian yang membatalkan salat pula hadas. Hadas ini kita dalam salat datang hadas. Misalnya keluar gentut, keluar angin. Keluar angin kita walaupun bila kasdin, tidak punya rencana kita bergentut. Waktu salat langsung dia keluar. Ini kalau keluar hadas di dalam salat ini membatalkan sembahyang. Walaupun hadas ini tidak najis, seperti angin. Tiba kentut kuraje, jatuh kentut dalam sembahyang, baik disengaja ataupun tiada disengaja, ini adalah batal salat. Dan batal salat lagi, ittisalu najisil la yu'fa anhu, adalah bersambung najis yang tidak dimaafkan daripadanya najis. Kenang najis waktunya, sedang kita salat, misalnya jatuh cair kecak ataupun ada najis yang lain yang orang lain buang ke atas kita, misalnya dibuang kencing orang di atas baju kita, kena baju kita najis kencing, ini batal salat. Karena baju kita sudah bersambung dengan najis, artinya kena najis, ini batal salat. Kecuali ada illa di sini, inda fa'ahu halan, tak kala jatuh najis kita dapat mencegah. Kalau misalnya kita pakai baju ridak, misalnya kain ridak, jatuh najis di atas ridak, kita buang ridak, ini tidak batal salat. Kalau misalnya kita tahu waktu kena najis, kita tahu kita buang, ini tidak batal salat karena sudah kita buang pakaian yang kena najis. Tapi kalau kita tidak memakai ridak, baju kita kena najis, tidak bisa kita buang, ini najis sudah duduk di atas kita, ini lebih-lebih najis basah, ini langsung batal salat kita karena sudah lengket najis. Tapi kalau ada kita pakai kain ridak itu, waktu kena najis kita buang kain, ini tidak batal salat. Dan batal salat lagi, wan kisyaful aurat, terbuka aurat. Terbuka aurat ini, baik kita kadang-kadang kain kita tidak kita lihat waktu sebelum salat, ada bolong, lalu di dalam salat nampak kita aurat kita. Waktu lihat ada bolong kain kita, nampak paha kita. Ini namanya terbuka aurat. Biasa kalau orang yang suka merokok, penggemar rokok, kena api rokok sama kainnya, lalu kain itu bocor, nampak aurat. Jadi waktu kita lakukan salat, kita tidak melihat kain kita, di dalam sembahyang nampaklah aurat kita. Ini kalau nampak aurat, terbuka aurat namanya, batal juga salat kita. Baik secara tak sengaja ataupun secara sengaja. Tak sengaja bagaimana? Seperti saya bilang tadi, kita memakai kain yang bocor, kita tidak melihat, di dalam salat nampak bocor kain tersebut, nampak paha kita, ini batal salat. Ada juga terbuka aurat yang tidak batal salatnya, illa in kasyafaha rihun fa satara halat, dibuka aurat kita oleh angin, maka langsung kita tutup pada ketika itu. Biasa kalau kita orang Aceh, kaum-kaum ibu sering sembahyangnya di sawah, salat di sawah, lalu datang angin, ditiup angin, siap terbuka aurat, langsung dia tutup. Ini kalau langsung dia tutup, ini tidak batal salat. Tapi kalau dia sempat membiarkan, membiarkan lalu dia tutup, ini batal. Kenapa? Waktu dibuka langsung kita tutup, Ini yang tidak batal. Karena ibarat kita di sini fasatara halan, lalu dia tutup langsung, tidak dapat melihat oleh siapapun. Tapi kalau sempat lama, sebentar juga tempat dilihat orang, ini memberi bekas untuk batal salat. Makanya perlu hati-hati bagi ibu ataupun bapa yang melakukan salat di tempat yang bertiup angin. Ini kita waspadai karena dibuka aurat kita oleh angin. Kalau tidak sempat kita tutup, ini batal salat. Dan batal salat lagi, tarku rukunin amdan, kita tinggal satu rukun salat secara sengaja. Misalnya kita diperintahkan baca Fatihah tiap-tiap rakaat. Kalau ada rakaat empat kali Fatihah, lalu kita tinggal rakaat yang pertama, saya tidak membaca Fatihah, rakaat kedua nanti saya baca dua kali. Ini sengaja kita tinggal tidak membaca rukun ini. Ini batal salat. Karena unsurnya main-main juga ini dalam salat. Ataupun kita sengaja di dalam salat kita tidak membaca tahiyat akhir. Sedangkan tahiyat akhir ini tasyahud rukun salat, tidak kita baca. Kita baca di waktu duduk tahiyat akhir, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Setelah itu kita langsung salam. Jadi kita tidak membaca at-tahiyyatu. Ini sebuah pelanggaran besar. Karena unsurnya kesengajaan, bukan lupa. Sengaja kita tinggal rukun. Ini bagi barang siapa yang sengaja tinggal rukun, walaupun rukunnya itu rukun qauli ataupun rukun fi'li, ini adalah batal salat. Karena kalau kita pelajari dalam kitab lain, sedikit yang membatalkan salat. Ini sudah perluasan. Jadi orang-orang yang meninggal rukun secara sengaja, batal salat. Dan batal salat lagi, wasyakun fi niyati taharumi, ragu dalam niat taharum, ragu pada niat taharum. Maksud ragu di sini begini, kita dalam salat misalnya sedang membaca Fatihah, lalu kita ada dalam hati kita, apakah saya tadi waktu takbiratul ihram ada meniat salat maghrib ataupun tidak. Begitu-begitu dalam hati kita, apakah saya ada meniat tadi ataupun tidak. Ini dalam pemikiran kita 50-50. 50% terbayang ada saya niat salat tadi, 50% tidak ada saya niat. Ini namanya ragu. Kalau ragu masalah niat, ini batal juga salat. Lalu bagaimana? Kita rusak lagi, kita takbir lagi. Waktu takbir baru kita niat lagi. Karena yang tadi itu kita ragu apakah ada niat ataupun tidak. Ini kalau ragu ini tidak sah salat kita. Ragu masalah niat. Karena niat sangat penting. Karena niat tidak bisa kita bina seperti ragu Fatihah. Kalau Fatihah langsung kita baca. Misalnya seorang makmum sedang mengikut imam, imam sedang baca ayat. Karena ayat panjang dibaca oleh imam, dia lalu teringat, apakah saya sudah membaca Fatihah ataupun tidak. Ragu-ragu, seolah-olah perasaannya ada, perasaannya tidak ada. Ini kalau ini perasaannya, langsung dia baca. Ha, dia baca, ini salat tidak rusak. Tidak rusak. Langsung dia baca. Tapi kalau niat, ini kalau ragu, mesti kita takbir kembali. Makanya batal salat. Seperti juga orang yang ragu masalah takbir, juga batal salat. Ha, misalnya dia sedang baca fatihah ataupun sedang baca ayat, dia teringat dalam hati, saya waktu tadi masuk dalam salat, apakah ada mentakbiratul ihram ataupun tidak. Dia fikir sebentar. Waktu dia fikir, nampak dalam pemikiran dia ada dengan tidak, tidak berat sebelah. Maksudnya begitu ragu-ragunya, seolah-olah ada, seolah-olah tidak ada. Ini kalau ragu masalah takbir, juga batal salat. Ini langsung kita mulai takbir lagi. Ha, makanya masalah takbir, masalah niat, jangan ragu. Kalau seandainya ragu-ragu, ini menimbulkan salat kita batal. Karena waktu ragu, kita panjang keraguan tersebut, tidak teringat-ingat lagi. 50% ada, 50% tidak ada. Ha, tidak dapat dalam hati kita bahawa saya sudah melakukan takbir. Ha, ini tidak ada. Ini adalah batal salat. Far'un law akhbara adlu riwatin binahwi najisin au kashfi auratin mubtilun lazimahu kabulu. Seandainya ada orang mengkhabari, orang yang adil riwayat mengkhabari sama kita najis pakaian kita ataupun terbuka aurat, terbuka aurat, ini wajib kita terima. Ha, kalau karena adil ada dua macam, ada adil syahadah, ada adil riwayat. Di sini disebut orang yang adil riwayat. Kalau adil syahadah, orangnya tidak termasuk perempuan dan budak. Kalau adil riwayat, ini termasuk. Misalnya ada seorang perempuan ataupun seorang budak ataupun seorang laki-laki, dia adil berkata sama kita, ini Tengku, saya minta maaf padamu, nampak pada pakaianmu waktu kamu salat ada najis, misalnya dia bilang ini, kita jangan berdakwah-dakwah dengan dia, langsung kita terima. Ataupun dia bilang, ustaz tadi waktu salat terangkan pakaiannya, kain sarungnya nampak aurat kami di belakang, artinya nampak paha ustaz ataupun nampak punggung pantat misalnya. Ini kalau yang bilang ini orang adil riwayat, kita lazim kita terima. Jadi kalau kita terima, bagaimana? Lalu kita salat kembali. Ha, kalau misalnya dia bilang terbuka aurat, ha, kita tutup lagi aurat pas, lalu kita salat kembali. Jadi kalau soal sembahyang, jangan kita bikin alah sudah salat, untuk apa lagi salat. Ini jangan. Ini karena salat yang Allah perintahkan harus dengan penuh kesadaran kita, kemauan kita, tulus ikhlas kita, dan maunya salat kita betul-betul yang pas. Jangan ada yang rusak. Jadi kalau misalnya orang bilang salat kita ada najis di pakaian, tapi yang bilang ini orang adil, orang adil riwayat. Kalau misalnya orang bilang ini orang fasik, ini bisa kita tidak percaya, bisa. Ha, kalau karena orang adil dia pengertian orang adil di sini, dia tidak melakukan dosa besar dan tidak berkekalan dengan dosa kecil. Ini sudah dianggap adil orang. Dia dosa besar tidak pernah melakukan dan dosa kecil tidak berkekalan atas dosa kecil. Dosa kecil ada dia lakukan, tapi tidak sifat kekal. Ini namanya orang adil. Jadi kalau orang adil ini bilang bahwa kita terbuka aurat, lazim kita terima perkataan tersebut. Lalu kita sembahyang lagi. Inilah uraian kita tentang yang membatalkan salat yang ada di dalam kitab Fathul Muin. Sudah habis saya kupaskan menurut yang ada di sini. Jadi sekarang kita tambahi sedikit mengenai masalah salat orang yang melihat orang berjamaah. Wa nudiba li munfaridin ra'a jama'atan masyru'ah ay yaqliba fardahu hadir. Naflan, disunatkan bagi orang yang sembahyang sendiri. Dia tak kala sembahyang sendiri melihat salat jemaah sudah didirikan. Ini dia balik salatnya untuk sunat saja. Misalnya gini, kita melakukan salat zuhur. Sendiri kita lakukan salat zuhur. Lalu datang orang bikin salat zuhur berjamaah, sedangkan kita dalam salat. Wah, ada salat jamaah di sini. Bagaimana kita? Jangan kita rusak salat kita. Artinya kita balik salat kita menjadi sunat mutlak. Dari salat zuhur kita pendekkan menjadi dua rakaat. Kalau kita belum bangun rakaat yang ketiga, baru satu rakaat, lalu kita tambahi satu rakaat lagi, kita salam, lalu kita berjamaah, masuk dalam jamaah. Begitu penting jamaah. Padahal kita sudah salat tadi, maksudnya sedang dalam salat, tapi diperintahkan untuk balik salat kita menjadi sunat mutlak. Setelah selesai salam dua rakaat, lalu kita ikut jamaah. Makanya ini kaum muslimin, kadang-kadang orang waktu salat wajibnya dia tidak mau lagi mengubah. Bisa seorang yang salat wajib, tapi salat wajibnya yang hadir, salat wajib yang tiba waktunya, bukan salat qada. Bukan salat qada, salat yang pas waktunya. Ya, waktu salat sendiri, lalu dia melihat jamaah, lalu dia ringkaskan salat menjadi dua, namanya salat sunat mutlak. Jadi setelah itu masuk dia dalam jamaah. Ini termasuk hukumnya sunat. Sunat kita mengerjakan seperti itu. Kalau kita tidak mau, boleh juga. Tapi bagi orang yang suka jamaah, ini alangkah baiknya. Jadi waktunya sudah habis. Lebih dan kurang saya minta maaf. InsyaAllah minggu depan kalau panjang umur kita bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

Walaupun Anda berada dengan Mindy, demikian sampai di sini tugas kami menemani Anda untuk sepanjang hari ini melalui RRI program 4 Banda Aceh dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Kami mengucapkan selamat malam, selamat berserah, dan sampai jumpa kembali esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Banda Aceh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: صدق الله العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

والذين هم عن اللغو معرضون.

أنشأنا خلقا آخر فتبارك

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada subuh yang berbahagia ini kita memasuki hadis yang keempat tentang masalah kesabaran dari kitab Dalilul Salihin syarah Riyadhus Salihin. An Anas radhiyallahu an qala lamma saqulan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ja'ala yataghashshahul karbu faqalat Fatimah radhiyallahu anha wa karba abta faqala laysa ala abika karbun ba'da al-yawm falamma mata qalat ya abta ajaba rabba da'a ya abta jannatul firdausi mahwa ya abta ila jibrila nan'a falamma dufina qalat Fatimah radhiyallahu anha ya anasu atabat anfusukum an tahshu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam at-turab rawahu Bukhari. Hadis yang keempat diambilkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu an. Qala Anas berkata lamma saqulan nabiyyu manakala sudah berat sakit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang wafatnya ja'ala yataghashshahul karbu sehingga menjadi kesulitan bagi Rasulullah di saat sakaratul maut. Nampak di wajah Rasulullah begitu berat sakaratul maut. Faqalat Fatimah, maka Fatimah yang ada di dekat Rasulullah berkata wa karba abda, wahai amat kepayahan bagi bapakku. Faqala, maka Rasulullah berkata melihat keadaan Fatimah agak sedih, laisa ala abika karbun ba'dal yaum, tidak ada lagi kesulitan atas bapakmu setelah hari ini. Falamma mata qalat, maka manakala Rasulullah wafat, Sayyidah Aisyah berkata, Siti Fatimah berkata, ya abta, wahai bapakku, ajaba rabban da'ahu, yang telah menerima panggilan Tuhannya. Ya abta, wahai bapakku, jannatul firdausi ma'wa, surga Jannatul Firdaus adalah tempat kembalinya. Ya abta, wahai bapakku, ila Jibrila nan'ah, kepada Jibril akan kami beritahukan kepergianmu kepada Allah. Falamma dufina qalat Fatimatu radhiyallahu an, maka manakala dikuburkan Rasulullah, qalat Fatimah berkata, Ya Anasu, wahai Anas, atabat anfusukum, adakah merasa tenang jiwamu? Adakah merasa tenang, terasa baik jiwamu? Antahsyu ala Rasulullah, bahwa kamu tumpahkan tanah, kamu uraikan tanah di atas kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kamu tega? Begitu maksud Fatimah. Hadis riwayat Bukhari. Jadi hadis ini menyangkut tentang kesabaran. Yang pertama, jadi dikala Rasulullah beratnya makin bertambah sakit dan ini menjelang ajal, jadi terlihat di wajah Rasulullah begitu kepayahan. Yatarasyahul karbu, di kalimat yatarasyah sebenarnya biasanya kepada pingsan, tapi tidak terjadi pingsan, tapi terasa di wajah Rasulullah itu berat. Jadi dengan demikian, jangan kita yang biasa, itu Nabi Muhammad Rasul dan itu kekasih Allah, orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah ada yang mengganggu Rasul. Kalau Rasul berdoa tidak sampai hitungan detik, Allah sudah menerimanya. Tapi di saat menjelang wafat, Rasulullah sendiri merasakan begitu beratnya mati. Itu Rasul yang maksud tiada dosa, disayangi dan dikasihi Allah, terasa beratnya sakaratul maut. Jadi bukan hanya kita saja, Rasul sendiri. Dan ini sesuai dengan hadis yang lain, asyadul bala al-anbiya wal awliya summal amsal fal amsal, bahwa bala yang amat berat itu pertama kepada para nabi-nabi. Kaki kita lihat bahwa para nabi-nabi itu cobaan dari Allah luar biasa. Bagaimana Nabi Ayyub, bagaimana ujian Allah kepada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim dibakar dalam api, Nabi Ismail disuruh sembelih dan lain sebagainya. Belum ujian-ujian yang lain dalam menghadapi umat. Jadi asyadul bala adalah ulama yang sangat berat ujian Allah kepada anbiya. Tsummal awliya, kemudian para wali-waliullah. Tsummal amsal fal amsal, kemudian orang yang sederajat dengannya, terus pada ulama. Jadi kalau kita mendengar cerita bagaimana kadang-kadang ulama yang soleh tapi menjabat ujian sakit, ujian yang lain di dalam dunia, itu hal yang wajar. Jadi orang makin dekat dengan Allah, ujiannya makin berat. Jadi kalau lolos ujiannya, maka ia berhasil dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita makin taat, makin banyak ujian, itu tanda Allah sayang. Kita mau taat tapi tidak diuji, ini belum tentu bahwa kita disayangi Allah. Karena orang disayangi itu dicoba dulu, diuji. Kalau kita memilih ingin menjadi kawan dekat, kita bisa percaya segalanya kepadanya, pasti kita uji dulu dia amanah, jujur, setia atau tidak. Kita harus uji dulu. Nah, jadi ini ujian Allah kepada Rasulullah. Melihat kondisi Rasulullah yang amat kepayahan dalam sakaratul maut, terlihat di wajah Rasulullah itu amat berat, Fatimah yang ada di dekatnya berkata, wa karba abtah. Abtah ini dari kalimat abi, jadi huruf ianya sudah diganti menjadi ta, kemudian ditaruh alif di akhirnya, kemudian disudahi dengan ha di kala waqaf. Ya abtah, asalnya ya Abi, wahai bapakku yang amat kepayahan. Ini ulama penafsir hadis menyatakan ini bukan Sayyidah Aisyah. Sayyidah Fatimah mengeluh tidak menerima ayahnya agak berat di dalam sakit yang diberikan Allah. Bukan. Hingga dalam hadis lain beliau mengatakan hanya air mata yang menetes, tapi hati ini tetap ridha kepada Allah. Jadi itu pertanda kasih sayang seorang anak kepada orang tua. Seperti Rasulullah menetes air matanya, nanti ada hadisnya, dikala meninggal cucunya. Nah, itu air mata kasih sayang. Melihat Sayyidah Fatimah merasa sedih melihat kondisi ayah, Rasul menjawab, wahai Fatimah, laisa ala abika karbun ba'dal yaum. Tidak ada lagi kepayahan, kesulitan terhadap bapakmu setelah hari ini. Sekarang mungkin agak sulit, tapi setelah hari ini tidak ada lagi. Karena akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada yang menyintainya. Jadi Rasulullah memberi ketenangan kepada Sayyidah Fatimah. Nah, jangan sedih. Nah, nanti hanya sebentar saja. Itu begitu relanya Rasulullah menerima apa yang diberi oleh Allah di akhir hayatnya. Walau selama ini beliau kekasih Allah, tapi yang namanya sakaratul maut tetap ia terasa sakit. Dan sudah diperintah oleh Allah kepada malaikat maut, baik-baiklah dalam mengambil nyawa Rasulullah. Tapi apapun yang namanya nyawa yang menyatu di dalam daging, tatkala dicabut sakitnya tetap terasa. Dan diumpamakan benang basah kita tarik dari tepung yang kering. Tidak mungkin di saat benang basah itu kita cabut di dalam tepung yang kering, bahwa tepung itu tidak ikut serta bersama benang yang basah. Sedikitnya pasti ikut. Nah, begitulah sakitnya mati. Kemudian manakala Rasulullah sudah wafat, Sayyidah Fatimah berkata, ya abata, wahai bapakku, ajaba rabban da'ahu, telah engkau terima panggilan Tuhanmu. Ya abata, wahai bapakku, surga Firdaus adalah tempat kembalimu. Kemudian terakhir, ya abata, wahai bapakku, ila Jibril nan'ah, kami nanti akan beritahukan kepada Jibril. Walaupun sebenarnya tidak perlu diberitahu, nanti Jibril sudah dikasih tahu oleh Allah. Tapi begitulah, karena Jibril amat dekat dengan Rasulullah, setiap saat turun dikala Rasulullah dalam kesulitan, Rasulullah butuh jawaban umat, Jibril selalu datang. Jadi sebagai kawan dekat, Sayyidah Fatimah akan beritahukan nanti kalau memang Jibril datang. Makanya kalau kita pun orang tua meninggal, keluarga meninggal, kita kan tahu siapa kawan dekatnya selama hidup yang sering beliau cerita-ceritakan. Kita kirim berita, kita beritahukan, jangan sampai beliau tidak tahu bahwa kawannya, sahabatnya itu meninggal. Setidaknya ada doa. Itu Sayyidah Fatimah ingin beritahu kepada Jibril. Jadi kita dianjurkan memberitahu kepada kawan dekatnya. Kawan dekat ayah kita siapa? Beritahukan bahwa ayah sudah pergi. Nah, diberitahukan. Kemudian terakhir, manakala Rasulullah mau dikuburkan, Fatimah bertanya kepada Anas bin Malik, "Atabat anfusukum?" Apakah merasa tenang, tega jiwamu untuk menimbunkan tanah di atas kubur Rasulullah? Adakah terasa ketenangan di saat kalian menimbun tanah atas Rasulullah? Karena Sayyidah Fatimah tahu bagaimana sikap para sahabat menghormati, menjunjung tinggi Rasulullah di saat beliau masih hidup. Hari ini dimasukkan kepada liang lahat, lalu kita berdiri di atas menimbun tanah. Bagaimana kira-kira perasaan anda di saat menimbunkan tanah atas badan Rasulullah? Anas tidak menjawab. Enggak mungkin dijawab. Tentu pasti terasa keberatan. Tapi namanya ini jenazah mesti dikuburkan, mau tidak mau harus dilakukan. Ada orang yang paling sangat kita hormati, kita segani. Di saat beliau meninggal, mau tidak mau kan harus kita mandikan. Layaknya orang yang lain. Tentu saja dengan cara yang lebih sopan, yang lebih santun. Jadi dari hadis ini ada dua, bagaimana kesabaran Rasulullah dalam menghadapi sakratul maut. Yang kedua, bagaimana kesabaran putri beliau Sayyidah Fatimah dalam dikala melihat ayahnya sebagai kekasih Allah mengalami kepayahan di saat sakratul maut. Yang ketiga, sakratul maut itu tidak mengenal orangnya. Rasul sendiri terasa sakit. Nah, bagaimana dengan keadaan kita? Maka Rasulullah selalu menganjurkan kita berdoa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil mauti wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Ini rasanya wajib, ya. Ini bukan wajib lah, ini mesti. Setiap salah ataupun kapan saja kita membaca doa ini, Allahumma hawwin alaina, ya Allah mudahkan kepada kami ataupun alayya fi sakaratil mauti, di saat sakaratil maut, wan najata minana, lepaskan kami dari api neraka, wal afwa indal hisab, maafkan kami ya Allah dikala pemeriksaan nanti. Kita tidak minta dihapus dosa, mungkin dosa tidak amat besar, hanya kita minta keringanan, maafkan kami ya Allah. Dikala Allah mau maafkan, bisa saja dosa kita amat banyak, amat berat, tapi kita minta maaf ya Allah, ini kesalahan kami, boleh saja Allah memaafkannya, dilupakannya. Jadi sepertinya dengan kondisi kita yang tidak luput dari kesalahan 24 jam kita bergaul ini, sepertinya kalimat ini wajib kita baca setiap salat ataupun kapan saja. Allahumma hawwina, mudahkan ya Allah sakratul maut, karena memang itu berat. Jangan kita melihat orang meninggal, ada juga orang yang meninggal yang dimudahkan Allah, beliau dalam kondisi sadar, tidak terasa sudah pergi. Itu tidak Allah memudahkannya. Banyak mungkin kita melihat saudara, kawan-kawan sedang sakit, sakratul maut, tidak terasa seperti orang tidur. Itu diberi kemudahan oleh Allah. Ada yang diberi kepayahan. Kadang-kadang yang diberi kepayahan ini Allah memberi di akhir hayatnya, itu dia pingsan, tidak sadar. Dalam sadar itulah, dalam ketidaksadaran itulah diambil nyawanya. Mungkin karena begitu berat di saat diambil nyawanya, tidak dilihat oleh orang, maka Allah pingsankan orang ini sehingga tidak bergerak, padahal orang ini dalam kepayahan. Kenapa berat? Kita tidak tahu, hikmahnya ada Allah, pada Allah. Karena setiap dosa yang kita lakukan, Allah akan menghukumnya. Setiap kesalahan pasti mendapat sanksi, kontan di dunia atau di akhirat nanti. Kita berbuat salah, begitu keluar masjid jatuh ataupun tersandung duri, karena mukan mbak tajak mupuk pagu, keluar dari rumah kita, kepala kita terantuk dengan kusen pintu. Padahal setiap hari kita keluar. Kenapa pagi ini bisa terantuk? Pasti ada yang keliru. Ada kesalahan yang Allah menghukum kontan di sini, di dunia. Itu salah. Terinjak duri di jalan, kata Rasul, itu jadi kafarah dosa. Itu hukum di dunia. Jadi setiap musibah yang tertimpa atas kita, walau hanya terinjak duri, terantuk dengan pintu dan lain sebagainya, tiba-tiba waktu memasak air, tangan terbakar, kepanasan, salah pegang, itu semuanya sanksi dari Allah. Ingat aja, pasti ini saya ada salah. Tapi salahnya apa? Tadi hukum. Itu paling ringan. Sakit gigi, sakit kepala, apa saja penyakit yang ada di tubuh kita, itu sanksi kesalahan yang pernah kita lakukan. Makanya sering kita memohon supaya sakit yang diderita oleh seseorang sampai meninggal, mudah-mudahan sakit itu menjadi kafarah dosanya. Nah, jadi setiap kesalahan itu ada sanksi dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang langsung dikala masih sehat diberi sanksi. Kalau tidak cukup. Ini ada hadis lain diceritakan begini. Apabila derajatnya sangat tinggi di sisi Allah, dengan amal yang sudah ia lakukan ini belum cukup ia untuk duduk di posisi yang sudah disediakan oleh Allah. Jabatannya, tempatnya di surga sangat tinggi, tapi amal yang dilakukannya selama ini belum cukup untuk duduk di posisi ini, maka diberatkan di saat sakratul maut. Diberatkan di saat sakratul maut, dan saat itu orang ini sabar. Nah, pahala sabar inilah yang membuat ia bisa naik untuk duduk di posisi yang sudah Allah pertempatkan itu. Jadi kalau Allah memberikan ujian bala bermacam-macam kepada aulia, pada ulama, ini bukan lain. Sebenarnya karena tempat mereka sangat tinggi, begitu besar amalnya, tapi belum cukup. Masih Allah harus beri ujian yang lain untuk bisa duduk di posisi itu. Dan kalau kita lihat kan, Nabi diberikan hidupnya miskin, dicaci maki, difitnah. Ulama-ulama dulu juga, kayak Imam Syafi'i saja, beliau ada penyakit, penyakit embian. Jadi beliau ini kalau pulang mengajar subuh seperti ini, keluar ada yang menanti kadang di luar, di stop. Abu-abu ada yang mau nanya. Beliau layani. Tidak pernah merasa kelaparan. Beliau layani. Beliau melayaninya bagaimana? Sebelum kita minta izin, beliau tak akan minta izin. Tidak pernah mengatakan ini tergesa-gesa. Itu tidak. Kita sudah selesai? Udah, kalau sudah baru beliau pergi. Kalau tidak, beliau tidak pernah minta izin. Sehingga pernah suatu hari orang menghentikan beliau di perjalanan, menanyakan satu masalah. Beliau melayaninya sampai-sampai kelihatan darah mengalir di pahanya karena ada penyakit embian. Beliau sakit, padahal sedang sakit, tapi melayani umat. Sebelum mereka minta izin, beliau tak akan berpaling muka. Sebagaimana Rasulullah juga melayani umat seperti itu. Begitulah cara orang ini bersikap. Tapi apa ujian Allah? Apa ujian Allah kepada beliau? Beliau sebelum wafat itu kan dilempar dengan kunci oleh Syuhaib. Tapi beliau sakit. Dan ada ujian yang lain. Hidup beliau dalam keadaan miskin karena beliau terus mengajar. Kemudahan beliau sedikit sebelum meninggalnya Imam Malik, gurunya. Beliau kan beda mazhab Imam Malik dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini murid Imam Malik, tapi diizinkan gurunya, kamu dirikan mazhab sendiri, jangan lagi ikut pendapat saya. Dikala Imam Syafi'i pulang dari Irak, singgah juga di Madinah sebentar sama gurunya, baru kembali ke Madinah. Setiap bulan, ini pernah saya mendengar dari guru, itu dikirim uangnya oleh Imam Malik, oleh gurunya, guru tercintanya. Beliau sudah jadi imam sendiri, tapi dikirim uang selalu ke Imam Syafi'i oleh gurunya. Imam Malik itu sangat kaya, luar biasa kayanya. Budaknya 366 orang. Kalau digundik satu malam satu, habisnya setahun. Itu budaknya, belum lagi kekayaan yang lain. Jadi muridnya itu dibiayai. Sudah alim, sudah pulang, masih dikirim uangnya. Supaya Imam Syafi'i terus fokus untuk mengajar. Jangan pikirkan masalah biaya hidup. Setelah Imam Malik wafat meninggal, baru tidak ada lagi yang menanggung biaya beliau. Ini coba guru dengan murid. Seharusnya murid kan mengirim untuk guru. Ini sebaliknya. Guru yang menanggung biaya. Kenapa? Supaya Syafi'i fokus mengajar umat. Jangan disibukkan oleh harta. Dan beliau punya kemudahan. Nah, ini kesabaran. Jadi yang perlu kita ingatkan, asyaddul bala al-anbiya wal-awliya amsal al-amsal. Ujian Allah itu yang sangat berat pertama kepada para nabi. Jadi jangan kita menafsirkan yang lain jika mendengar cerita bahwa para nabi itu diuji Allah, diberi penyakit ini kayak Nabi Ayub dan nabi-nabi yang lain. Jangan kita berpikir negatif. Itu memang diuji Allah karena mereka sangat dekat dengan Allah. Dan orang ini tidak berdoa untuk melepaskan diri dari ujian itu. Orang ini menerima dengan ikhlas, sabar, tidak mengadu. Coba Nabi Ayub itu, bagaimana sakitnya begitu berat. Siti Rahmah, kan beliau punya dua istri. Yang satu Siti Rahmah, itu keturunannya Nabi, dan di Nabi Yusuf itu Siti Rahmah, kan? Yang satu lagi meninggalkan beliau karena beliau sakit. Nah, ini istri yang tidak setia. Di saat beliau sakit, beliau ditinggalkan. Sedangkan yang setia hanyalah Siti Rahmah, yang kadang-kadang beliau harus bekerja untuk menanggung biaya hidup untuk Nabi Ayub, kerana seluruh harta kekayaannya hilang, habis semuanya. Orang Allah Ta'ala habiskan semuanya, hidup miskin dalam keadaan penyakit. Beliau sabar. Siti Rahmah katanya, ya Nabi Allah, mintalah sedikit kesembuhan dari Allah. Bukan beliau tidak sanggup lagi melayani dan merawat Nabi Ayub, bukan. Tapi kan kasihan melihat Nabi dalam kepayahan sakit. Apa kata Nabi Ayub? Begitu banyak sebelumnya Allah berikan kita nikmat. Ladang gandumnya luar biasa. Binatang ternaknya cukup banyak. Kaya Nabi Ayub itu. Lahan gandumnya enggak tahu kita berapa ribu hektar. Binatang ternaknya kita tidak tahu berapa banyak. Anjing yang menjaganya saja sekian banyak. Dulu Allah berikan kita kekayaan, nikmat. Begitu lama kita rasakan nikmat itu, hanya sekejap, hanya sesaat. Allah mencoba kita, kita tidak bisa terima. Malu rasanya meminta sembuh dari Allah. Malu. Hang kejit laki malai dengan Allah Ta'ala. Namun dikala sudah terlalu terus menjadi berat, Siti Rahmah terus membujuk, ya Nabi Allah, mintalah kepada Allah. Akhirnya beliau berdoa kepada Allah, tapi tidak minta disembuh. Rabbi inni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, saya sedikit massa. Ini massa ini kayak ujung tangan. Ini pakai, kalau masun itu biasa disentuh dengan ujung tangan, itu masun. Rabbi inni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, saya sedikit bersentuhan dengan duru, ada sedikit kemudaratan. Wa anta arhamur rahimin, engkau yang amat penyayang, ya Allah. Kami tadi sebut, engkau amat penyayang. Kenapa? Beliau Nabi, kan tahu ini dari Allah. Allah tahu kondisi saya, Allah tahu keadaan saya. Enggak perlu kita lapor, karena Allah memang tahu. Allah melihatnya, yang beri juga Allah, yang beri penyakit ini. Tapi hanya beliau menyatakan saja, ini masih masanyadur, saya tertimpa sedikit mudara, engkau maha penyayang ya Allah. Setelah itu langsung turun Jibril membawa obat. Datang saja dia mengadu. Ini kalau Nabi sunnahnya langsung diberi obat lah, langsung sembuh, dikembalikan wajahnya lebih dari sebelumnya, diberikan kembali kekayaannya Allah. Nah, jadi di saat Nabi tertimpa musibah seperti ini, jangan kita berasumsi yang negatif. Jangan, Nabi aja ada sakit, pasti ada salah. Nah, kita membayangkan seperti kita, tidak. Jadi sakit itu ada dua, ada sakit sebagai sanksi atas kesalahan, ada sakit yang diberi Allah bukan sanksi, Allah menguji agar kita sabar. Dengan pahala sabar ini derajat kita naik. Jadi ada dua, kalau kita punya kesalahan diberi sakit, kebakaran dan lain sebagainya, musibah ini mungkin sanksi karena kesalahan, dan dalam sanksi ini kita sabar dapat pahala. Ada yang diberi ujian oleh Allah bukan karena salah, tapi memang Allah memberi ujian kepadanya agar ia sabar karena derajatnya sangat tinggi di sisi Allah. Jadi jangan kita berasumsi negatif kepada orang-orang yang baik itu, jangan. Nah, karena kita tidak tahu kenapa musibah ini, bala ini, ujian ini Allah berikan kepada orang ini, karena ini ada antara dua. Nah, oleh karenanya para rasul diberi ujiannya amat berat, padahal itu sangat dekat dengan Allah. Kalau kita wajar-wajar saja. Jadi kalau diberikan musibah oleh Allah, musibah diberi penyakit, musibah harta dan lain sebagainya, itu dari Allah. Allah harapkan kita bersabar, karena dalam ujian itu pasti ada kebaikan. Kullu musibatin rahmatun, setiap musibah di baliknya ada rahmat yang kita tidak tahu. Aceh, kondisi bangunan jalan kita tidak seperti ini dulunya, tapi setelah musibah tsunami, jalan dari Aceh ke Melabuh dan seterusnya di mana-mana menjadi baik. Itu karena rahmat Allah. Orang yang tidak punya rumah sebelumnya, tapi karena dia musibah tsunami, mendapat selayaknya. Nah, jadi inilah kullu musibatin rahmah, setiap musibah itu ada rahmat. Jadi kita terima, kita ridha dengan takdir Allah. Kita orang beriman, rukun iman yang keenam, percaya qada dan qadar, bahwa 10 keputusan, ketentuan itu dari Allah. Kita terima, jangan protes. Kalau kita mengeluh, mengadu ke sana kemari, itu berarti kita tidak menerima keputusan Allah. Jadi jangan mengadu, berdoa saja kepada Allah, mohon petunjuk, mohon diberi kesabaran. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang benar-benar kuat imannya tentang qada dan qadar. InsyaAllah nanti akan Allah ganti yang lain, diganti di dunia atau diganti nanti di akhirat berkat kesabaran kita. Demikian kajian pada subuh yang berbahagia ini, mudah-mudahan nanti beri manfaat kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang sabar dalam segala ujian. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah RRI Banda Aceh, Programa 1 dan Programa 4 telah menyiarkan Kuliah Subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.

0: Saudara, inilah warta berita selengkapnya. Dinas Pendidikan Aceh bersama Siameo Siamolek berkolaborasi dalam penguatan kompetensi guru serta pengembangan pembelajaran jarak jauh. Selengkapnya dilaporkan Tisi Molidia Putri.
1: Dinas Pendidikan Aceh terus memperkuat langkah menuju pendidikan berkualitas melalui sinergi bersama Siameo Siamolek dalam penguatan kompetensi guru serta pengembangan pembelajaran jarak jauh PJJ. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus SMA dan PKLK Dinas Pendidikan Aceh Syarwan Joni menyampaikan bahwa kolaborasi ini menjadi komitmen bersama untuk menghadirkan inovasi pembelajaran, meningkatkan kapasitas pendidik, serta memperluas akses pendidikan yang berkualitas bagi seluruh peserta didik di Aceh.
2: Harus guru yang di depan ini, ya. Guru harus mampu menciptakan suasana pembelajaran cara dengan cara berpikir kritis, kompetitif, thinking. Ya, seperti ini. Jadi dan itu yang harus sekarang ini sedang dikembangkan oleh ini, ya, bagaimana penerapan STEM itu bisa diterapkan oleh guru.
1: Adapun dengan guru yang semakin kompeten dan teknologi yang dimanfaatkan secara optimal, dapat terwujudnya pendidikan yang adaptif, inklusif, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Ditetapkan sebagai salah satu program pembangunan sekolah nasional terintegrasi, GELWES akan mulai pembangunan pada tahun ini. Selengkapnya dilaporkan Alvis Harin.
3: Kabupaten GELWES resmi ditetapkan sebagai salah satu daerah penerima program pembangunan sekolah nasional terintegrasi atau SNT dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen. Kepastian tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian hibah tanah oleh Bupati GELWES Suhaidi bersama Kemendikdasmen di Tangerang. SNT merupakan sekolah berasrama yang mengintegrasikan jenjang pendidikan SD, SMP hingga SMA dalam satu kawasan. Bupati Suhaidi mengatakan pembangunan SNT menjadi investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di GELWES. Kehadiran sekolah itu diharapkan membuka akses pendidikan berkualitas bagi putra-putri daerah tanpa harus melanjutkan sekolah ke luar daerah. Selain memberikan pendidikan akademik, sistem berasrama di SNT juga akan menitikberatkan pada pembinaan karakter, kedisiplinan, kepemimpinan, serta pengembangan bakat siswa. Alvi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Kelangkaan semen yang terjadi di berbagai wilayah di Aceh, krisis pasokan yang telah berlangsung dalam sepekan terakhir tidak hanya menyebabkan stok sulit diperoleh, tetapi juga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer. Kelangkaan semen ikut menghambat pembangunan rehab rekon pasca bencana dan proyek pembangunan sekolah rakyat. Selengkapnya dilaporkan Munzir Budiana.
4: Kelangkaan semen yang terjadi di berbagai wilayah di Provinsi Aceh kian mengkhawatirkan. Krisis pasokan yang telah berlangsung dalam beberapa pekan terakhir tidak hanya menyebabkan stok sulit diperoleh, tapi juga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer mulai dari Rp80.000 hingga mencapai Rp120.000 per sak. Kondisi terparah dilaporkan terjadi di kawasan dataran tinggi Tanah Gayo yang meliputi Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, dan GELWES. Kelangkaan juga meluas ke wilayah pesisir timur seperti Aceh Tamiang, Pidi, Pidi Jaya, dan Aceh Utara. Sebagian besar daerah tersebut merupakan wilayah yang terkena dampak bencana banjir pada 2025 lalu dan kini tengah memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Di Banda Aceh dan Aceh Besar sendiri, masyarakat juga merasakan dampak serupa. Mai, salah satu warga Banda Aceh, mengaku terpaksa menunda pembelian semen untuk pembangunan rumahnya karena harga yang terus meningkat.
5: Ini kami lihat harga semen nggak memungkinkan, kan nggak normal dari harga kemarin berapa ya kami beli. Ini udah harga 80 itu, jadi kayak nggak mungkin bang. Dengan ekonomi kita sekarang lagi banyak ganjing kan, kayak mikir-mikir dulu bang. Yang udah kami beli besi kemarin tuh, kayaknya semen masih kurang.
4: Sementara Fauzan, pemilik salah satu toko bahan material bangunan di Banda Aceh, mengatakan kenaikan harga dipicu oleh terbatasnya pasokan semen dari distributor.
6: Di toko kami menjual dua jenis semen, yaitu semen

0: Alas dan semen Padang. Untuk perbandingan harga, semen Padang memang lebih murah dibandingkan dengan semen Andalas. Harga yang kami terapkan ini sudah sesuai dengan ketetapan dan di tingkat distributor. Memang informasi perubahan harga itu biasanya terjadi di tingkat distributor, dan kami sebagai penjual di tingkat eceran hanya mengikuti harga yang sudah ditetapkan.
1: Kelangkaan semen juga mulai berdampak terhadap pelaksanaan sejumlah proyek strategis nasional di Aceh, salah satunya pembangunan sekolah rakyat di Kota Subul Salam dan Nagan Raya. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Anggodo beberapa waktu lalu saat meninjau sekolah rakyat di Nagan Raya bilang, keterbatasan pasokan material bangunan termasuk semen menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan proyek tersebut. Sebagian kebutuhan material harus didatangkan dari Medan, Sumatera Utara, sehingga memperlambat proses pekerjaan dari target yang telah ditetapkan. Menanggapi kondisi tersebut, General Manager PT Solusi Bangun Andalas, R. Adi Santosa, menjelaskan bahwa dalam beberapa waktu terakhir terjadi peningkatan permintaan semen di sejumlah wilayah Aceh yang menyebabkan stok di beberapa titik distribusi lebih cepat terserap. Ia memastikan operasional pabrik tetap berjalan normal, kemudian perusahaan juga tidak melakukan perubahan terhadap harga jual semen yang keluar dari pabrik. Menurutnya, harga di tingkat pengecer dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam rantai distribusi yang berada di luar kewenangan perusahaan dalam menetapkan harga. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda masih mendengarkan Warta Mekuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabang, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Subul Salam, serta Radio Meredup FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
3: Saudara, berita yang selanjutnya, RRI Banda Aceh terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai mitra strategis, salah satunya Bank Indonesia Perwakilan Aceh. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
4: Kepala RRI Banda Aceh, Muhsin Zain, bersama jajaran melakukan audiensi dengan Kepala Bank Indonesia Perwakilan Aceh, Agus Kusaini, di kantor Bank Indonesia Perwakilan Aceh, Jumat 31 Juli 2026. Pertemuan tersebut menjadi ajang silaturahmi sekaligus memperkuat kerjasama antara kedua lembaga, khususnya di bidang publikasi dan penyiaran informasi. Dalam pertemuan itu, Muhsin Zain menyampaikan bahwa RRI Banda Aceh terus bertransformasi sebagai media publik yang tidak hanya menghadirkan siaran radio, tetapi juga memperluas jangkauan informasi melalui berbagai platform digital. Menurutnya, saat ini RRI telah mengembangkan layanan informasi berbasis multiplatform, mulai dari portal berita rri.co.id hingga berbagai media sosial yang dapat menjangkau masyarakat lebih luas.
5: Program-program RRI bagi yang bisa melibatkan masyarakat gitu ya, bisa disupport seperti itu.
4: Sementara itu, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Aceh Agus Kusaini menyambut baik kunjungan tersebut. Ia mengatakan Bank Indonesia selama ini terus membangun kemitraan dengan berbagai media, termasuk RRI Banda Aceh dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait kebijakan, edukasi keuangan, pengendalian inflasi, pengembangan UMKM, hingga program-program strategis Bank Indonesia. Agus berharap sinergi yang telah terjalin dapat terus ditingkatkan sehingga informasi yang disampaikan kepada masyarakat semakin luas, cepat, dan mudah diakses melalui berbagai platform milik RRI. Melalui audiensi ini, RRI Banda Aceh dan Bank Indonesia Perwakilan Aceh berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi dalam mendukung penyebarluasan informasi yang edukatif, akurat, dan bermanfaat bagi masyarakat Aceh. Dari Banda Aceh, Sini Novita melaporkan.
3: Saudara, informasi yang terakhir, Dinas Kominfo dan DPMK Aceh Tengah bersinergi dorong penerapan transaksi non-tunai di pemerintah kampung. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
6: Pemerintah Aceh Tengah terus melangkah menuju digitalisasi tata kelola keuangan daerah. Dinas Komunikasi dan Informatika Aceh Tengah bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung DPMK Aceh Tengah mengikuti rapat virtual terkait tindak lanjut penerapan implementasi transaksi non-tunai atau TNT dalam pengelolaan keuangan kampung. Kadis Kominfo Aceh Tengah Mustafa Kamal menyebut langkah ini menjadi bentuk komitmen bersama dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi pengelolaan keuangan di tingkat pemerintahan kampung. Dalam penerapannya, pengelolaan anggaran akan mengintegrasikan sistem keuangan desa dengan cash management system atau CMS perbankan melalui skema bridging API dari Kementerian Dalam Negeri.
7: Saat ini, Dinas Kominfo Aceh Tengah bersama dengan DPMK sedang mengikuti Zoom terkait dengan implementasi transaksi non tunai yang akan dipakai di pemerintahan kampung. Dan ini membutuhkan kerjasama yang baik terkait dengan penggunaan server dan hal-hal lain yang sifatnya teknis, sehingga nanti pemerintah kampung bisa menggunakan anggarannya menggunakan CMS.
6: Kadis Mustafa Kamal menyampaikan bahwa persiapan teknis mulai dari ketersediaan sarana cloud server hingga koordinasi kelembagaan telah dipersiapkan secara matang. Diharapkan penerapan sistem non-tunai ini dapat memastikan penyaluran dana kampung berjalan tepat sasaran, transparan, dan memberi manfaat optimal bagi masyarakat. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan.
3: Demikian Warta Mukuta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Warta Mukuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

persatuan dan mendukung pembangunan nasional. Menteri Lingkungan Hidup menegaskan paradigma pembangunan Indonesia harus bergeser dari eksploitasi lingkungan menjadi pembangunan. Seorang disabilitas lulus mengikuti pendidikan dan latihan sarjana penggerak pembangunan Indonesia atau SPPI. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya Zaini. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebut peningkatan kerukunan umat beragama di Indonesia menjadi modal penting menjaga persatuan dan mendukung pembangunan nasional. Berikut Zahrotin Aljana melaporkan.